0: hatinya enggak taat, maka kita pasti akan ragu-ragu juga, kita ini benar-benar sudah ditebus Kristus belum. Tetapi kalau saudara dan saya itu belajar benar-benar taat pada Kristus, maka kita akan menerima meterai, peneguhan. Kita memang orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan dengan kita bertujuan hidup itu taat pada Kristus, itu akan memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Sudah satu kali di Jakarta, ada orang yang baru menikah nih, seorang pemuda dan seorang pemudi. Mereka menikah. Ya jangan sampai pemuda dan pemuda ya, pemuda dan pemudi. Mereka menikah. Saat mereka menikah, sudah di satu tempat begitu ya, hotel di tempat pernikahan itu, entah bagaimana sudah kamarnya itu yang uang dari gift itu ditaruh di situ. Lagi pesta, ada maling ambil barang-barang dan uangnya semua. Menuntut ke hotel nggak bisa. Akhirnya saudara-saudara, orang yang baru menikah itu selesai menikah, mereka hitung, mereka punya hutang jadinya. Keuangannya itu pas-pasan, mereka hutang. Dua-duanya orang Kristen. Lalu setelah dihitung-hitung, sang suami yang baru menjadi suami itu bilang ke istrinya begini, "Saya hitung-hitung, kamu kan kerja, saya juga kerja. Kalau kita itu tetap hidup seperti biasa, kita kasih persembahan seperti biasa, kita kasih juga perpuluhan seperti biasa, ini utang kita ini akan lunas 2 tahun. Bagaimana kalau begini? Kita gak usah kasih perpuluhan dulu, persembahan juga kita kurangin. Kalau kita lakukan itu, 3 bulan kita itu selesai utang kita. Kan Tuhan tahu juga. Jadi 3 bulan kita gitu dulu, nanti setelah itu baru normal lagi." Lalu istrinya bilang, "Jangan deh, Tuhan sudah begitu baik pada kita. Masakan kita gak taat pada dia. Tetap aja kita beri perpuluhan, beri persembahan seperti biasanya. 2 tahun baru lunas, gak apa-apa. Yang penting kita bisa taat sama Tuhan." Terus dulu akhirnya sang suami itu untuk tidak mengecewakan istrinya, dia bilang, "Oke, kita lakukan itu." Lalu saudara-saudara, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jalan, enggak terjadi apa-apa. 6 bulan jalan, enggak terjadi apa-apa, enggak ada lalu orang kasih uang kepada mereka, lalu mereka bisa lunasi utangnya. Enggak, saudara. 1 tahun, enggak terjadi apa-apa. 1,5 tahun, enggak terjadi apa-apa. 2 tahun, terjadilah utangnya lunas. Ya sudah, itu saja. Lalu apa yang menjadi benefit bagi mereka? Di dalam persekutuan kelompok kecil, mereka bersaksi. Tahu tidak? Kami belajar taat sama Tuhan. Kami dapat peneguhan. Kami tahu apa artinya firman yang mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan, minuman, hal materi. Tetapi soal damai, sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus, soal kebenaran. Pada saat kami taat sama Tuhan, kami mengalami hal-hal itu. Kami ada damai, sejahtera, kekuatan, kebenaran itu nyata. Sukacita oleh Roh Kudus kami alami. Itu peneguhan yang mereka alami. Sudah mungkin kita menghadapi pencobaan untuk taat pada Tuhan atau tidak taat. Pada saat kita mengalami hal itu, saudara, saat kita mau taat pada Tuhan, kita akan mengalami peneguhan bahwa Tuhan itu hidup, akan menguatkan saudara dan saya. Oh, saudara-saudara, kebenaran ini saya alami sendiri. Saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, namanya Magelang. Di sini adalah Magelang ya, saudara-saudara ya. Pada waktu saya di Magelang itu, kota Magelang itu gereja saya GKI Magelang itu suka ada KKR, saudara. Setahun sekali ada KKR. Saya ingat suatu kali waktu itu saya masih baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Saya ikut KKR itu, saudara. Di KKR yang hari terakhir, saya ingat sekali bapak pendetanya itu memberi calling habis kebaktian. Dia berkata, "Siapa yang percaya Tuhan Yesus mau memperbarui hidup, angkat tangan." Saudara, saya sudah terima Tuhan, saya sudah memperhidup, saya tidak angkat tangan. Tapi saya itu gemeter waktu mendengarkan tantangan yang terakhir. Tantangan yang terakhir, dia berkata, "Siapa di antara saudara yang menyadari hidup ini sementara, lalu mau untuk menyerahkan diri melayani Tuhan secara full timer, untuk nanti sekolah teologi dan melayani Tuhan secara full?" Saudara, saya itu ingin angkat tangan, tapi saya malu. Malu sama teman-teman, karena saya nakal waktu itu. Kalau saya angkat tangan mau jadi hamba Tuhan, teman-teman ngomong apa? Jadi saya diam saja. Saya doa Tuhan, saya ingin melayanimu, tapi saya nggak berani angkat tangan.
1: Itu tantangan diulang-ulang, saudara. Siapa yang mau, jangan keraskan hati.
0: Ya saudara, akhirnya saya pikir itu kan gerejanya cukup gede ya. Itu bapak pendetanya suka lihat kanan, suka lihat kiri, suka lihat atas gitu ya. Waktu dia lihat kanan, saya kan di sebelah kiri. Saya angkat tangan, saya turunkan lagi supaya bapak pendetanya nggak lihat. Karena apa? Karena kalau lihat dia puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Jadi saya angkat tangan, dia nggak lihat. Jadi saya diam saja. Pokoknya saya sudah janji sama Tuhan. Yang celaka saudara-saudara, di akhir dari tantangan itu, pendeta itu ngomong begini.
1: Siapa yang tadi sudah berjanji untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya persilakan maju ke depan.
0: Hah? Angkat tangan saja, saya takut, suruh maju ke depan. Saya nggak mau maju, saudara.
1: Celakanya, pendeta itu ngomong lagi. Barang siapa yang sudah berjanji kepada Tuhan, jangan malu. Karena barang siapa malu mengakui Tuhan, Tuhan juga malu mengakui kamu. Ada celaka.
0: Saya karena itu, ya sudah, saya maju gitu. Ada beberapa orang saya maju, lalu didoakan. Selesai itu sudah benar. Teman saya ada yang bilang,
1: "Hah, lu maju mau jadi hamba Tuhan? Baca Alkitab enggak?"
0: Waduh, sudah. Tapi saya pikir itu masih enggak apa-apa.
1: Sorenya, seorang paman saya itu ngomong begini sama saya, "Saya dengar kamu mau jadi hamba Tuhan. Kamu memang mau kawin apa enggak?"
0: Loh, saya bilang, "Saya bukan mau jadi pastor di Katolik."
1: Bukan-bukan, maksud saya kamu mau kawin atau enggak. Kamu itu kalau kawin nanti istri sama anakmu mau kamu kasih makan apa?
0: Aduh sudah, saya bilang ya kasih makan nasi, kenapa? Bukan, kamu siap gak menderita? Jadi hamba Tuhan itu banyak penderitaan loh. Sudah bayangkan ya, saya baru umur 14-15 tahun. Saya janji sama Tuhan mau menyerahkan diri. Hari itu juga saya dapat omongan-omongan seperti ini. Itu membuat saya gelisah sudah. 1-2 hari setelah itu, malam-malam waktu saya pikirin hal itu, aduh salah gak Tuhan saya buat janji seperti ini. Saya keluar dari rumah saya itu, belakangnya ada seperti taman gitu ya saudara-saudara ya. Saya keluar malam-malam, saya doa sama Tuhan, Tuhan benar gak sih ini, benar gak sih? Waktu saya itu doa gitu saudara-saudara, tiba-tiba di belakang rumah itu, saya melihat suatu hal yang, ini siang hari, saya gak lihat nih, kok malam-malam ada di sini? Itu ada bunga yang mekar, putih, besar gitu saudara. Siangnya gak ada. Saya lihat gitu. Oh, dan saya ingat, mami saya itu kasih tahu, ini bunga namanya Wijaya Kusuma. Siang gak mekar saudara, sore malam itu baru mekar, paginya sudah layu. Hidupnya cuma sehari, tapi mekarnya itu begitu bagus. Lalu waktu saya melihat itu, Tuhan itu seperti berbicara pada diri saya. Lihat bunga yang umurnya cuma 1 malam, aku pelihara. Kamu siapa? Kamu anakku bukan? Kalau engkau taat padaku, aku pasti pelihara kamu. Setelah kejadian itu membuat saya makin mantap untuk melayani Tuhan. Dan kejadian itu sudah lebih dari 25 tahun yang lalu. Tetapi saya melihat kenyataan bahwa setelah kita belajar taat sama Tuhan, Tuhan itu setia dan dia akan meneguhkan, menguatkan. Dan itu saya alami. Dan Tuhan yang saya percaya juga Tuhan saudara bukan. Pada saat saudara ada tantangan, belajar taat kepadanya, Tuhan pasti pelihara. Mau saudara taat pada Tuhan? Mari kita berdoa.

Di dalam saat teduh ini, saudara, mari kita merenungkan identitas diri kita sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 sambil kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Foni Pascual. Setelah itu baru kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Bathsheba di mata Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali orang dengar nama Bathsheba yang teringat adalah perzinahannya dengan Daud gitu Pak Paul ya. Tetapi perbincangan kali ini kita mau membicarakan bagaimana dari pandangan Tuhan, dari sudut pandangan Tuhan tentang Bathsheba ini. Gimana tuh itu Pak Paul? Apa enggak nanti bertolak belakang atau seperti apa Pak Paul?
1: Memang kalau kita membicarakan tentang kejatuhan Daud ya, ya kita menyebut nama Bathsheba dan mengingat Bathsheba, tapi kita sebetulnya tidak memberi banyak perhatian terhadap wanita ini. Fokus kita adalah pada Daud sendiri. Dan memang Daud adalah tokoh sentral, itu betul sekali. Tapi justru melalui pembahasan kali ini Pak Gunawan, saya ingin ya mengajak para pendengar untuk melihat Bathsheba. Ternyata Tuhan tidak melupakannya, meskipun Daud adalah tokoh sentral di Alkitab, tapi tetap Bathsheba itu tuh mempunyai tempat di hati Tuhan, dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan atasnya.
0: Ya, sebenarnya siapa sih Pak Bathsheba itu?
1: Nah, Bathsheba itu pertama-tama adalah istri ya, seorang perwira yang bernama Uria. Tapi Bathsheba itu tuh mempunyai darah biru lah kalau kita boleh katakan itu. Kenapa? Sebab ayahnya Eliam itu adalah salah seorang serdadu atau perwira. Dan perwira yang cukup tinggi di dalam pasukan Daud. Dan kakek Bathsheba itu adalah Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat raja saat itu. Dan dikatakan di Alkitab bahwa nasihat Ahitofel dianggap seperti petunjuk dari Tuhan untuk mereka saat itu ya. Dengan kata lain, Ahitofel merupakan seorang yang sangat berpengaruh. Nah, jadi bayangkan kakeknya seorang penasihat raja yang sangat berpengaruh, ayahnya seorang perwira yang juga menduduki tempat yang tinggi di dalam angkatan bersenjata Daud saat itu, suaminya juga adalah seorang perwira. Dengan kata lain memang sekali lagi ya, dia orang yang berdarah biru di sini. Jadi orang yang cukup terkenal. Nah, tapi dalam kejatuhan Daud, akhirnya terjadilah tragedi yang sangat besar di sini.
0: Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi antara Daud dan Bathsheba ini, Pak Paul?
1: Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud itu tuh melihat Bathsheba sedang mandi. Kemudian dia memanggil Bathsheba, dan akhirnya mereka berdua berdosa. Mereka berzina, dan setelah berzina, akhirnya Bathsheba itu hamil. Waktu Bathsheba hamil, Bathsheba memberitahukan Daud, dan paniklah Daud. Dalam keadaan panik itu, Daud memanggil suaminya pulang, Uria, yang kebetulan memang sedang berada di medan pertempuran. Harapan Daud memanggil suaminya pulang adalah membujuk suaminya untuk pulang ke rumahnya. Nah, dia berharap nanti Uria pulang berhubungan dengan istrinya, ya bisa nanti ya dikatakan anak itu lahir prematur lah atau apa. Namun kan memang hasil hubungan dengan suaminya sendiri, sehingga dosa Daud bisa tertutupi. Apa mau dikata, Uria menolak pulang. Malam itu setelah dia diundang Daud makan, dia tidur di depan pintu istana. Keesokan harinya, Daud diberikan tahu bahwa Uria tidak pulang. Wah, dia ajak pesta lagi. Dengan harapan, Uria akan pulang ke rumah. Disuruh pulang, Uria tetap tidak pulang. Tidur di pintu istana raja. Waktu Daud bertanya kenapa tidak pulang, dia berkata, saya tidak bisa pulang sebab serdadu-serdadu saya sedang bertempur di padang belantara. Masa saya pulang dan senang-senang dengan istri saya? Kita melihat sikap perwira yang luar biasa mulianya dari seorang yang bernama Uria. Begitu setia ya membela Daud. Tapi Daud memang sudah gelap mata, maka waktu dia gagal membujuk Uria pulang dan berhubungan dengan istrinya, dia menulis surat yang dibawa oleh Uria sendiri. Ya, dia bawa kepada Yoab, panglima tertinggi saat itu, dan meminta Yoab meletakkan Uria di barisan terdepan agar bisa langsung mati dibunuh oleh musuh. Dan itulah yang terjadi. Dengan kata lain, waktu Uria pulang ke medan pertempuran, dia membawa surat kematiannya yang sudah diteken oleh Raja Daud yang begitu dibelanya dengan penuh kesetiaan. Dan inilah kejahatan yang Daud lakukan, dan kita tahu sambungan ceritanya. Pada akhirnya Tuhan meminta Nabi Nathan menegur Daud, dan Tuhan menjatuhkan sanksinya kepada Daud.
2: Ya, Bapak, kalau kita melihat itu, kenapa begitu mudahnya si Batsyeba ini menyerahkan dirinya pada Daud itu, Bapak?
1: Memang Alkitab tidak mencatat apa yang membuat Batsyeba itu tuh menyerahkan dirinya begitu mudah kepada Daud. Jadi saya hanya bisa menduga, Pak Gunawan. Sekali lagi ya, Batsyeba itu tuh bukanlah orang dari lingkaran luar. Dia itu tuh berasal dari lingkaran dalam. Jadi saya membayangkan sewaktu kecil ya, ini usianya Batsyeba dan Daud saya kira terpaut satu generasi. Sebab dia atau Daud itu tuh sejajar dengan ayah Batsyeba. Jadi kemungkinan besar Uria perwira itu yang menikah dengan Batsyeba juga usianya masih muda. Dan kakeknya Ahitofel seseorang yang lebih lanjut usia. Jadi saya membayangkan sewaktu Batsyeba kecil mungkin sekali ayahnya Eliam sudah pernah membawanya ke istana, kakeknya mungkin pernah membawanya ke istana, dan sebagai gadis kecil dia melihat Daud sebagai raja yang begitu berpengaruh, dan Alkitab memang mencatat Daud seorang yang tampan, ganteng. Jadi artinya apa? Ya mungkin sekali sebagai anak gadis ya, dia terpesona melihat raja yang begini berwibawa dan begitu berpengaruh, apalagi ganteng. Nah, dan Alkitab tidak mencatat bahwa Batsyeba memberontak atau berteriak atau menuduh diperkosa, tidak. Jadi ini memang sebuah perselingkuhan. Sebuah perselingkuhan antara seseorang yang sangat berwibawa, sangat berpengaruh, dengan seseorang yang mungkin terpesona kepadanya. Jadi akhirnya memang dua-dua jatuh ke dalam dosa. Nah, meskipun Daud dituntut Tuhan tanggung jawab yang lebih besar, tapi ya memang Batsyeba pun juga mempunyai andilnya. Sebab Batsyeba bisa berteriak, bisa memberontak, dan itu tidak dilakukannya. Dia langsung tunduk dan mengikuti kemauan Raja Daud. Nah, inilah awal dari bencana yang harus dihadapi oleh Batsyeba dan Daud.
2: Ya, mungkin bagaimana kelanjutan dari kisahnya Batsyeba ini, Pak Paul?
1: Nah, begini Pak Gunawan, yang saya ingin munculkan adalah penderitaannya Batsyeba, Pak Gunawan bayangkan ya, bahwa Batsyeba itu tuh harus hidup dengan rasa bersalah. Bahwa gara-gara dia gagal menolak permintaan Daud, dengan kata lain, dia gagal berkata tidak kepada Daud ya. Maka suaminya mati terbunuh. Dan saya yakin Batsyeba akhirnya tahu mengapa suaminya mati. Dan dia akhirnya juga harus mengetahui bahwa suaminya yang sekarang inilah yang sebetulnya memerintahkan kematian suaminya yang pertama itu. Jadi, coba bayangkan penderitaan seorang istri ya, seorang wanita yang masih muda, yang berbuat kesalahan. Dan betul ya, dia berbuat kesalahan. Namun dia harus menanggung perasaan bersalah yang saya yakin sangat berat dan mencabik-cabik hidupnya. Bayangkan dia harus bersama seorang suami yang telah membunuh suami pertamanya. Dan kenapa sampai suaminya itu membunuh suami pertamanya adalah karena ya andilnya dia juga. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia mengiyakan godaan dari Daud, bujukan dari Daud. Dan kata lain dia turut mempunyai andil dalam kematian suaminya dan dia mungkin sekali akan menyesali hidupnya. Kenapa kok dulu saya tidak berkata tidak kepada Daud? Kenapa saya menuruti keinginannya? Sampai suami saya harus mati. Jadi saya bisa bayangkan itulah penderitaan seorang Batsyeba. Dan mungkin sekali itu adalah bagian yang harus juga ditanggung oleh Batsyeba. Saya yakin Daud pun harus selalu mengingat perbuatan yang sangat salah ini. Saya kira sampai mati pun Daud tetap mengingat bahwa dia pernah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. dia begitu berhati-hati menjaga nyawa orang. Waktu Saul dapat dibunuhnya, dua kali tidak dibunuh oleh Daud. Daud berkata, saya tidak akan membunuh orang yang Tuhan urapi. Serdadunya, panglima-panglimanya membujuk dia untuk membunuh Saul, raja yang sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dia menolak. Dengan kata lain, Daud mencoba memelihara hidup ya. Tapi kok sampai-sampai hatinya dia membunuh seseorang yang begitu baik kepadanya. Jadi saya yakin Daud pun terus ya, di dalam sisa kehidupannya, hidup di dalam rasa bersalah yang sangat besar. Nah, demikian pula lah dengan Bathsheba. Jadi selama berpuluhan tahun dia menikah dengan Daud setelah itu, saya kok percaya dia tidak pernah bisa melupakan seseorang yang bernama Uria, suaminya yang pertama yang begitu mulia hatinya. Dan dia tidak akan bisa melupakan dia berbagian di dalam kematian suaminya itu.
2: Ya, tetapi Daud setelah diingatkan oleh Nabi Nathan itu kan sempat bertobat ya Pak?
1: Dia bertobat. Betul sekali. Dan di dalam Mazmur akhirnya Daud mencurahkan penderitaannya itu. Bahwa dia sepertinya merasa sakit sampai ke tulang-tulangnya. Artinya hidup dalam dosa atau menyembunyikan dosa di dalam hidup itu tuh membuat dia sakit sekali. Membuat dia begitu menderita sekali. Dan itulah yang akhirnya Daud juga ungkapkan. Nah, akhirnya memang Nathan menegurnya dan Daud bertobat. Dan kita nggak mendengar lagi tentang Bathsheba sampai lama sekali Pak Gunawan.
2: Iya, setelah itu kita mendengar, kita membaca di dalam Alkitab bahwa Salomo itu anak dari Bathsheba, Pak.
1: Betul sekali, anak hasil perzinahan antara Daud dan Bathsheba meninggal dunia ya pada masa bayi. Nah Tuhan kemudian mengaruniakan anak lagi dan dia adalah Salomo. Dan inilah anak yang Daud janjikan akan menjadi raja menggantikannya. Nah ini sesuatu yang menarik sebab Daud sebelumnya sudah mempunyai banyak istri. Ya, tapi dia tidak memilih salah satu anak yang terdahulu. Dia justru menjanjikan Salomo yang akan menjadi seorang raja menggantikannya. Nah pada hari tuanya ternyata Daud itu tuh tidak bisa lagi bersikap tegas. Ya, nomor satu memang kita tahu bahwa anaknya Absalom pernah memberontak. Dan akhirnya harus mati di tangan panglimanya sendiri. Terus kemudian anak yang berikutnya Adonia mencoba untuk menobatkan diri menjadi raja. Sebab memang kalau dari segi urutan jelas memang Adonia. Tapi saya kira memang Adonia membuktikan dirinya sebagai seseorang yang ambisius. Dan Tuhan tidak senang. Maka Tuhan tidak memilih dia. Dia pasti tahu bahwa Salomo lah yang sudah ditunjuk. Pasti Daud sudah pernah memberitahukannya bahwa nanti yang akan menggantikannya adalah Salomo. Tapi rupanya Adonia tidak terima. Sebab dia merasa setelah Absalom meninggal, nah dialah yang seharusnya menggantikan menjadi seorang raja. Dan di sini kita melihat memang hati seseorang yang begitu ambisius. Nah makanya Tuhan tidak mengizinkan dia menjadi raja. Dan akhirnya yang Tuhan akan angkat nantinya adalah Salomo.
2: Ya, yang menarik adalah kalau kita membaca di dalam silsilah Tuhan Yesus, Salomo ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus gitu Pak.
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Nah yang indah adalah ini nih, yang saya ingin angkat adalah pertama kali kita mendengar tentang Bathsheba, kita mendengar tentang seorang istri, seorang wanita muda yang gagal berkata tidak. Tapi kedua kali kita mendengar tentang Bathsheba, kita membaca tentang seorang wanita yang sudah tua namun bijak. Sehingga dia berani berkata tidak kepada Daud. Nabi Nathan yang menyuruh Bathsheba menghadap kepada Daud dan berkata, tolong beritahukan, ingatkan Raja Daud. Dia sudah berjanji untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Nah, sebetulnya Bathsheba kan bisa berkata, ya tidaklah, gak apa-apa, biarkan saja dah. Daud mau mengangkat Adonia sekarang, biarkan saja dah. Tapi kali ini Bathsheba berkata tidak kepada Daud. Dengan kata lain, Bathsheba berani untuk menentang kehendak raja. Dia berani menagih janji Raja Daud. Engkau berjanji, Salomo lah yang akan menggantikanmu. Kok sekarang kau diam saja, Adonia ini nih menobatkan dirinya. Nah, akhirnya Daud diingatkan akan janjinya itu. sadar ya bahwa dia keliru, jadi dia langsung meminta Nabi Nathan untuk menobatkan Salomo menjadi raja. Jadi kita melihat suatu perubahan di sini Pak Gunawan. Dari seorang wanita muda yang tidak bijaksana, Bathsheba berubah menjadi seorang wanita tua yang bijaksana. Dari seseorang yang tidak bisa berkata tidak, menjadi seseorang yang berani berkata tidak. Dan dalam perubahannya itulah kita melihat anugerah Tuhan. Bukan dari wanita-wanita yang lain, bukan dari istri-istri Daud yang lain, Tuhan memilih kakek moyang dari Tuhan Yesus. Tapi justru dari seorang Bathsheba yang pernah jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita melihat betapa luas dan besarnya anugerah Tuhan kepada manusia.
2: Ya, tetapi di dalam hal ini Pak Paul, apakah berarti bahwa Tuhan itu lalu melupakan begitu saja dosa yang diperbuat oleh Bathsheba itu?
1: Saya percaya Tuhan sudah melupakannya Pak Gunawan. Tuhan tahu Bathsheba itu tuh ya berbuat kesalahan. Di usia mudanya dia pernah salah dan Tuhan sudah menghadirkan hukuman baginya. Ya, saya percaya bertahun-tahun dia harus hidup di dalam rasa bersalah dan penderitaan batin yang berat. Namun Tuhan tidak melupakan Bathsheba. Saya percaya naiknya Salomo menjadi seorang raja itu mengobati hati Bathsheba. Dia akhirnya bisa melihat Tuhan tidak melupakannya. Dari keturunannya lah muncul seorang raja. Dan kita tahu Salomo menjadi raja yang begitu berhasil ya, begitu mulia, begitu gemilang dengan kemewahan dan dengan hikmat. Dan itu adalah saya kira ya obat yang bisa menghibur hati Bathsheba sebagai seorang ibu.
2: Ya, jadi setiap orang memang bisa salah Pak Paul ya, seperti hal yang dialami oleh Bathsheba. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan yang maha pengampun itu Pak.
1: Tuhan mengampuni, dan jangan terus-menerus kita menghukum diri ya Pak Gunawan. Kadangkala kita lah yang tidak bisa mengampuni diri dan terus-menerus mendakwa diri ya. Tidak, Tuhan sudah melupakan dosa itu. Dan untuk membuktikan Tuhan sudah melupakan, Tuhan itu tuh bukan saja membiarkan Bathsheba hidup ya. Tapi Tuhan kemudian melimpahkan Bathsheba dengan kemuliaan. Akhirnya putranya lah yang menjadi seorang raja. Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada Bathsheba, Bathsheba, aku tidak melupakanmu. Aku tidak mencampakkanmu. Engkau pernah salah, tapi aku tidak mencampakkanmu. Ini berita yang perlu didengar oleh kita semua, Pak Gunawan. Kadangkala kita yang telah berdosa, kita akan berkata, sudahlah Tuhan sudah mencampakkan saya, membuang saya seumur hidup. Oh tidak. Tidak, Tuhan tidak mencampakkan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memanggil dan menyambut kita pulang kembali ke rumahnya. Dan tidak ada yang akan dia campakkan kalau mau pulang ke rumahnya. Uluran tangannya selalu terbuka untuk kita yang mau kembali kepadanya.
2: Ya, tapi seringkali sikap orang-orang yang di sekitarnya itu Pak Paul, yang kalau melihat seseorang atau mengetahui seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa, langsung orang itu malah disingkirkan, tidak dimasukkan di dalam kelompoknya gitu Pak Paul, tidak diterima lagi di dalam kelompok itu gitu Pak Paul.
1: Ini yang mesti kita koreksi Pak Gunawan ya. Saya kira kita itu tuh memang tidak terlalu mudah mengampuni orang. Kalau orang telah bersalah, kita cenderung mengingatnya supaya jangan sampai kita terkena lagi ya akibat dari kesalahan orang tersebut. Tapi kita mesti melihat orang seperti Tuhan melihat orang. Tuhan melihat orang dengan mata percaya dan keinginan memberi kesempatan kedua. Jadi prinsip inilah yang kita juga harus terapkan dalam kehidupan dengan sesama. Beri kesempatan kedua. Ada orang yang hanya bersedia memberi kesempatan pertama. Dan sebetulnya itu bukan kesempatan. Ya memangnya seharusnya begitu. Tapi waktu orang bersalah kita tidak mau memberikan kesempatan kedua. Saya kira ya berilah kepercayaan bahwa seseorang itu tuh akan membuktikan dirinya dan mencoba untuk berubah. Jadi, buktikanlah, berikan kesempatan kepada dia untuk membuktikan dirinya. Beri kesempatan kedua. Ya, di sini kita melihat Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam memberi kesempatan kedua kepada Batsyeba. Tuhan akhirnya menunjuk putranya menjadi seorang raja. Dan bukan hanya itu, dari Salomolah, dari garis keturunan Batsyebalah muncul seorang Tuhan Yesus. Ya.
2: Hal ini mengingatkan saya khususnya Pak Paul tentang kisah yang dicatat di dalam Injil, di mana ada seorang yang berzina yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu Pak Paul. Ya, pada saat itu memang Tuhan Yesus kan diperhadapkan pada suatu masalah yang sangat sulit sekali itu.
1: Sangat sulit karena menurut hukum Taurat seharusnya wanita itu memang dirajam dengan batu sampai mati. Namun yang Tuhan lakukan sangatlah radikal ya, sangatlah penuh dengan sentuhan kasih yang luar biasa. Tuhan hanya menunduk, menulis-nulis di tanah, kemudian Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Nah, tidak ada yang berani melempar, langsung satu persatu mereka pergi meninggalkan wanita itu. Dan yang Tuhan tanyakan dan katakan kepada wanita itu luar biasa, sangat indah. Tuhan hanya berkata, di manakah orang-orang yang tadi itu ingin menghukummu? Sudah pergi Tuhan. Jadi Tuhan berkata, pulanglah dan jangan berdosa lagi. Ya, nah Tuhan tidak juga menghukumnya. Artinya apa? Tuhan mengampuni. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang begitu bergebu-gebu mau menghukum kita. Oh tidak. Tidak, Tuhan menghukum di dalam bingkai kasih. Itu kasih Tuhan itu selalu bingkainya. Tuhan bukanlah Tuhan yang menghukum dan kadang-kadang mengasihi. Oh tidak, dia Tuhan yang mengasihi. Dan dalam kasihnya, dia menghukum kita. Kalau sampai dia menghukum, itu adalah tindakan yang keluar dari kasihnya. Bukan dari kebenciannya. Ya, nah ini jelas terlihat dalam contoh Batsyeba ini. Kita bisa melihat ya, Yesus lahir dari garis keturunan Batsyeba. Artinya apa? Tuhan tidak malu lahir dari seseorang atau lahir dari garis keturunan seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahkan sebelumnya ada seorang wanita lagi yang bernama Rahab. Ya, kita tahu bahwa Daud itu tuh berayakan Isai, Isai berayakan Obed, Obed berayakan Boaz. Boaz beristrikan Ruth. Ruth itu seorang yang berkebangsaan Moab. Seorang yang dianggap kafir oleh orang Israel. Orang yang dianggap buangan. Dari Ruth lah juga muncul seorang Daud. Dan dari Daud akhirnya muncul Salomo. Dan dari Salomo akhirnya muncul Tuhan Yesus. Namun di atasnya lagi. Nah, ada lagi seseorang yang bernama Rahab. Dan Tuhan tidak malu-malu. Rahab adalah seorang apa? Sebelumnya dia menikah dengan seorang Israel waktu di Yeriko. Seorang perempuan yang tidak benar. Jadi sekali lagi kita melihat kasih Tuhan begitu besar. Dia memakai orang berdosa untuk menjalankan dan menggenapi rencana keselamatannya. Dia tidak anti orang berdosa. Ya, dia anti dengan orang yang tidak mau bertobat. Itu betul. Tapi orang berdosa yang mau bertobat, oh, dia akan sayangi, dia akan bukakan pintu, dan dia akan pakai. Nah, sebagai contohnya adalah Batsyeba ini.
2: Ya, bagaimana Pak Paul sikap seseorang yang harus dia lakukan? Itu tatkala dia menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dia, tetapi lingkungannya masih belum mau menerima dia gitu Pak Paul.
1: Saya kira dia harus jalan terus. Dia harus jalan terus dan berkeyakinanlah bahwa yang terpenting Tuhan sudah mengampuninya. Dan dia buktikan diri di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan orang. Bahwa dia telah berubah. Sebab yang dituntut adalah buah pertobatannya itu. Nah, silakan dia membuktikan diri. Dan biarkan nanti orang melihat dan perlahan-lahan akhirnya mengubah sikap mereka sehingga bisa menerimanya.
2: Ya, memang itu butuh waktu, butuh apa kesabaran, Pak Paul. Seringkali orang tidak bisa sabar lalu putus asa gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Dan saya kira memang uluran tangan penerimaan itu penting sekali kepada orang yang telah jatuh ya. Contohnya di sini adalah Nabi Nathan, Pak Gunawan. Siapakah yang dicatat kemudian datang mengingatkan Batsyeba bahwa anakmu lah Salomo yang harus menjadi seorang raja? Nabi Nathan. Nabi yang sama yang menegur Daud waktu Daud berzina dengan Batsyeba.

0: batu ini dan tidak mencampakkannya.
1: Ya, saya percaya pada saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang berhati seperti Nathan, seperti Bathsheba yang mau bangkit dari kejatuhannya, Pak Paul. Betul. Karena tantangan kehidupan ini memang luar biasa gitu, Pak Paul.
0: Betul.
1: Kita tidak pernah mentolerir akan dosa-dosa seperti ini, tetapi kalau seseorang jatuh ya, kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Bathsheba di mata Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy.

artikel menarik yang Anda dapat baca dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasih Tuhan, dalam artikel kali ini kita akan membahas anugerah untuk Kain. Di sini akan dijelaskan apa yang tercatat di dalam Alkitab mengenai seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Apa yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain dan apa alasan Allah memberi perlindungan terhadap Kain. Dan sebelum kita membahas topik kita hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena masih tetap bersama kami. Dan mari kita membahas topik kita hari ini. Anugerah buat Kain. Dalam Alkitab tercatat seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Bukan sekedar pembunuh pertama, namun dialah orang yang pertama-tama tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Sebagai seorang pembunuh, Allah memberikan hukumannya kepada Kain, Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Namun, yang menarik adalah, selain memberikan hukuman kepada Kain, Allah juga memberikan anugerahnya kepada Kain. Di sini ada dua hal yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain. Yang pertama, merupakan tindakan Allah seandainya pembunuhan kepada Kain benar-benar terjadi. Sedangkan yang kedua, lebih merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Yang pertama, Allah akan membalas 7 kali lipat pada barang siapa yang membunuh Kain. Angka 7 di sini bisa diartikan secara beragam. Yang pertama, 7 keturunan akan dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, 1 orang pembunuh Kain akan berakibat 7 orang dalam keluarganya terbunuh. Yang ketiga, menyimbolkan hukuman Allah yang genap. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 79 ayat 12, dan Amsal 6 ayat 31. Alternatif terakhir ini tampaknya lebih tepat. Ungkapan arogansi Lamek di Kejadian 4 ayat 24 yang menyinggung angka 70 dan 7 kali menurut terjemahan King James Version, yaitu 70 and 7-fold, lebih terkesan sebagai ungkapan puitis yang menyiratkan keseriusan pembalasan. Bandingkan dengan Matius 18 ayat 21 dan 22. Pendengaran dikasih Tuhan, teks tidak memberi petunjuk jelas bagaimana bentuk keseriusan hukuman ini. Di tempat lain, Alkitab menentukan kematian bagi pembunuh manusia. Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Ulangan 19 ayat 11 dan 12. Tetapi tidak diberitahukan bagaimana pembalasan dendam akan dilakukan. Dalam kisah lain, Daud yang membunuh Uria juga mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa pedang yang tidak akan pergi dari keluarganya, 2 Samuel 12 ayat 10. Namun, ini bukan berarti keturunannya akan dibunuh orang. Sebaliknya, mereka akan saling bunuh dengan berbagai macam alasan. Mengingat data yang ada di Alkitab sangat terbatas, kita harus mengakui bahwa bentuk keseriusan hukuman bagi pembunuh Kain tidak bisa dipastikan. Pendengaran dikasih Tuhan, kita tidak tahu persis bagaimana perlindungan pertama ini akan dilakukan oleh Allah, melalui manusia atau Allah sendiri yang melakukan pembalasan. Beberapa teks mengajarkan bahwa pembalasan dendam adalah dilarang, Imamat 19 ayat 18, dan menjadi hak Allah, Ulangan 32 ayat 35. Di tempat lain, Allah mengatur pembalasan bagi para pembunuh secara legal, Bilangan 35 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Kita sebaliknya memahami hal ini dalam konteks keagamaan Yahudi yang mengaitkan segala sesuatu dengan Allah, Keluaran 21 ayat 13. Apapun cara yang digunakan, Allah tetap mengontrol semuanya itu. Pendengar yang dikasih Tuhan, bentuk perlindungan yang kedua yang diberikan Allah kepada Kain adalah tanda tertentu. Di sini tanda diperlukan sebagai peneguhan terhadap janji Allah kepada manusia, misalnya pelangi di Kejadian 9 ayat 12, sunat di Kejadian 17 ayat 11, atau tanda lain Yesaya 7 ayat 11. Teks tidak memberikan keterangan apapun tentang bentuk tanda yang dimaksud, sehingga menimbulkan spekulasi yang tanpa henti di kalangan para penafsir. Beberapa yang sudah diusulkan antara lain, tato di wajah, lengan, tubuh, atau tanda tertentu di dahi, Yeskiel 9 ayat yang keempat, ataupun gaya rambut tertentu yang khas. Sebuah tradisi Yahudi bahkan menafsirkan tanda ini dengan seekor anjing yang bertugas menjaga Kain. Yang lain meyakini bahwa tanda ini adalah nama Kain sendiri, karena Kain memiliki bunyi yang mirip dengan yukam, yang berarti akan dihukum. Pilihan yang paling bijaksana adalah tindakan melangkah melebihi petunjuk yang disediakan dalam teks.
kita harus berpuas diri bahwa yang dipentingkan bukanlah bentuk tanda, tetapi fungsinya. Yang penting tanda ini pasti dapat dilihat, dipahami oleh orang lain, sehingga mereka takut untuk membunuh Kain. Sama seperti Adam dan Hawa diberi pakaian sebagai bentuk perlindungan di Kejadian 3 ayat 21, demikian pula Kain diberi tanda sebagai pelindung. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Allah memberi perlindungan bagi seorang pembunuh. Yang terutama jelas bersumber dari natur Allah yang penuh kasih. Dalam hukuman selalu terdapat anugerah. Alasan lain adalah membatasi siklus pembalasan dendam. Ketika seseorang membalas dendam kepada sesamanya, seringkali balasan itu justru melebihi daripada yang ia terima. Bandingkan Kejadian 4 ayat 23-24. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu dicegah dengan cara memberikan peringatan hukuman yang sangat serius. Yang terakhir, Allah memastikan bahwa rencana ilahi bagi perkembangbiakan manusia tidak boleh dihalangi oleh pembunuhan manusia. Pembalasan dendam tanpa henti jika dibiarkan akan berpotensi mengancam keberlangsungan umat manusia di bumi. Secara khusus, pada waktu itu jumlah manusia memang terbilang sedikit. Hanya Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Kejadian 4 ayat 25 dan 26, Kejadian 5 ayat 3-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai anugerah buat Kain. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Bapa, muliakanlah namamu. Mengapa harus ada permohonan Yesus seperti itu kepada Bapanya? Apakah selama ini ia tidak memuliakan nama Bapa di surga? Ungkapan ini diucapkan saat ia sangat terharu. Saatnya hampir tiba. Saat kematiannya makin dekat. Semua itu harus ia jalankan, lakukan demi kehendak Bapanya. Sangat sulit rasanya mengungkapkan kesedihan dan keharuan Yesus. Justru pada saat yang mengerikan itu, ia mengucapkan kata-kata ini sebagai bukti kesiapannya melakukan kehendak Bapa. Percakapan Yesus dengan kedua muridnya dapat diartikan sebagai jawaban atas kerinduan orang Yunani untuk bisa berjumpa dengannya. Di tengah-tengah percakapan yang serius itu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakan lagi. Suara Bapa ini menjawab ucapan Yesus, Bapa muliakanlah namamu. Hubungan Bapa dan anak di sini jelas sangat dekat dan harmonis. Suara dari sorga itu dapat didengar oleh telinga jasmani orang banyak, termasuk orang-orang Yunani. Hal ini terjadi supaya orang banyak itu percaya apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, termasuk orang-orang Yunani yang rindu bertemu dengannya. Tetapi reaksi terhadap suara dari sorga itu ternyata tidak sama. Ada yang mengatakan seperti bunyi guntur, juga ada yang mengatakan seperti malaikat yang berbicara kepadanya. Sebagian besar tetap saja tidak paham, terutama sesudah Yesus kembali berbicara tentang kematiannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, salib melambangkan penghakiman atas penguasa dunia karena iblis dikalahkan dan kasih Allah dinyatakan oleh ketaatan Yesus. Prinsip ini sangat penting. Saat peninggian salib akan menarik banyak orang datang kepadanya. Maksudnya kematian Yesus di atas kayu salib mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ucapan-ucapan ini tidak dapat dipahami oleh orang banyak dan mungkin juga oleh para muridnya sendiri. Ini terbukti mereka bingung dengan pernyataan itu. Atas permintaan agar Yesus bicara lebih jelas, ia tidak meladeni. Terang telah bersinar. Yang mereka perlukan bukan lebih banyak penjelasan dan tanda, tetapi menentukan sikap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan suara-suara yang lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate you.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus, bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana, Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan, ada tekanan yang membuat dia jatuh. Walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja, maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan supaya dia tidak dibunuh oleh keluarga dari orang yang telah menjadi korban pembunuhannya. Berarti Tuhan membedakan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar dendam dan atas dasar kecelakaan. Alkitab juga menjadikan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah, menimbun murka Allah. Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat dosa menjadi lebih serius. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup saudara dan saya. Jagalah kesucian. Tuhan memberkati kita. Amin. Grace Alone Radio.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Apapun yang saudara sedang kerjakan atau dimanapun saudara berada pada saat ini, saya harapkan saudara semua tidak melupakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita boleh tetap hidup di hadapan Dia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Terakhir kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di mana kita belajar tentang apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia ingin melepaskan diri daripada Allah dan manusia ingin menjadi Allah bagi hidupnya sendiri. Sekarang kita akan meneruskan dengan bersama-sama belajar dari pasal yang ketiga dari kitab Kejadian, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Kita akan belajar apa akibat daripada kemandirian manusia, manusia yang mau lepas daripada Allah, jatuh ke dalam dosa, dan apa yang terjadi setelah itu. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami dapat kembali membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Kami mengucap syukur juga bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, apapun yang sedang kami alami. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi terang di dalam langkah-langkah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada saat kami kembali kepada-Mu, kehidupan kami merupakan kehidupan yang boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus berkenan menguasai hati dan pikiran kami, memungkinkan bukan hanya saja kami mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami direlakan untuk sungguh-sungguh membiarkan firman Tuhan ini menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saya akan bacakan kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu,
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu melalui radio kesayangan saudara ini. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, demikianlah tadi lagu yang mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, berakar daripada manusia yang tidak mau lagi bergantung kepada Allah, dan dia pikir dia dapat menjadi Allah bagi dirinya sendiri, dan dia pikir dia bisa tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar dari hasil olah pikirannya sendiri untuk menentukan bagi kehidupannya. Tapi kenyataannya, saudara, kita tahu sendiri, manusia yang terlepas dan jauh dari kebenaran bukan semakin benar, tetapi semakin menjadi kacau kehidupannya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang kelima ke 19, menjelaskan tentang akibat daripada manusia yang ingin mandiri dan terlepas dari sumber kebenaran. Kodrat penciptaan seharusnya adalah sebagai berikut. Manusia diciptakan untuk takluk kepada Allah, dan manusia diciptakan untuk menaklukkan ciptaan yang lain. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak mau takluk kepada Allah, tetapi manusia ingin menjadi Allah atas seluruh kehidupannya. Dan kemudian, bukan hanya itu saja, tapi yang menjadi satu hal yang aneh adalah manusia yang ingin menjadi Allah, tapi kemudian membiarkan dirinya ditaklukkan oleh ciptaan yang lain. Kita tahu adanya orang-orang yang sangat dikuasai oleh materi, padahal seharusnya kodrat manusia diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, yaitu menaklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa saat ini setelah manusia lepas daripada kebenaran dan tidak mau menjadikan Allah sebagai Allah mereka, dan akhirnya manusia berjalan sendiri dan akhirnya menjadi tidak beres. Dan ini kenyataannya adalah kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dan selanjutnya. Saya akan bacakan di ayat 21. Ayat 18 sampai ayat 20 berbicara tentang bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia melalui seluruh alam semesta dan isinya, bahwa Dia ada dan Dia adalah Allah. Tetapi manusia, dikatakan ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Karena apa? Karena manusia tidak mau diatur. Manusia yang berdosa cenderung mau mengatur dirinya, mengatur hidupnya, dan mengatur orang lain juga. Tetapi yang terjadi, dikatakan, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa dikatakan demikian? Karena ayat 23 Roma pasal 1, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana keberdosaan manusia dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi oleh karena manusia melepaskan diri dari sumber kebenaran, dan dia mencoba dengan hasil pemikirannya sendiri yang dia pikir dapat menghasilkan Allah yang benar, kenyataannya tidak. Karena manusia lepas dari kebenaran, akhirnya yang dihasilkan kalau tidak dirinya sendiri yang menjadi Allah, atau tidak ciptaan yang lain yang kemudian dijadikan Allah bagi dirinya sendiri. Padahal sebenarnya seharusnya mereka atau manusia ini berotoritas atas ciptaan Allah yang lain, bukan ditaklukkan oleh ciptaan yang lain. Dan bukan itu saja, bukan relasi manusia dengan Allah menjadi tidak beres, bukan relasi manusia dengan ciptaan yang lain yang menjadi tidak beres, tetapi juga relasi manusia dengan sesamanya. Saudara, perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-16. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Hawa, dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun, dikatakan, engkau akan berahi kepada suamimu,
Apa artinya berahi, kata berahi di sini? Kalau kita baca Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, kata yang sama dipakai pada ayat ini. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kejadian antara Kain dan Habil. Pada waktu Kain kemudian sangat marah karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habil diterima. Kemudian Tuhan mengingatkan Kain dengan mengatakan, supaya dia berhati-hati. Dia katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kata menggoda ini mempunyai kata yang sama dengan kata berahi tadi, dalam arti bahwa dosa seperti dosa yang akan berusaha untuk memanipulasi kita sehingga kemudian menaklukkan kita untuk diperhamba oleh dosa ini. Demikian juga di sini manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Perempuan akan berusaha untuk memanipulasi laki-laki untuk kemudian supaya laki-laki ini bisa dikuasai oleh dia. Dan kemudian dikatakan, dan ia, yaitu laki-laki, ia akan berkuasa atasmu. Dan laki-laki akan berusaha juga untuk menaklukkan perempuan. Dengan kata lain, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya relasi dengan Allah tidak beres, relasi dengan ciptaan yang lain tidak beres, juga relasi dengan sesama. Manusia yang diciptakan, saudara, sejak pertama-tama, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk saling menguasai sesamanya, untuk saling menaklukkan sesamanya, tidak. Mengasihi, membangun, iya, tapi tidak untuk saling menaklukkan dan saling menguasai. Kita ditentukan untuk menguasai ciptaan yang lain dan tidak termasuk manusia di dalamnya. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, sesama manusia dengan manusia yang lainnya saling menguasai karena ingin menjadi Allah bagi semuanya. Laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan, perempuan berusaha untuk menguasai suaminya, dan kemudian laki-laki berusaha untuk menguasai lelaki yang lain, dan perempuan berusaha untuk menguasai perempuan yang lain, atau demikian juga antara yang tidak sesama jenis. Jadi kita lihat ini yang terjadi, relasi yang tidak beres antara manusia dengan manusia lainnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saya ingatkan sehubungan dengan hubungan antara suami istri ini, suami tidak pernah diperintahkan untuk menguasai istrinya. Ia menjadi kepala. Dikatakan di dalam surat Paulus, dikatakan bahwa suami harus menjadi kepala istrinya, tapi bukan bos, saudara. Saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kepala ini dikaitkan dengan kasih, yaitu seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya, yang rela mati untuk jemaatnya. Bukan dalam pengertian bos, di mana kemudian akhirnya si istri ini harus menuruti segala sesuatu yang suaminya mau. Saudara, ayat-ayat dalam firman Tuhan mengenai berkenaan dengan manusia dan tujuan hidup manusia harus dikaitkan dengan tujuan awal Allah menciptakan manusia, yaitu supaya manusia berperan sebagai gambar Allah. Jadi istri saudara, anak-anak saudara, suami saudara tidak diciptakan untuk menjadi seperti yang saudara mau. Tetapi mereka semua, sesama kita, siapapun mereka, harus menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki mereka menjadi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa inilah akibat daripada manusia yang mau terlepas daripada Allah dan berusaha untuk membangun diri, hidupnya dan dirinya didasarkan kepada kemandirian pikirannya, dan akhirnya semuanya menjadi berantakan. Puji syukur kepada Allah yang berkenan datang dan kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dia rela untuk mati di atas kayu salib, memungkinkan pemulihan hubungan ini kembali, menyadarkan manusia bahwa manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri untuk membereskan semuanya ini. Manusia membutuhkan Allah untuk membereskan hubungannya ini, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan ciptaan yang lain. Saudara-saudara, bagi saudara yang mengatakan, saya adalah orang percaya, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, Tuhan sudah menjadi Tuhan saya,
kalau saudara memang orang-orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan kembali, seharusnya kita kembali bergantung kepada sumber kebenaran itu dan membiarkan kita untuk kemudian berelasi dengan Allah, dengan sesama, dengan ciptaan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana saya sebagai manusia harus menaklukkan diri kepada Allah, ciptaan menaklukkan diri kepada pencipta, dan saya sebagai manusia harus mengasihi sesama saya. Sesama saya, siapapun dia yang disebut manusia, itu sesama. Saudara, saya tidak yakin kalau kemudian pada waktu misalnya saya sedang membacakan satu ayat di hadapan jemaat yang mengatakan, kasihilah sesamamu, lalu jemaat mengatakan amin. Itu saudara, aminnya itu belum tentu sama dengan aminnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesama, itu yang namanya betul-betul sesama, yang sesama manusia, yang disebut manusia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun posisinya, itu adalah sesama saya, sesama manusia lainnya. Tetapi kita mungkin bisa mengatakan amin, tapi mungkin dengan konsep berpikir sendiri. Oh, saya adalah konglomerat, maka sesama saya adalah sesama konglomerat. Oh, saya adalah dari suku Jawa, maka sesama saya adalah sesama suku Jawa, atau demikian yang lainnya. Jadi belum tentu bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apakah yang dimaksudkan sesama oleh Tuhan adalah dalam arti demikian? Oh, karena saya adalah Tuhan, maka itu pegawai saya, pembantu saya, itu bukan sesama saya. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kan tidak. Nah, jadi kita lihat, biarkanlah kalau memang kita mengatakan bahwa saya telah menjadi orang percaya, biarlah kita bergantung kepada kebenaran, menggantungkan diri kepada sumber kebenaran itu, sehingga kita tahu dengan jelas bagaimana kita harus berelasi dengan Allah, bagaimana kita harus berelasi dengan sesama, dan bagaimana kita harus berelasi dengan ciptaan yang lain. Jangan sampai terjadi lagi, ini hanya salah satu contoh, ada orang atau ada orang tua, ada seorang ayah yang begitu rajin menuntun anjingnya setiap hari, mengajak jalan anjingnya, tapi dia tidak pernah menuntun anaknya. Siapakah sesamanya? Anjing atau anaknya? Atau ada orang yang begitu dikuasai oleh materi sampai dia rela memakan atau menyingkirkan atau menghancurkan hidup manusia lainnya demi untuk materi ini. Siapakah sesama dia? Nah, saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh membuka pikiran kita sekalian, dan kita boleh belajar untuk menggantungkan diri kepada sumber kebenaran, sehingga kita tahu dengan jelas di mana posisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Yaitu biarlah kita menaklukkan diri kepada siapa kita harus menaklukkan diri, jangan salah menaklukkan dirinya, dan biarlah kita juga menaklukkan ciptaan yang lain. Dan kita jelas siapa yang kita taklukkan, bukan sesama kita, bukan Allah kita, tetapi ciptaan yang lain. Dan tidak dalam arti memanipulasi ciptaan untuk kepentingan kita sendiri, tidak. Tapi kita boleh menaklukkan ciptaan yang lain untuk kemuliaan Tuhan tentunya, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Tuhan, kami yang menamakan diri orang Kristen, kami yang menamakan diri orang percaya, atau siapapun kami, Engkau tahu bagaimana sebenarnya kami berelasi dengan Engkau, ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana relasi kami dengan sesama. Engkau tahu bagaimana relasi kami dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ampuni kami kalau kami yang mengaku Engkau sebagai Tuhan, tapi kami tetap ingin mengatur Engkau. Menjadikan Engkau hamba kami, bukan Tuhan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Ampuni kami juga kalau kami berusaha menaklukkan sesama kami, bukan mengasihi, membangun, membimbing sesama kami untuk menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami juga kalau kami membiarkan diri kami dikuasai oleh materi, dikuasai oleh ciptaan yang lain. Tuhan, tolonglah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian berakhirlah perjumpaan kita pada saat ini dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara. Saya harapkan perjumpaan kita ini tidak menjadi sia-sia. Ialah Allah memakai acara ini untuk mengajar kita
hidup dalam kebenaran, dan kita sungguh boleh dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan dan hidup di jalannya. Silakan mendengarkan lagu yang terakhir ini, dan saya mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam artikel kali ini kita akan membahas anugerah untuk Kain. Di sini akan dijelaskan apa yang tercatat di dalam Alkitab mengenai seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Apa yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain dan apa alasan Allah memberi perlindungan terhadap Kain. Dan sebelum kita membahas topik kita hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena masih tetap bersama kami. Dan mari kita membahas topik kita hari ini. Anugerah buat Kain. Dalam Alkitab tercatat seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Bukan sekedar pembunuh pertama, namun dialah orang yang pertama-tama tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Sebagai seorang pembunuh, Allah memberikan hukumannya kepada Kain, Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Namun, yang menarik adalah, selain memberikan hukuman kepada Kain, Allah juga memberikan anugerahnya kepada Kain. Di sini ada dua hal yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain. Yang pertama, merupakan tindakan Allah seandainya pembunuhan kepada Kain benar-benar terjadi. Sedangkan, yang kedua, lebih merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Yang pertama, Allah akan membalas 7 kali lipat pada barang siapa yang membunuh Kain. Angka 7 di sini bisa diartikan secara beragam. Yang pertama, 7 keturunan akan dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, 1 orang pembunuh Kain akan berakibat 7 orang dalam keluarganya terbunuh. Yang ketiga, menyimbolkan hukuman Allah yang genap. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 79 ayat 12, dan Amsal 6 ayat 31. Alternatif terakhir ini tampaknya lebih tepat. Ungkapan arogansi Lamek di Kejadian 4 ayat 24 yang menyinggung angka 70 dan 7 kali menurut terjemahan King James Version, yaitu 70 and 7-fold, lebih terkesan sebagai ungkapan puitis yang menyiratkan keseriusan pembalasan. Bandingkan dengan Matius 18 ayat 21 dan 22. Pendengar yang dikasih Tuhan, teks tidak memberi petunjuk jelas bagaimana bentuk keseriusan hukuman ini. Di tempat lain, Alkitab menentukan kematian bagi pembunuh manusia. Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Ulangan 19 ayat 11 dan 12. Tetapi tidak diberitahukan bagaimana pembalasan dendam akan dilakukan. Dalam kisah lain, Daud yang membunuh Uria juga mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa pedang yang tidak akan pergi dari keluarganya, 2 Samuel 12 ayat 10. Namun, ini bukan berarti keturunannya akan dibunuh orang. Sebaliknya, mereka akan saling bunuh dengan berbagai macam alasan. Mengingat data yang ada di Alkitab sangat terbatas, kita harus mengakui bahwa bentuk keseriusan hukuman bagi pembunuh Kain tidak bisa dipastikan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu persis bagaimana perlindungan pertama ini akan dilakukan oleh Allah, melalui manusia atau Allah sendiri yang melakukan pembalasan. Beberapa teks mengajarkan bahwa pembalasan dendam adalah dilarang, Imamat 19 ayat 18, dan menjadi hak Allah, Ulangan 32 ayat 35. Di tempat lain, Allah mengatur pembalasan bagi para pembunuh secara legal, Bilangan 35 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Kita sebaliknya memahami hal ini dalam konteks keagamaan Yahudi yang mengaitkan segala sesuatu dengan Allah, Keluaran 21 ayat 13. Apapun cara yang digunakan, Allah tetap mengontrol semuanya itu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bentuk perlindungan yang kedua yang diberikan Allah kepada Kain adalah tanda tertentu. Di sini tanda diperlukan sebagai peneguhan terhadap janji Allah kepada manusia, misalnya pelangi di Kejadian 9 ayat 12, sunat di Kejadian 17 ayat 11, atau tanda lain Yesaya 7 ayat 11. Teks tidak memberikan keterangan apapun tentang bentuk tanda yang dimaksud, sehingga menimbulkan spekulasi yang tanpa henti di kalangan para penafsir. Beberapa yang sudah diusulkan antara lain, tato di wajah, lengan, tubuh, atau tanda tertentu di dahi, Yeskiel 9 ayat yang keempat, ataupun gaya rambut tertentu yang khas. Sebuah tradisi Yahudi bahkan menafsirkan tanda ini dengan seekor anjing yang bertugas menjaga Kain. Yang lain meyakini bahwa tanda ini adalah nama Kain sendiri, karena Kain memiliki bunyi yang mirip dengan yukam, yang berarti akan dihukum. Pilihan yang paling bijaksana adalah tindakan melangkah melebihi petunjuk yang disediakan dalam teks.
Kita harus berpuas diri bahwa yang dipentingkan bukanlah bentuk tanda, tetapi fungsinya. Yang penting tanda ini pasti dapat dilihat, dipahami oleh orang lain, sehingga mereka takut untuk membunuh Kain. Sama seperti Adam dan Hawa diberi pakaian sebagai bentuk perlindungan di Kejadian 3 ayat 21, demikian pula Kain diberi tanda sebagai pelindung. Pendengaran dikasih Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Allah memberi perlindungan bagi seorang pembunuh. Yang terutama jelas bersumber dari natur Allah yang penuh kasih. Dalam hukuman selalu terdapat anugerah. Alasan lain adalah membatasi siklus pembalasan dendam. Ketika seseorang membalas dendam kepada sesamanya, seringkali balasan itu justru melebihi daripada yang ia terima. Bandingkan Kejadian 4 ayat 23-24. Pendengar yang dikasih Tuhan, hal ini perlu dicegah dengan cara memberikan peringatan hukuman yang sangat serius. Yang terakhir, Allah memastikan bahwa rencana ilahi bagi perkembangbiakan manusia tidak boleh dihalangi oleh pembunuhan manusia. Pembalasan dendam tanpa henti jika dibiarkan akan berpotensi mengancam keberlangsungan umat manusia di bumi. Secara khusus, pada waktu itu jumlah manusia memang terbilang sedikit. Hanya Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Kejadian 4 ayat 25 dan 26, Kejadian 5 ayat 3-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai anugerah buat Kain. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Bapa, muliakanlah namamu. Mengapa harus ada permohonan Yesus seperti itu kepada Bapanya? Apakah selama ini ia tidak memuliakan nama Bapa di surga? Ungkapan ini diucapkan saat ia sangat terharu. Saatnya hampir tiba. Saat kematiannya makin dekat. Semua itu harus ia jalankan, lakukan demi kehendak Bapanya. Sangat sulit rasanya mengungkapkan kesedihan dan keharuan Yesus. Justru pada saat yang mengerikan itu, ia mengucapkan kata-kata ini sebagai bukti kesiapannya melakukan kehendak Bapa. Percakapan Yesus dengan kedua muridnya dapat diartikan sebagai jawaban atas kerinduan orang Yunani untuk bisa berjumpa dengannya. Di tengah-tengah percakapan yang serius itu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakan lagi. Suara Bapa ini menjawab ucapan Yesus, Bapa muliakanlah namamu. Hubungan Bapa dan anak di sini jelas sangat dekat dan harmonis. Suara dari sorga itu dapat didengar oleh telinga jasmani orang banyak, termasuk orang-orang Yunani. Hal ini terjadi supaya orang banyak itu percaya apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, termasuk orang-orang Yunani yang rindu bertemu dengannya. Tetapi reaksi terhadap suara dari sorga itu ternyata tidak sama. Ada yang mengatakan seperti bunyi guntur, juga ada yang mengatakan seperti malaikat yang berbicara kepadanya. Sebagian besar tetap saja tidak paham, terutama sesudah Yesus kembali berbicara tentang kematiannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, salib melambangkan penghakiman atas penguasa dunia karena iblis dikalahkan dan kasih Allah dinyatakan oleh ketaatan Yesus. Prinsip ini sangat penting. Saat peninggian salib akan menarik banyak orang datang kepadanya. Maksudnya kematian Yesus di atas kayu salib mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ucapan-ucapan ini tidak dapat dipahami oleh orang banyak dan mungkin juga oleh para muridnya sendiri. Ini terbukti mereka bingung dengan pernyataan itu. Atas permintaan agar Yesus bicara lebih jelas, ia tidak meladeni. Terang telah bersinar. Yang mereka perlukan bukan lebih banyak penjelasan dan tanda, tetapi menentukan sikap. Kiranya Tuhan Yesus memberi

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Bathsheba di mata Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali orang dengar nama Bathsheba yang teringat adalah perzinahannya dengan Daud gitu Pak Paul ya. Tetapi perbincangan kali ini kita mau membicarakan bagaimana dari pandangan Tuhan, dari sudut pandangan Tuhan tentang Bathsheba ini. Gimana tuh itu Pak Paul? Apa enggak nanti bertolak belakang atau seperti apa Pak Paul?
1: Memang kalau kita membicarakan tentang kejatuhan Daud ya, ya kita menyebut nama Bathsheba dan mengingat Bathsheba, tapi kita sebetulnya tidak memberi banyak perhatian terhadap wanita ini. Fokus kita adalah pada Daud sendiri. Dan memang Daud adalah tokoh sentral, itu betul sekali. Tapi justru melalui pembahasan kali ini Pak Gunawan, saya ingin ya mengajak para pendengar untuk melihat Bathsheba. Ternyata Tuhan tidak melupakannya, meskipun Daud adalah tokoh sentral di Alkitab, tapi tetap Bathsheba itu tuh mempunyai tempat di hati Tuhan, dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan atasnya.
0: Ya, sebenarnya siapa sih Pak Bathsheba itu?
1: Nah, Bathsheba itu pertama-tama adalah istri ya, seorang perwira yang bernama Uria. Tapi Bathsheba itu tuh mempunyai darah biru lah kalau kita boleh katakan itu. Kenapa? Sebab ayahnya Eliam itu adalah salah seorang serdadu atau perwira. Dan perwira yang cukup tinggi di dalam pasukan Daud. Dan kakek Bathsheba itu adalah Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat raja saat itu. Dan dikatakan di Alkitab bahwa nasihat Ahitofel dianggap seperti petunjuk dari Tuhan untuk mereka saat itu ya. Dengan kata lain, Ahitofel merupakan seorang yang sangat berpengaruh. Nah, jadi bayangkan kakeknya seorang penasihat raja yang sangat berpengaruh, ayahnya seorang perwira yang juga menduduki tempat yang tinggi di dalam angkatan bersenjata Daud saat itu, suaminya juga adalah seorang perwira. Dengan kata lain memang sekali lagi ya, dia orang yang berdarah biru di sini. Jadi orang yang cukup terkenal. Nah, tapi dalam kejatuhan Daud, akhirnya terjadilah tragedi yang sangat besar di sini.
0: Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi antara Daud dan Bathsheba ini, Pak Paul?
1: Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud itu tuh melihat Bathsheba sedang mandi. Kemudian dia memanggil Bathsheba, dan akhirnya mereka berdua berdosa. Mereka berzina, dan setelah berzina, akhirnya Bathsheba itu hamil. Waktu Bathsheba hamil, Bathsheba memberitahukan Daud, dan paniklah Daud. Dalam keadaan panik itu, Daud memanggil suaminya pulang, Uria, yang kebetulan memang sedang berada di medan pertempuran. Harapan Daud memanggil suaminya pulang adalah membujuk suaminya untuk pulang ke rumahnya. Nah, dia berharap nanti Uria pulang berhubungan dengan istrinya, ya bisa nanti ya dikatakan anak itu lahir prematur lah atau apa. Namun kan memang hasil hubungan dengan suaminya sendiri, sehingga dosa Daud bisa tertutupi. Apa mau dikata, Uria menolak pulang. Malam itu setelah dia diundang Daud makan, dia tidur di depan pintu istana. Keesokan harinya, Daud diberikan tahu bahwa Uria tidak pulang. Wah, dia ajak pesta lagi. Dengan harapan, Uria akan pulang ke rumah. Disuruh pulang, Uria tetap tidak pulang. Tidur di pintu istana raja. Waktu Daud bertanya kenapa tidak pulang, dia berkata, saya tidak bisa pulang sebab serdadu-serdadu saya sedang bertempur di padang belantara. Masa saya pulang dan senang-senang dengan istri saya? Kita melihat sikap perwira yang luar biasa mulianya dari seorang yang bernama Uria. Begitu setia ya membela Daud. Tapi Daud memang sudah gelap mata, maka waktu dia gagal membujuk Uria pulang dan berhubungan dengan istrinya, dia menulis surat yang dibawa oleh Uria sendiri. Ya, dia bawa kepada Yoab, panglima tertinggi saat itu, dan meminta Yoab meletakkan Uria di barisan terdepan agar bisa langsung mati dibunuh oleh musuh. Dan itulah yang terjadi. Dengan kata lain, waktu Uria pulang ke medan pertempuran, dia membawa surat kematiannya yang sudah diteken oleh Raja Daud yang begitu dibelanya dengan penuh kesetiaan. Dan inilah kejahatan yang Daud lakukan, dan kita tahu sambungan ceritanya. Pada akhirnya Tuhan meminta Nabi Nathan menegur Daud, dan Tuhan menjatuhkan sanksinya kepada Daud.
0: Ya, Bapak, kalau kita melihat itu, kenapa begitu mudahnya si Batsyeba ini menyerahkan dirinya pada Daud itu, Bapak?
1: Memang Alkitab tidak mencatat apa yang membuat Batsyeba itu tuh menyerahkan dirinya begitu mudah kepada Daud. Jadi saya hanya bisa menduga, Pak Gunawan. Sekali lagi ya, Batsyeba itu tuh bukanlah orang dari lingkaran luar. Dia itu tuh berasal dari lingkaran dalam. Jadi saya membayangkan sewaktu kecil ya, ini usianya Batsyeba dan Daud saya kira terpaut satu generasi. Sebab dia atau Daud itu tuh sejajar dengan ayah Batsyeba. Jadi kemungkinan besar Uria perwira itu yang menikah dengan Batsyeba juga usianya masih muda. Dan kakeknya Ahitofel seseorang yang lebih lanjut usia. Jadi saya membayangkan sewaktu Batsyeba kecil, mungkin sekali ayahnya Eliam sudah pernah membawanya ke istana, kakeknya mungkin pernah membawanya ke istana, dan sebagai gadis kecil dia melihat Daud sebagai raja yang begitu berpengaruh, dan Alkitab memang mencatat Daud seorang yang tampan, ganteng. Jadi artinya apa? Ya mungkin sekali sebagai anak gadis ya, dia terpesona melihat raja yang begini berwibawa dan begitu berpengaruh, apalagi ganteng. Nah, dan Alkitab tidak mencatat bahwa Batsyeba memberontak atau berteriak atau menuduh diperkosa, tidak. Jadi ini memang sebuah perselingkuhan. Sebuah perselingkuhan antara seseorang yang sangat berwibawa, sangat berpengaruh, dengan seseorang yang mungkin terpesona kepadanya. Jadi akhirnya memang dua-dua jatuh ke dalam dosa. Nah, meskipun Daud dituntut Tuhan tanggung jawab yang lebih besar, tapi ya memang Batsyeba pun juga mempunyai andilnya. Sebab Batsyeba bisa berteriak, bisa memberontak, dan itu tidak dilakukannya. Dia langsung tunduk dan mengikuti kemauan Raja Daud. Nah, inilah awal dari bencana yang harus dihadapi oleh Batsyeba dan Daud.
0: Ya, mungkin bagaimana kelanjutan dari kisahnya Batsyeba ini, Pak Paul?
1: Nah, begini Pak Gunawan, yang saya ingin munculkan adalah penderitaannya Batsyeba. Pak Gunawan bayangkan ya, bahwa Batsyeba itu tuh harus hidup dengan rasa bersalah. Bahwa gara-gara dia gagal menolak permintaan Daud, dengan kata lain, dia gagal berkata tidak kepada Daud ya. Maka suaminya mati terbunuh. Dan saya yakin Batsyeba akhirnya tahu mengapa suaminya mati. Dan dia akhirnya juga harus mengetahui bahwa suaminya yang sekarang inilah yang sebetulnya memerintahkan kematian suaminya yang pertama itu. Jadi, coba bayangkan penderitaan seorang istri ya, seorang wanita yang masih muda, yang berbuat kesalahan. Dan betul ya, dia berbuat kesalahan. Namun dia harus menanggung perasaan bersalah yang saya yakin sangat berat dan mencabik-cabik hidupnya. Bayangkan dia harus bersama seorang suami yang telah membunuh suami pertamanya. Dan kenapa sampai suaminya itu membunuh suami pertamanya adalah karena ya andilnya dia juga. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia mengiyakan godaan dari Daud, bujukan dari Daud. Dan kata lain dia turut mempunyai andil dalam kematian suaminya dan dia mungkin sekali akan menyesali hidupnya. Kenapa kok dulu saya tidak berkata tidak kepada Daud? Kenapa saya menuruti keinginannya? Sampai suami saya harus mati. Jadi saya bisa bayangkan itulah penderitaan seorang Batsyeba. Dan mungkin sekali itu adalah bagian yang harus juga ditanggung oleh Batsyeba. Saya yakin Daud pun harus selalu mengingat perbuatan yang sangat salah ini. Saya kira sampai mati pun Daud tetap mengingat bahwa dia pernah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. dia begitu berhati-hati menjaga nyawa orang. Waktu Saul dapat dibunuhnya, dua kali tidak dibunuh oleh Daud. Daud berkata, saya tidak akan membunuh orang yang Tuhan urapi. Serdadunya, panglima-panglimanya membujuk dia untuk membunuh Saul, raja yang sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dia menolak. Dengan kata lain, Daud mencoba memelihara hidup ya. Tapi kok sampai-sampai hatinya dia membunuh seseorang yang begitu baik kepadanya. Jadi saya yakin Daud pun terus ya, di dalam sisa kehidupannya, hidup di dalam rasa bersalah yang sangat besar. Nah, demikian pula lah dengan Bathsheba. Jadi selama berpuluhan tahun dia menikah dengan Daud setelah itu, saya kok percaya dia tidak pernah bisa melupakan seseorang yang bernama Uria, suaminya yang pertama yang begitu mulia hatinya. Dan dia tidak akan bisa melupakan dia berbagian di dalam kematian suaminya itu.
0: Ya, tetapi Daud setelah diingatkan oleh Nabi Nathan itu kan sempat bertobat ya Pak?
1: Dia bertobat, betul sekali. Dan di dalam Mazmur akhirnya Daud mencurahkan penderitaannya itu. Bahwa dia sepertinya merasa sakit sampai ke tulang-tulangnya. Artinya hidup dalam dosa atau menyembunyikan dosa di dalam hidup itu tuh membuat dia sakit sekali, membuat dia begitu menderita sekali. Dan itulah yang akhirnya Daud juga ungkapkan. Nah, akhirnya memang Nathan menegurnya dan Daud bertobat. Dan kita nggak mendengar lagi tentang Bathsheba sampai lama sekali, Pak Gunawan.
0: Iya, setelah itu kita mendengar, kita membaca di dalam Alkitab bahwa Salomo itu anak dari Bathsheba, Pak.
1: Betul sekali. Anak hasil perzinahan antara Daud dan Bathsheba meninggal dunia ya pada masa bayi. Nah, Tuhan kemudian mengaruniakan anak lagi dan dia adalah Salomo. Dan inilah anak yang Daud janjikan akan menjadi raja menggantikannya. Nah, ini sesuatu yang menarik sebab Daud sebelumnya sudah mempunyai banyak istri. Ya. Tapi dia tidak memilih salah satu anak yang terdahulu. Dia justru menjanjikan Salomo yang akan menjadi seorang raja menggantikannya. Nah, pada hari tuanya ternyata Daud itu tuh tidak bisa lagi bersikap tegas. Ya, nomor satu memang kita tahu bahwa anaknya Absalom pernah memberontak. Dan akhirnya harus mati di tangan panglimanya sendiri. Terus kemudian anak yang berikutnya Adonia mencoba untuk menobatkan diri menjadi raja. Sebab memang kalau dari segi urutan jelas memang Adonia. Tapi saya kira memang Adonia membuktikan dirinya sebagai seseorang yang ambisius. Dan Tuhan tidak senang. Maka Tuhan tidak memilih dia. Dia pasti tahu bahwa Salomo lah yang sudah ditunjuk. Pasti Daud sudah pernah memberitahukannya bahwa nanti yang akan menggantikannya adalah Salomo. Tapi rupanya Adonia tidak terima. Sebab dia merasa setelah Absalom meninggal, nah dialah yang seharusnya menggantikan menjadi seorang raja. Dan di sini kita melihat memang hati seseorang yang begitu ambisius. Nah, makanya Tuhan tidak mengizinkan dia menjadi raja. Dan akhirnya yang Tuhan akan angkat nantinya adalah Salomo.
0: Ya, yang menarik adalah kalau kita membaca di dalam silsilah Tuhan Yesus, Salomo ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus gitu Pak.
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Nah, yang indah adalah ini nih. Yang saya ingin angkat adalah pertama kali kita mendengar tentang Bathsheba, kita mendengar tentang seorang istri, seorang wanita muda yang gagal berkata tidak. Tapi kedua kali kita mendengar tentang Bathsheba, kita membaca tentang seorang wanita yang sudah tua namun bijak. Sehingga dia berani berkata tidak kepada Daud. Nabi Nathan yang menyuruh Bathsheba menghadap kepada Daud dan berkata, tolong beritahukan, ingatkan Raja Daud. Dia sudah berjanji untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Nah, sebetulnya Bathsheba kan bisa berkata, ya tidaklah, gak apa-apa, biarkan saja dah, Daud mau mengangkat Adonia sekarang, biarkan saja dah. Tapi kali ini, Bathsheba berkata tidak kepada Daud. Dengan kata lain, Bathsheba berani untuk menentang kehendak raja. Dia berani menagih janji Raja Daud. Engkau berjanji, Salomo lah yang akan menggantikanmu. Kok sekarang kau diam saja, Adonia ini nih menobatkan dirinya. Nah, akhirnya Daud diingatkan akan janjinya itu, sadar ya bahwa dia keliru, jadi dia langsung meminta Nabi Nathan untuk menobatkan Salomo menjadi raja. Jadi kita melihat suatu perubahan di sini Pak Gunawan. Dari seorang wanita muda yang tidak bijaksana, Bathsheba berubah menjadi seorang wanita tua yang bijaksana. Dari seseorang yang tidak bisa berkata tidak, menjadi seseorang yang berani berkata tidak. Dan dalam perubahannya itulah kita melihat anugerah Tuhan. Bukan dari wanita-wanita yang lain, bukan dari istri-istri Daud yang lain, Tuhan memilih kakek moyang dari Tuhan Yesus. Tapi justru dari seorang Bathsheba yang pernah jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita melihat betapa luas dan besarnya anugerah Tuhan kepada manusia.
0: Ya, tetapi di dalam hal ini Pak Paul, apakah berarti bahwa Tuhan itu lalu melupakan begitu saja dosa yang diperbuat oleh Bathsheba itu?
1: Saya percaya Tuhan sudah melupakannya Pak Gunawan. Tuhan tahu Bathsheba itu tuh ya berbuat kesalahan. Di usia mudanya dia pernah salah dan Tuhan sudah menghadirkan hukuman baginya. Ya, saya percaya bertahun-tahun dia harus hidup di dalam rasa bersalah dan penderitaan batin yang berat. Namun Tuhan tidak melupakan Bathsheba. Saya percaya naiknya Salomo menjadi seorang raja itu mengobati hati Bathsheba. Dia akhirnya bisa melihat Tuhan tidak melupakannya. Dari keturunannya lah muncul seorang raja. Dan kita tahu Salomo menjadi raja yang begitu berhasil ya, begitu mulia, begitu gemilang dengan kemewahan dan dengan hikmat. Dan itu adalah saya kira ya obat yang bisa menghibur hati Bathsheba sebagai seorang ibu.
0: Ya, jadi setiap orang memang bisa salah Pak Paul ya, seperti hal yang dialami oleh Bathsheba. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan yang Maha Pengampun itu Pak Paul.
1: Tuhan mengampuni, dan jangan terus-menerus kita menghukum diri ya Pak Gunawan. Kadangkala kita lah yang tidak bisa mengampuni diri dan terus-menerus mendakwa diri ya. Tidak, Tuhan sudah melupakan dosa itu. Dan untuk membuktikan Tuhan sudah melupakan, Tuhan itu tuh bukan saja membiarkan Bathsheba hidup ya. Tapi Tuhan kemudian melimpahkan Bathsheba dengan kemuliaan. Akhirnya putranya lah yang menjadi seorang raja. Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada Bathsheba, Bathsheba, aku tidak melupakanmu. Aku tidak mencampakkanmu. Engkau pernah salah, tapi aku tidak mencampakkanmu. Ini berita yang perlu didengar oleh kita semua, Pak Gunawan. Kadangkala kita yang telah berdosa, kita akan berkata, sudahlah Tuhan sudah mencampakkan saya, membuang saya seumur hidup. Oh tidak. Tidak, Tuhan tidak mencampakkan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memanggil dan menyambut kita pulang kembali ke rumahnya. Dan tidak ada yang akan dia campakkan kalau mau pulang ke rumahnya. Uluran tangannya selalu terbuka untuk kita yang mau kembali kepadanya.
0: Ya, tapi seringkali sikap orang-orang yang di sekitarnya itu Pak Paul, yang kalau melihat seseorang atau mengetahui seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa, langsung orang itu malah disingkirkan, tidak dimasukkan di dalam kelompoknya gitu Pak Paul. Tidak diterima lagi di dalam kelompok itu gitu Pak Paul.
1: Ini yang mesti kita koreksi Pak Gunawan ya. Saya kira kita itu tuh memang tidak terlalu mudah mengampuni orang. Kalau orang telah bersalah, kita cenderung mengingatnya supaya jangan sampai kita terkena lagi ya akibat dari kesalahan orang tersebut. Tapi kita mesti melihat orang seperti Tuhan melihat orang. Tuhan melihat orang dengan mata percaya dan keinginan memberi kesempatan kedua. Jadi prinsip inilah yang kita juga harus terapkan dalam kehidupan dengan sesama. Beri kesempatan kedua. Ada orang yang hanya bersedia memberi kesempatan pertama. Dan sebetulnya itu bukan kesempatan. Ya, memangnya seharusnya begitu. Tapi waktu orang bersalah, kita tidak mau memberikan kesempatan kedua. Saya kira, ya berilah kepercayaan bahwa seseorang itu tuh akan membuktikan dirinya dan mencoba untuk berubah. Jadi, buktikanlah, berikan kesempatan kepada dia untuk membuktikan dirinya. Beri kesempatan kedua. Ya, di sini kita melihat Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam memberi kesempatan kedua kepada Batsyeba. Tuhan akhirnya menunjuk putranya menjadi seorang raja. Dan bukan hanya itu, dari Salomolah, dari garis keturunan Batsyebalah muncul seorang Tuhan Yesus.
0: Ya. Hal ini mengingatkan saya khususnya Pak Paul tentang kisah yang dicatat di dalam Injil, di mana ada seorang yang berzina yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu Pak Paul. Ya, pada saat itu memang Tuhan Yesus kan diperhadapkan pada suatu masalah yang sangat sulit sekali itu.
1: Sangat sulit karena menurut hukum Taurat seharusnya wanita itu memang dirajam dengan batu sampai mati. Namun yang Tuhan lakukan sangatlah radikal ya, sangatlah penuh dengan sentuhan kasih yang luar biasa. Tuhan hanya menunduk, menulis-nulis di tanah, kemudian Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Nah, tidak ada yang berani melempar, langsung satu persatu mereka pergi meninggalkan wanita itu. Dan yang Tuhan tanyakan dan katakan kepada wanita itu luar biasa, sangat indah. Tuhan hanya berkata, di manakah orang-orang yang tadi itu ingin menghukummu? Sudah pergi Tuhan. Jadi Tuhan berkata, pulanglah dan jangan berdosa lagi. Ya, nah Tuhan tidak juga menghukumnya. Artinya apa? Tuhan mengampuni. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang begitu bergebu-gebu mau menghukum kita. Oh tidak. Tidak, Tuhan menghukum di dalam bingkai kasih. Itu kasih Tuhan itu selalu bingkainya. Tuhan bukanlah Tuhan yang menghukum dan kadang-kadang mengasihi. Oh tidak, dia Tuhan yang mengasihi. Dan dalam kasihnya, dia menghukum kita. Kalau sampai dia menghukum, itu adalah tindakan yang keluar dari kasihnya. Bukan dari kebenciannya. Ya, nah ini jelas terlihat dalam contoh Batsyeba ini. Kita bisa melihat ya, Yesus lahir dari garis keturunan Batsyeba. Artinya apa? Tuhan tidak malu lahir dari seseorang atau lahir dari garis keturunan seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahkan sebelumnya ada seorang wanita lagi yang bernama Rahab. Ya, kita tahu bahwa Daud itu tuh berayakan Isai, Isai berayakan Obed, Obed berayakan Boaz. Boaz beristrikan Ruth. Ruth itu seorang yang berkebangsaan Moab. Seorang yang dianggap kafir oleh orang Israel. Orang yang dianggap buangan. Dari Ruth lah juga muncul seorang Daud. Dan dari Daud akhirnya muncul Salomo. Dan dari Salomo akhirnya muncul Tuhan Yesus. Namun di atasnya lagi. Nah, ada lagi seseorang yang bernama Rahab. Dan Tuhan tidak malu-malu. Rahab adalah seorang apa? Sebelumnya dia menikah dengan seorang Israel waktu di Yeriko. Seorang perempuan yang tidak benar. Jadi sekali lagi kita melihat kasih Tuhan begitu besar. Dia memakai orang berdosa untuk menjalankan dan menggenapi rencana keselamatannya. Dia tidak anti orang berdosa. Ya, dia anti dengan orang yang tidak mau bertobat. Itu betul. Tapi orang berdosa yang mau bertobat, oh, dia akan sayangi, dia akan bukakan pintu, dan dia akan pakai. Nah, sebagai contohnya adalah Batsyeba ini.
0: Ya, bagaimana Pak Paul sikap seseorang yang harus dia lakukan? Itu tatkala dia menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dia, tetapi lingkungannya masih belum mau menerima dia gitu Pak Paul.
1: Saya kira dia harus jalan terus. Dia harus jalan terus dan berkeyakinanlah bahwa yang terpenting Tuhan sudah mengampuninya. Dan dia buktikan diri di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan orang, bahwa dia telah berubah. Sebab yang dituntut adalah buah pertobatannya itu. Nah, silakan dia membuktikan diri. Dan biarkan nanti orang melihat dan perlahan-lahan akhirnya mengubah sikap mereka sehingga bisa menerimanya.
0: Ya, memang itu butuh waktu, butuh apa kesabaran, Pak Paul. Seringkali orang tidak bisa sabar lalu putus asa gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Dan saya kira memang uluran tangan penerimaan itu penting sekali kepada orang yang telah jatuh ya. Contohnya di sini adalah Nabi Nathan, Pak Gunawan. Siapakah yang dicatat kemudian datang mengingatkan Batsyeba bahwa anakmu lah Salomo yang harus menjadi seorang raja? Nabi Nathan, nabi yang sama yang menegur Daud waktu Daud berzina dengan Batsyeba. Nabi yang sama inilah yang akhirnya mengajak Batsyeba untuk berbicara kepada Raja Daud. Dengan kata lain, kita bisa di sini ya membayangkan yang telah terjadi. Bahwa setelah Nabi Nathan menegur Daud, Nabi Nathan itu tuh ternyata masih mempunyai hubungan yang baik dengan Batsyeba. Dia memperhatikan perempuan ini. Dia tidak mencampakkan perempuan ini. Maka pada akhirnya waktu Daud mengambil tindakan yang keliru, tidak menobatkan Salomo, Nathan memerlukan diri berbicara kepada Batsyeba yang menunjukkan kepeduliannya. Nah, kita lihat di sini seorang hamba Tuhan seperti Nathan tetap ya memelihara hubungan, menjaga ya memelihara domba yang pernah jatuh ini dan tidak mencampakkannya.
0: Ya, saya percaya pada saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang berhati seperti Nathan, seperti Batsyeba yang mau bangkit dari kejatuhannya, Pak Paul. Karena tantangan kehidupan ini memang luar biasa gitu, Pak Paul.
1: Betul.
0: Kita tidak pernah mentolerir akan dosa-dosa seperti ini, tetapi kalau seseorang jatuh ya, kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dia.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Batsyeba di mata Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace

supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian, di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Apapun yang saudara sedang kerjakan atau dimanapun saudara berada pada saat ini, saya harapkan saudara semua tidak melupakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita boleh tetap hidup di hadapan Dia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Terakhir kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di mana kita belajar tentang apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia ingin melepaskan diri daripada Allah dan manusia ingin menjadi Allah bagi hidupnya sendiri. Sekarang kita akan meneruskan dengan bersama-sama belajar dari pasal yang ketiga dari kitab Kejadian, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Kita akan belajar apa akibat daripada kemandirian manusia, manusia yang mau lepas daripada Allah, jatuh ke dalam dosa, dan apa yang terjadi setelah itu. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami dapat kembali membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Kami mengucap syukur juga bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, apapun yang sedang kami alami. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi terang di dalam langkah-langkah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada saat kami kembali kepada-Mu, kehidupan kami merupakan kehidupan yang boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus berkenan menguasai hati dan pikiran kami, memungkinkan bukan hanya saja kami mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami direlakan untuk sungguh-sungguh membiarkan firman Tuhan ini menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saya akan bacakan kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu melalui radio kesayangan saudara ini. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, demikianlah tadi lagu yang mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, berakar daripada manusia yang tidak mau lagi bergantung kepada Allah, dan dia pikir dia dapat menjadi Allah bagi dirinya sendiri, dan dia pikir dia bisa tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar dari hasil olah pikirannya sendiri untuk menentukan bagi kehidupannya. Tapi kenyataannya, saudara, kita tahu sendiri, manusia yang terlepas dan jauh dari kebenaran bukan semakin benar, tetapi semakin menjadi kacau kehidupannya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang kelima ke 19, menjelaskan tentang akibat daripada manusia yang ingin mandiri dan terlepas dari sumber kebenaran. Kodrat penciptaan seharusnya adalah sebagai berikut. Manusia diciptakan untuk takluk kepada Allah, dan manusia diciptakan untuk menaklukkan ciptaan yang lain. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak mau takluk kepada Allah, tetapi manusia ingin menjadi Allah atas seluruh kehidupannya. Dan kemudian, bukan hanya itu saja, tapi yang menjadi satu hal yang aneh adalah manusia yang ingin menjadi Allah, tapi kemudian membiarkan dirinya ditaklukkan oleh ciptaan yang lain. Kita tahu adanya orang-orang yang sangat dikuasai oleh materi. Padahal seharusnya kodrat manusia diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, yaitu menaklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa saat ini setelah manusia lepas daripada kebenaran dan tidak mau menjadikan Allah sebagai Allah mereka, dan akhirnya manusia berjalan sendiri dan akhirnya menjadi tidak beres. Dan ini kenyataannya adalah kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dan selanjutnya. Saya akan bacakan di ayat 21. Ayat 18 sampai ayat 20 berbicara tentang bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia melalui seluruh alam semesta dan isinya, bahwa Dia ada dan Dia adalah Allah. Tetapi manusia, dikatakan ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Karena apa? Karena manusia tidak mau diatur. Manusia yang berdosa cenderung mau mengatur dirinya, mengatur hidupnya, dan mengatur orang lain juga. Tetapi yang terjadi, dikatakan, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa dikatakan demikian? Karena ayat 23, Roma pasal 1, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana keberdosaan manusia dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi oleh karena manusia melepaskan diri dari sumber kebenaran, dan dia mencoba dengan hasil pemikirannya sendiri yang dia pikir dapat menghasilkan Allah yang benar, kenyataannya tidak. Karena manusia lepas dari kebenaran, akhirnya yang dihasilkan, kalau tidak dirinya sendiri yang menjadi Allah, atau tidak ciptaan yang lain yang kemudian dijadikan Allah bagi dirinya sendiri. Padahal sebenarnya seharusnya mereka atau manusia ini berotoritas atas ciptaan Allah yang lain, bukan ditaklukkan oleh ciptaan yang lain. Dan bukan itu saja, bukan relasi manusia dengan Allah menjadi tidak beres, bukan relasi manusia dengan ciptaan yang lain yang menjadi tidak beres, tetapi juga relasi manusia dengan sesamanya. Saudara, perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-16. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Hawa, dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun, dikatakan, engkau akan berahi kepada suamimu,
Apa artinya berahi, kata berahi di sini? Kalau kita baca Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, kata yang sama dipakai pada ayat ini. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kejadian antara Kain dan Habil. Pada waktu Kain kemudian sangat marah karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habil diterima. Kemudian Tuhan mengingatkan Kain dengan mengatakan, supaya dia berhati-hati. Dia katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kata menggoda ini mempunyai kata yang sama dengan kata berahi tadi, dalam arti bahwa dosa seperti dosa yang akan berusaha untuk memanipulasi kita sehingga kemudian menaklukkan kita untuk diperhamba oleh dosa ini. Demikian juga di sini manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Perempuan akan berusaha untuk memanipulasi laki-laki untuk kemudian supaya laki-laki ini bisa dikuasai oleh dia. Dan kemudian dikatakan, dan ia, yaitu laki-laki, ia akan berkuasa atasmu. Dan laki-laki akan berusaha juga untuk menaklukkan perempuan. Dengan kata lain, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya relasi dengan Allah tidak beres, relasi dengan ciptaan yang lain tidak beres, juga relasi dengan sesama. Manusia yang diciptakan, saudara, sejak pertama-tama, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk saling menguasai sesamanya, untuk saling menaklukkan sesamanya, tidak. Mengasihi, membangun, iya, tapi tidak untuk saling menaklukkan dan saling menguasai. Kita ditentukan untuk menguasai ciptaan yang lain dan tidak termasuk manusia di dalamnya. Tetapi setelah kejadian, sesama manusia dengan manusia yang lainnya saling menguasai karena ingin menjadi Allah bagi semuanya. Laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan, perempuan berusaha untuk menguasai suaminya, dan kemudian laki-laki berusaha untuk menguasai lelaki yang lain, dan perempuan berusaha untuk menguasai perempuan yang lain, atau demikian juga antara yang tidak sesama jenis. Jadi kita lihat ini yang terjadi, relasi yang tidak beres antara manusia dengan manusia lainnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saya ingatkan sehubungan dengan hubungan antara suami istri ini, suami tidak pernah diperintahkan untuk menguasai istrinya. Ia menjadi kepala. Dikatakan di dalam surat Paulus, dikatakan bahwa suami harus menjadi kepala istrinya, tapi bukan bos, saudara. Saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kepala ini dikaitkan dengan kasih, yaitu seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya, yang rela mati untuk jemaatnya. Bukan dalam pengertian bos, di mana kemudian akhirnya si istri ini harus menuruti segala sesuatu yang suaminya mau. Saudara, ayat-ayat dalam firman Tuhan mengenai berkenaan dengan manusia dan tujuan hidup manusia harus dikaitkan dengan tujuan awal Allah menciptakan manusia, yaitu supaya manusia berperan sebagai gambar Allah. Jadi istri saudara, anak-anak saudara, suami saudara tidak diciptakan untuk menjadi seperti yang saudara mau. Tetapi mereka semua, sesama kita, siapapun mereka, harus menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki mereka menjadi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa inilah akibat daripada manusia yang mau terlepas daripada Allah dan berusaha untuk membangun diri, hidupnya dan dirinya didasarkan kepada kemandirian pikirannya. Dan akhirnya semuanya menjadi berantakan. Puji syukur kepada Allah yang berkenan datang dan kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dia rela untuk mati di atas kayu salib, memungkinkan pemulihan hubungan ini kembali, menyadarkan manusia bahwa manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri untuk membereskan semuanya ini. Manusia membutuhkan Allah untuk membereskan hubungannya ini, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan ciptaan yang lain. Saudara-saudara, bagi saudara yang mengatakan, saya adalah orang percaya, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, Tuhan sudah menjadi Tuhan saya. Kalau saudara memang orang-orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan kembali,
seharusnya kita kembali bergantung kepada sumber kebenaran itu dan membiarkan kita untuk kemudian berelasi dengan Allah, dengan sesama, dengan ciptaan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana saya sebagai manusia harus menaklukkan diri kepada Allah, ciptaan menaklukkan diri kepada pencipta. Dan saya sebagai manusia harus mengasihi sesama saya. Sesama saya, siapapun dia yang disebut manusia, itu sesama. Saudara, saya tidak yakin kalau kemudian waktu misalnya saya sedang membacakan satu ayat di hadapan jemaat yang mengatakan, kasihilah sesamamu. Lalu jemaat mengatakan, amin. Itu saudara, aminnya itu belum tentu sama dengan aminnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesama, itu yang namanya betul-betul sesama, yang sesama manusia. Yang disebut manusia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun posisinya, itu adalah sesama saya, sesama manusia lainnya. Tetapi kita mungkin bisa mengatakan amin, tapi mungkin dengan konsep berpikir sendiri. Oh, saya adalah konglomerat, maka sesama saya adalah sesama konglomerat. Oh, saya adalah dari suku Jawa, maka sesama saya adalah sesama suku Jawa. Atau demikian yang lainnya. Jadi belum tentu bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apakah yang dimaksudkan sesama oleh Tuhan adalah dalam arti demikian? Oh, karena saya adalah Tuhan, maka itu pegawai saya, pembantu saya, itu bukan sesama saya. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kan tidak. Nah, jadi kita lihat, biarkanlah kalau memang kita mengatakan bahwa saya telah menjadi orang percaya, biarlah kita bergantung kepada kebenaran, menggantungkan diri kepada sumber kebenaran itu, sehingga kita tahu dengan jelas bagaimana kita harus berelasi dengan Allah, bagaimana kita harus berelasi dengan sesama, dan bagaimana kita harus berelasi dengan ciptaan yang lain. Jangan sampai terjadi lagi, ini hanya salah satu contoh, ada orang atau ada orang tua, ada seorang ayah yang begitu rajin menuntun anjingnya setiap hari, mengajak jalan anjingnya, tapi dia tidak pernah menuntun anaknya. Siapakah sesamanya? Anjing atau anaknya? Atau ada orang yang begitu dikuasai oleh materi sampai dia rela memakan atau menyingkirkan atau menghancurkan hidup manusia lainnya demi untuk materi ini. Siapakah sesama dia? Nah, saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh membuka pikiran kita sekalian dan kita boleh belajar untuk menggantungkan diri kepada sumber kebenaran sehingga kita tahu dengan jelas di mana posisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Yaitu biarlah kita menaklukkan diri kepada siapa kita harus menaklukkan diri, jangan salah menaklukkan dirinya, dan biarlah kita juga menaklukkan ciptaan yang lain. Dan kita jelas siapa yang kita taklukkan, bukan sesama kita, bukan Allah kita, tetapi ciptaan yang lain. Dan tidak dalam arti memanipulasi ciptaan untuk kepentingan kita sendiri, tidak. Tapi kita boleh menaklukkan ciptaan yang lain untuk kemuliaan Tuhan tentunya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Tuhan, kami yang menamakan diri orang Kristen, kami yang menamakan diri orang percaya atau siapapun kami, Engkau tahu bagaimana sebenarnya kami berelasi dengan Engkau, ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana relasi kami dengan sesama. Engkau tahu bagaimana relasi kami dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ampuni kami kalau kami yang mengaku Engkau sebagai Tuhan, tapi kami tetap ingin mengatur Engkau. Menjadikan Engkau hamba kami, bukan Tuhan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Ampuni kami juga kalau kami berusaha menaklukkan sesama kami, bukan mengasihi, membangun, membimbing sesama kami untuk menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami juga kalau kami membiarkan diri kami dikuasai oleh materi, dikuasai oleh ciptaan yang lain. Tuhan, tolonglah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian berakhirlah perjumpaan kita pada saat ini dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara. Saya harapkan perjumpaan kita ini tidak menjadi sia-sia. Ialah Allah memakai acara ini untuk mengajar kita hidup dalam kebenaran
dan kita sungguh boleh dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan dan hidup di jalannya. Silakan mendengarkan lagu yang terakhir ini, dan saya mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan, ada tekanan yang membuat dia jatuh. Walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja,
maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan supaya dia tidak dibunuh oleh keluarga dari orang yang telah menjadi korban pembunuhannya. Berarti Tuhan membedakan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar dendam dan atas dasar kecelakaan. Alkitab juga menjadikan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah, menimbun murka Allah. Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat dosa menjadi lebih serius. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup saudara dan saya. Jagalah kesucian. Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasih Tuhan, dalam artikel kali ini kita akan membahas anugerah untuk Kain. Di sini akan dijelaskan apa yang tercatat di dalam Alkitab mengenai seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Apa yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain dan apa alasan Allah memberi perlindungan terhadap Kain. Dan sebelum kita membahas topik kita hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena masih tetap bersama kami. Dan mari kita membahas topik kita hari ini. Anugerah buat Kain. Dalam Alkitab tercatat seseorang yang diberi gelar pembunuh pertama, yaitu Kain. Bukan sekedar pembunuh pertama, namun dialah orang yang pertama-tama tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Sebagai seorang pembunuh, Allah memberikan hukumannya kepada Kain, Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Namun, yang menarik adalah, selain memberikan hukuman kepada Kain, Allah juga memberikan anugerahnya kepada Kain. Di sini ada dua hal yang dilakukan Allah untuk melindungi Kain. Yang pertama, merupakan tindakan Allah seandainya pembunuhan kepada Kain benar-benar terjadi. Sedangkan yang kedua, lebih merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Yang pertama, Allah akan membalas 7 kali lipat pada barang siapa yang membunuh Kain. Angka 7 di sini bisa diartikan secara beragam. Yang pertama, 7 keturunan akan dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, 1 orang pembunuh Kain akan berakibat 7 orang dalam keluarganya terbunuh. Yang ketiga, menyimbolkan hukuman Allah yang genap. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 79 ayat 12, dan Amsal 6 ayat 31. Alternatif terakhir ini tampaknya lebih tepat. Ungkapan arogansi Lamek di Kejadian 4 ayat 24 yang menyinggung angka 70 dan 7 kali menurut terjemahan King James Version, yaitu 70 and 7-fold, lebih terkesan sebagai ungkapan puitis yang menyiratkan keseriusan pembalasan. Bandingkan dengan Matius 18 ayat 21 dan 22. Pendengaran dikasih Tuhan, teks tidak memberi petunjuk jelas bagaimana bentuk keseriusan hukuman ini. Di tempat lain, Alkitab menentukan kematian bagi pembunuh manusia. Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Ulangan 19 ayat 11 dan 12. Tetapi tidak diberitahukan bagaimana pembalasan dendam akan dilakukan. Dalam kisah lain, Daud yang membunuh Uria juga mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa pedang yang tidak akan pergi dari keluarganya, 2 Samuel 12 ayat 10. Namun, ini bukan berarti keturunannya akan dibunuh orang. Sebaliknya, mereka akan saling bunuh dengan berbagai macam alasan. Mengingat data yang ada di Alkitab sangat terbatas, kita harus mengakui bahwa bentuk keseriusan hukuman bagi pembunuh Kain tidak bisa dipastikan. Pendengaran dikasihi Tuhan, kita tidak tahu persis bagaimana perlindungan pertama ini akan dilakukan oleh Allah, melalui manusia atau Allah sendiri yang melakukan pembalasan. Beberapa teks mengajarkan bahwa pembalasan dendam adalah dilarang, Imamat 19 ayat 18, dan menjadi hak Allah, Ulangan 32 ayat 35. Di tempat lain, Allah mengatur pembalasan bagi para pembunuh secara legal, Bilangan 35 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Kita sebaliknya memahami hal ini dalam konteks keagamaan Yahudi yang mengaitkan segala sesuatu dengan Allah, Keluaran 21 ayat 13. Apapun cara yang digunakan, Allah tetap mengontrol semuanya itu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bentuk perlindungan yang kedua yang diberikan Allah kepada Kain adalah tanda tertentu. Di sini tanda diperlukan sebagai peneguhan terhadap janji Allah kepada manusia, misalnya pelangi di Kejadian 9 ayat 12, sunat di Kejadian 17 ayat 11, atau tanda lain Yesaya 7 ayat 11. Teks tidak memberikan keterangan apapun tentang bentuk tanda yang dimaksud, sehingga menimbulkan spekulasi yang tanpa henti di kalangan para penafsir. Beberapa yang sudah diusulkan antara lain, tato di wajah, lengan, tubuh, atau tanda tertentu di dahi, Yeskiel 9 ayat yang keempat, ataupun gaya rambut tertentu yang khas. Sebuah tradisi Yahudi bahkan menafsirkan tanda ini dengan seekor anjing yang bertugas menjaga Kain. Yang lain meyakini bahwa tanda ini adalah nama Kain sendiri, karena Kain memiliki bunyi yang mirip dengan yukam, yang berarti akan dihukum. Pilihan yang paling bijaksana adalah tindakan melangkah melebihi petunjuk yang disediakan dalam teks.
kita harus berpuas diri bahwa yang dipentingkan bukanlah bentuk tanda, tetapi fungsinya. Yang penting tanda ini pasti dapat dilihat, dipahami oleh orang lain, sehingga mereka takut untuk membunuh Kain. Sama seperti Adam dan Hawa diberi pakaian sebagai bentuk perlindungan di Kejadian 3 ayat 21, demikian pula Kain diberi tanda sebagai pelindung. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Allah memberi perlindungan bagi seorang pembunuh. Yang terutama jelas bersumber dari natur Allah yang penuh kasih. Dalam hukuman selalu terdapat anugerah. Alasan lain adalah membatasi siklus pembalasan dendam. Ketika seseorang membalas dendam kepada sesamanya, seringkali balasan itu justru melebihi daripada yang ia terima. Bandingkan Kejadian 4 ayat 23-24. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu dicegah dengan cara memberikan peringatan hukuman yang sangat serius. Yang terakhir, Allah memastikan bahwa rencana ilahi bagi perkembangbiakan manusia tidak boleh dihalangi oleh pembunuhan manusia. Pembalasan dendam tanpa henti, jika dibiarkan, akan berpotensi mengancam keberlangsungan umat manusia di bumi. Secara khusus, pada waktu itu, jumlah manusia memang terbilang sedikit. Hanya Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Kejadian 4 ayat 25 dan 26, Kejadian 5 ayat 3-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai anugerah buat Kain. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan sambil bangkit berdiri dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 saja. Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi memahaminya dan menyimpan dalam hati serta menerapkan dalam hidup ini. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, di suatu daerah di Australia, kalau masa musim kentang itu tiba, maka di suatu daerah para petani itu berkumpul di situ, lalu memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar yang baik-baik dari kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang baik, lalu dipisahkan dengan dibawa truk tersendiri untuk menuju ke suatu market atau pasar. Satu kali ada seorang petani yang datang ke tempat itu mengumpulkan kentang-kentang, tetapi tidak memisah-misahkan antara kentang yang besar-besar yang baik-baik dengan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik. Tidak dipisah-pisahkan, semuanya dicampur di dalam suatu truk, lalu segera dibawa pergi ke pasar. Tetapi sengaja dilewatkan jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang itu heran, karena ternyata kentang-kentang yang besar-besar yang baik-baik itu semuanya muncul di permukaan di atas, sedangkan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik semuanya tenggelam di bawah. Rupanya, saudara-saudara sekalian, jalan yang berbatu-batu telah memisahkan antara kentang yang baik-baik yang besar-besar dengan kentang yang kecil-kecil yang kurang baik. Nah, saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan mengizinkan jalan yang berbatu-batu di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, dan itu akan memisahkan antara orang Kristen yang punya iman yang besar, yang berjiwa besar, dengan orang Kristen yang berjiwa kecil, yang seringkali tidak tahan terhadap penderitaan. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam, saudara. Mungkin keadaan ekonomi yang sulit. Mungkin masalah-masalah keluarga, hubungan suami dan istri dengan anak dan sebagainya. Mungkin masalah sakit penyakit. Mungkin masalah dosa-dosa yang seringkali masih mau menjatuhkan kita. Mungkin bentuknya bisa juga persoalan-persoalan gereja yang seringkali memusingkan kita. Saudara-saudara, apakah melalui jalan yang berbatu-batu ini, saudara itu muncul sebagai seorang yang seperti kentang yang baik-baik itu muncul di permukaan, hidup berkemenangan atas berbagai persoalan kehidupan? Atau melalui jalan yang berbatu-batu, kita justru tenggelam di dalam persoalan kita, seperti kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang baik itu? Saudara, saya percaya Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki setiap saudara, setiap kita, untuk dapat hidup berkemenangan, menjalani hidup yang seperti jalan yang berbatu-batu. Hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Salah satu firman Tuhan yang bisa kita pelajari adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini mengajarkan kebenaran bahwa kesadaran akan identitas diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan atas berbagai persoalan hidup. Saudara, 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus pada saat orang-orang percaya sedang mengalami kesulitan persoalan hidup yang berat. Mereka sedang dianiaya oleh Kaisar Nero di bawah pemerintahan Romawi. Sejarah mencatat tahun 64 Masehi, Kaisar Nero itu melihat kota Roma yang megah, dia tidak senang, saudara. Kenapa? Karena kota Roma yang megah itu tidak dibangun, tidak didirikan oleh dia, tetapi oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Maka Kaisar Nero yang setengah gila itu, saudara-saudara, lalu menyuruh orang-orangnya untuk membakar kota Roma. Nanti dia akan membangun kembali supaya namanya masyhur. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dia melakukan hal itu, rupanya ada sebagian rakyat yang tahu. Dan karena supaya bisa mengalihkan, supaya mereka tidak memberontak, maka Kaisar Nero kemudian memfitnah itu yang membakar adalah orang-orang Kristen. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Kristen itu dianiaya, mereka itu ditekan, mereka ada di dalam persoalan besar. Oleh sebab itu kita bisa tahu di dalam 1 Petrus 1 ini dikatakan mereka sudah tersebar di mana-mana. Mereka tersebar di kota-kota seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tersebar. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara-saudara sekalian, Petrus menulis surat kepada jemaat supaya menguatkan mereka. Dan surat 1 Petrus itu dimulai dengan Petrus mengingatkan identitas diri orang percaya itu seperti apa. Dan kesadaran untuk mengingat identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu akan menguatkan saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Nah, saudara-saudara, berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini,
1: Mari kita melihat apa saja sih identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai apa saja. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita dikatakan sebagai pendatang. Orang-orang pendatang, foreigners, strangers in this world. Kita itu hanya pendatang. Orang Kristen itu sebenarnya adalah warga negara kerajaan surga. Sehingga pengharapan kita harus bukan di dalam dunia ini, tetapi di dalam surga. Oh, saudara-saudara, di dalam Ibrani 11, tatkala Ibrani mencatat orang-orang yang punya iman kepada Kristus seperti Henokh, seperti Nuh, seperti Abraham, Musa, dan sebagainya. Mereka itu sadar bahwa mereka hanya sebagai seorang pendatang di dunia ini, sehingga harus menaruh harapan itu kepada Tuhan. Sudah ada seorang raja, suatu kali dia meminta supaya orang yang terpandai di negaranya membuatkan sebuah cincin yang paling bagus bagi dirinya. Tetapi kali ini permintaannya itu ditambahi dengan supaya di dalam cincin itu diberi satu tulisan yang membuat pada saat dia itu senang ataupun susah, dia itu melihat cincin itu bisa dikuatkan. Saudara, orang pandai, terpandai di negaranya diberi waktu 3 bulan saja. Setelah 3 bulan, maka orang pandai itu memberikan cincin yang dibuatnya. Pada waktu diberikan kepada raja itu, raja itu melihat cincin itu begitu indah. Tetapi dia pengen tahu tulisan apa yang ditulis oleh orang pandai itu. Dan saudara-saudara, di dalam cincin itu ada tulisan pendek yang menguatkan raja itu pada waktu dia susah maupun dia senang. Yaitu tulisan itu berbunyi, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Ustra sang raja itu menjadi senang karena cincin itu mengingatkan pada saat dia menghadapi penderitaan, persoalan hidup di dunia ini pun akan segera berlalu. Tetapi pada waktu dia juga sedang senang, dia tahu ini pun akan segera berlalu. Jadi dia tahu ini tidak selama-lamanya. Ustra, bagi kita orang Kristen, maka pada saat kita itu sadar kita hanya sebagai pendatang. Yang ini pun akan berlalu. Penderitaan, tantangan yang sudah hadapi cuma sementara. Dan firman Tuhan bahkan mengatakan bagi kita orang yang percaya ada sukacita yang dijanjikan Tuhan. Bahkan bagi orang yang percaya kepada Kristus, di tengah-tengah penderitaan pun ada sukacita yang Tuhan itu sediakan bagi saudara dan saya. Pada saat kita bersukacita di dunia ini, kita juga diingatkan itu sementara. Tetapi ada sukacita yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, dengan kita melihat diri kita sebagai orang percaya itu hanya pendatang, maka itu akan memberikan perspektif baru bagi saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Saudara, di Indonesia ada seorang pria yang sedang menanjak karirnya di dalam bisnis. Sebelum dia bisnisnya itu jalan baik, dia tuh rajin ke gereja, dia rajin ikut persekutuan doa. Pada saat kemudian dia itu bisnisnya menjadi naik, dia sibuk, dia tidak lagi ikut persekutuan doa, apalagi juga gak ikut ke gereja. Dan itu seringkali terjadi begitu ya, saudara-saudara, lagi susah cari Tuhan, begitu dapat berkat banyak lalu lupa Tuhan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah dia itu lupa untuk ke gereja, ada seorang temannya yang ajak dia, "Ayo balik lagi ke gereja." "Ngapain di gereja?" "Sudah, pokoknya ikut aja, temenin saya." Lalu dia bilang, "Oke, saya ikut, tapi saya duduknya di belakang aja ya, paling belakang, supaya nanti kalau saya bosan, saya pergi keluar, saya tinggalin kan orang gak lihat." Akhirnya oke, duduk paling belakang. Saudara, hari itu pada saat kebaktian dimulai, ternyata nyanyiannya loyo, khotbahnya juga gak ngerti. Jadi dia sudah mau pergi, temannya pegangin aja, "Jangan pergi, jangan pergi." Saudara, hari itu khotbah itu bacaannya aja panjang sekali, Kejadian 5, saudara. Orang ini hidup sampai sekian, lalu ia mati. Ini hidup sampai sekian umurnya, lalu ia mati. Ini sampai sekian, lalu ia mati. Terus Kejadian 5 itu panjang dibaca gitu. Sudah gitu kok buahnya gak ngerti lagi. Pulang dia bilang, "Bener kan, saya ke gereja untuk apa? Saya gak ngerti apa-apa." Tapi sudah malamnya, waktu dia mau tidur, tiba-tiba khotbahnya yang dia gak ngerti itu, tapi yang diulang-ulang oleh Alkitab dan di dalam khotbah itu kata-kata, lalu ia mati.
0: lalu ia mati, lalu ia mati. Loh, kalau orang-orang itu juga mati, berarti saya juga mati. Kalau saya akan mati, saya kemana ya? Mulai dia pikir, lalu ia mati, berarti hidup saya cuma sementara ini, cuma sementara ini. Mulai berubah pikirannya. Lalu minggu-minggu depannya, dia mulai pikir uangnya yang banyak ini mulai sumbang pelayanan misi, mulai sumbang untuk panti asuhan, mulai pakai untuk mendukung pelayanan. Tapi setelah beberapa minggu, malam-malam dia pikir lagi, lalu ia mati. Kalau saya mati beneran, saya siap gak ya? Biarpun saya sudah nyumbang sana sini, apa betul saya ini masuk surga? Lalu dia terpaksa tanya rohaniwan. Saya sudah lakukan ini, saya sumbang sana sini, kenapa masih belum tenang? Lalu rohaniwan itu kasih tahu begini, ini ya perbedaannya antara agama-agama atau kepercayaan di dunia dengan yang diajarkan Alkitab. Semua agama dan kepercayaan di dunia ini mengajarkan lakukan, do. Nanti kamu akan tenang. Enggak. Alkitab mengajarkan dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal percaya Tuhan Yesus. Benar-benar maka kita melakukan kebaikan bukan lagi supaya mudah-mudahan kita itu dapat damai sejahtera dan keselamatan, tidak. Tetapi karena sudah mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera, maka kita bisa melakukan menolong orang dan sebagainya. Oh, saudara-saudara, orang itu akhirnya bertobat dan berubah. Perspektif dia hidup yang singkat ini menjadi benar tatkala dia melihat bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hidup ini hanya sementara di dunia ini, tetapi ada hidup kekal di sana yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Identitas diri kita sebagai orang percaya yang akan menguatkan saudara dan saya untuk menjalani hidup sebagai orang percaya, yang pertama adalah, jika kita melihat hidup ini hanya sementara, saudara dan saya cuma pendatang. Yang berikutnya, yang kedua, di dalam bagian 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 ini, saudara dan saya sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, identitas yang kedua adalah kita ini disebut sebagai umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara semua di sini ya, mana yang benar? Allah memilih saudara dan saya ini karena di dalam kekekalan, di dalam kemahatahuan Allah, Allah tahu bahwa saudara dan saya yang hidup di dunia ini nanti akan hidup baik-baik dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka Allah memilih kita. Itu yang benar, atau yang benar yang kedua, yaitu Allah melihat kita ini hopeless, gak ada kebaikan. Allah memilih supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, saudara-saudara ya. Kita ini sebenarnya layak untuk dibinasakan, tetapi di dalam kekekalan Allah memilih saudara dan saya untuk menjadi anaknya, untuk dipakai menjadi alatnya, sehingga kita itu bukan hanya bisa percaya Tuhan Yesus, tetapi juga bisa hidup bagi kemuliaan Yesus. Sebagai umat pilihan Allah, kesadaran ini seharusnya mendorong bukan hanya orang-orang pada zaman Petrus menulis surat, tetapi setiap orang percaya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bahkan persoalannya berat dan sulit. Sudah satu kali pada waktu saya berkhotbah di gereja saya di Perth, setiap kali saya berkhotbah, saya itu tahu orang-orang yang baru datang atau jemaat yang memang sudah tetap. Kalau di sini sih rasanya semua baru ya. Kalau di gereja saya tahu mana yang baru, mana yang memang lama. Jadi kalau saya kemudian bersalam-salaman, orang yang baru biasanya saya katakan, jangan pulang dulu ya, nanti kita ngobrol di dalam ramah-tamah yang ada, makan-makan bersama. Setelah pada waktu saya selesai berkhotbah, saya tahu ada seorang pria yang baru datang. Maka pada waktu salaman saya bilang, Pak jangan pulang dulu, nanti kita ngobrol bentar. Selesai salam-salaman, saya cari bapak itu. Lalu saya bilang, Pak, bapak cuma liburan atau menetap di Perth? Oh, dia bilang, saya sudah dapat PR, permanent resident. Jadi saya rencana menetap di sini. Oke, Pak, kalau gitu nanti saya mau datangi rumah bapak ya. Lalu kita janjian, saudara. Waktu kemudian tiba janjian, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol dengan bapak itu. Rupanya saudara, bapak itu bukan anggota gereja biasa. Dia mantan majelis di Jakarta. Dia pelayanan paduan suara. Dia pelayanan itu dan ini. Lalu mau menetap di Bern. Jadi saya bilang, Pak, kalau bapak cocok ke gereja saya, nanti bapak ikut pelayanan ya Pak. Seperti bapak sudah pelayanan di Jakarta. Bahkan nanti bapak bisa jadi pengurus pelayanan sama-sama. Waktu saya ngomong gitu, saudara-saudara, bapak itu jawabnya mengagetkan saya. Dia ngomong gini, Pak Paulus, saya kalau mau ke restoran, saya lebih baik nggak lihat dapurnya deh. Duh, saya nggak ngajak ke restoran, Pak. Iya, gini loh Pak Paulus, saya kalau ke restoran, saya pesen misalnya nasi goreng. Saya nggak perlu masuk ke dapurnya, lihat orang masaknya. Nanti kalau saya lihat, orang yang masak itu malah lupa bersihnya nggak ke sate, tapi ke makanan. Lalu keringatnya masuk ke makanan. Saya lihat begitu, wah nanti saya nggak bisa makan enak. Jadi lebih baik saya kalau pesen nasi goreng di restoran, ya saya pesen saja. Biarpun nanti masaknya itu campur keringat, campur bersin, terserah. Pokoknya saya nggak lihat, saya bisa makan enak. Jadi lebih baik saya juga kalau di gereja itu datang aja seminggu sekali, setelah itu pulang. Nanti kalau saya itu jadi pengurus atau ikut pelayanan, aduh saya lihat dapurnya gereja, nanti lu pengurus kok hidupnya nggak beres, bisnisnya nggak beres, pengurus itu tengkar satu dengan yang lain, kan saya nanti nggak bisa pelayanan. Itu terjadinya di Indonesia dan di Australia, saudara-saudara. Mungkin jarang di Amerika. Tapi saudara-saudara, itu yang dia katakan. Waktu dia ngomong begitu, saya nanya, jawab gimana ya? Saudara, kalau jadi saya, jawabnya gimana? Saya waktu itu doa dalam hati, aduh Tuhan, saya harus jawab gimana ini? Lalu Tuhan kasih hikmat nih. Saya bilang ke bapak itu, Pak, kita itu kalau pelayanan, itu untuk siapa? Bukankah kalau kita pelayanan itu untuk Tuhan yang sudah memilih kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita? Dapur setiap gereja itu ada kotornya, Pak. Tetapi kalau kita tahu ini untuk Tuhan, kita seharusnya melakukan. Saya ngomongnya sih nggak bentak-bentak ini, saya ngomongnya pelan, tapi isinya ini, isinya itu. Jadi Pak, coba dipikir lagi Pak, kita pelayanan itu untuk siapa? Kalau kita lakukan untuk Tuhan, ada kesulitan pun, itulah namanya mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri. Kalau kita cari enaknya, ya memang kita berarti tidak mengikut Tuhan. Lalu saya doakan bapak itu. Berapa minggu kemudian, dia ketemuin saya, dia bilang, betul Pak Marus, saya mau untuk ikut pelayanan. Oh sudah-sudah, tatkala kita menyadari, siapa diri kita? Kita itu dipilih Tuhan, kita itu dikasihi Tuhan, kita bisa melayani pun anugerah Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu akan membuat hidup kita ini berbeda di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk persoalan di dalam gereja. Saudara, saya tidak tahu persis persoalan yang saudara hadapi, termasuk persoalan gereja yang saudara hadapi, saya tidak tahu persis. Tetapi apapun yang sudah terjadi, saudara, tetaplah melayani Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan yang sudah mengasihi saudara, memilih saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga GKI Monrovia ini tetap terus boleh dibangun, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, identitas berikutnya yang kita bisa lihat, siapakah orang Kristen itu, siapakah orang percaya itu, berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Yaitu saudara-saudara, saudara dan saya ini juga adalah orang yang dikuduskan. Orang yang dikuduskan oleh Roh. Yang dikuduskan oleh Roh. Saudara dan saya, orang yang dikuduskan itu mencakup dua hal, saudara. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka secara status kita ini sudah dikuduskan, disucikan. Kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Secara sehari-hari, kekudusan itu harus kita upayakan untuk nampak, untuk terlihat. Dan saudara-saudara, apalagi bagi orang-orang percaya zamannya Petrus, mereka dikatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Itu kota-kota di mana orang-orang banyak yang tidak percaya Yesus. Jadi pasti mereka itu hidup di tengah-tengah
1: keadaan di mana mereka harus hidup berbeda. Hidup yang dikuduskan, yang disucikan, jangan hanya sebagai status, tetapi juga harus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara dan saya menyadari, kita ini orang yang sudah dikuduskan, maka kita akan memiliki hidup yang berbeda di tengah-tengah keadaan tantangan yang sulit sekalipun. Saudara, di Pulau Bali, itu pernah kejadian, ada seorang yang baru selesai sekolah teologi ya, dari gereja GKI Presbyterian begitu, yang diutus ke pelayanan di daerah di Bali. Suatu kali sore-sore, di daerah di mana dia tinggal, di kampung itu, ada orang kesurupan, kemasukan setan, saudara. Orangnya tinggi besar, nggak usah kemasukan setan pun udah nakutin, ini kemasukan setan lain, jadi lebih nakutin. Orang-orang di situ jadi takut, saudara. Lalu coba diusir, nggak bisa. Tiba-tiba orang di situ ingat, kan ada bapak pendeta itu, meskipun dia belum pendeta, tapi dibilang pendeta, kita panggil dia saja supaya usir setan ini. Lalu beberapa orang datang menemui orang yang sedang praktek di situ. Waktu orang yang praktek ini dibilang, Pak, ada orang kerasukan setan, tolong dong diusir. Orang itu pikir celaka, nggak pernah usir setan dalam hati, saudara-saudara. Nah, dari gereja GKI nggak biasa usir-usir setan. Tapi masa dia bilang, saya takut, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya bilang, Pak, orangnya nakutin, Pak. Itu nggak usah kerasukan setan pun sudah nakutin. Sekarang kerasukan setan, matanya celakakan, orangnya tinggi besar laki-laki. Aduh, celaka nih. Tapi dia kemudian pikir, lalu dia ngomong begini, tunggu dulu ya, kira-kira 3 menit, saya mau ganti pakaian. Dia masuk ke kamar, dia bukan cuma ganti pakaian, dia berlutut, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Aku sebetulnya takut nih dan gak punya pengalaman. Tapi Tuhan, pokoknya tolong aku. Dan dia ganti pakaian, dia pergi. Di jalan temu orang-orang itu bilang, Pak, nakutin, Pak, nakutin, Pak. Gitu kan. Dalam hati dia bilang, ya aku juga takut. Tapi gimana, pokoknya aku harus hadapin. Waktu dia tiba di tempat itu, saudara, dia lihat orangnya teriak-teriak begitu tinggi besar. Benar ini mah gak usah dirasuk setan dan nakutin ini. Apalagi dirasuk setan. Orang-orang bilang, Pak, maju, Pak. Gitu. Ya udah, dia terpaksa maju. Doa dalam hati, dia maju. Lagi dia maju, dia mau usir setan. Setan yang ada di dalam orang itu, usir dia dulu. Ngomongnya begini, ngapain kamu datang

masuk setan itu. Aku dulu memang penjilat. Aku dulu memang pencuri. Aku dulu memang penipu. Tetapi Yesus Kristus yang aku percaya itu sudah menyucikan aku, menguduskan aku, menebus aku. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyucikan aku, aku usir kamu. Sudah laki-laki itu jatuh. Setannya keluar. Oh, saudara-saudara, itu suatu nyata contoh bahwa di dalam Kristus kita ini sudah ditebus, disucikan, dikuduskan. Salah status kita ini orang yang sudah dikuduskan. Dan itu yang seharusnya kita perjuangkan untuk nyata di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita. Kita ini orang-orang yang sudah disucikan dan sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, Rasul Petrus ini mengingatkan pada setiap orang percaya supaya kita itu mengingat identitas diri kita. Dan dengan mengingat identitas diri kita, kita pasti akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup di dalam dunia ini. Kita ini hanya pendatang, tapi kita umat pilihan Tuhan dan umat yang sudah dikuduskan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, kita juga dikatakan sebagai orang yang bertujuan hidup untuk taat kepada Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, 1 Petrus 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara-saudara, ini ayat itu maksudnya begini. Saudara dan saya adalah umat yang harus bertujuan hidup untuk taat pada Kristus. Pada saat kita taat pada Kristus, kita menerima percikan darahnya. Itu artinya kita menerima peneguhan bahwa kita benar-benar orang yang sudah ditebus. Kalau kita balik nih saudara ya, kita hidupnya gak taat, maka kita pasti akan ragu-ragu juga, kita ini benar-benar sudah ditebus Kristus belum. Tetapi kalau saudara dan saya itu belajar benar-benar taat pada Kristus, maka kita akan menerima meterai, peneguhan. Kita memang orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan dengan kita bertujuan hidup itu taat pada Kristus, itu akan memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Sudah satu kali di Jakarta, ada orang yang baru menikah nih, seorang pemuda dan seorang pemudi. Mereka menikah. Ya jangan sampai pemuda dan pemuda ya, pemuda dan pemudi, mereka menikah. Saat mereka menikah, saudara-saudara, di satu tempat begitu ya, hotel, di tempat pernikahan itu, entah bagaimana saudara-saudara, kamarnya itu yang uang dari gift-gift itu ditaruh di situ. Lagi pesta, ada maling ambil barang-barang dan uangnya semua. Menuntut ke hotel enggak bisa. Akhirnya saudara-saudara, orang yang baru menikah itu selesai menikah, mereka hitung. Mereka punya hutang jadinya. Keuangannya itu pas-pasan, mereka hutang. Dua-duanya orang Kristen. Lalu setelah dihitung-hitung, sang suami yang baru menjadi suami itu bilang ke istrinya begini, saya hitung-hitung, kamu kan kerja, saya juga kerja. Kalau kita itu tetap hidup seperti biasa, kita kasih persembahan seperti biasa, kita kasih juga perpuluhan seperti biasa, ini hutang kita ini akan lunas 2 tahun. Bagaimana kalau begini? Kita gak usah kasih perpuluhan dulu, persembahan juga kita kurangin. Kalau kita lakukan itu, 3 bulan kita itu selesai hutang kita. Kan Tuhan tahu juga. Jadi 3 bulan kita gitu dulu, nanti setelah itu baru normal lagi. Lalu istrinya bilang, jangan deh, Tuhan sudah begitu baik pada kita. Masakan kita gak taat pada dia. Tetap aja kita beri perpuluhan, beri persembahan seperti biasanya. 2 tahun baru lunas, gak apa-apa. Yang penting kita bisa taat sama Tuhan. Oh, saudara, akhirnya sang suami itu untuk tidak mengecewakan istrinya, dia bilang, oke, kita lakukan itu. Lalu saudara-saudara, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jalan, gak terjadi apa-apa. 6 bulan jalan, gak terjadi apa-apa. Gak ada lalu orang kasih uang kepada mereka, lalu mereka bisa lunasi utangnya. Enggak, saudara. 1 tahun gak terjadi apa-apa. 1,5 tahun gak terjadi apa-apa. 2 tahun terjadilah, utangnya lunas. Ya sudah, itu saja. Lalu apa?
yang menjadi benefit bagi mereka. Di dalam persekutuan kelompok kecil, mereka bersaksi, tahu tidak, kami belajar taat sama Tuhan, kami dapat peneguhan, kami tahu apa artinya firman yang mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman hal materi, tetapi soal damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus, soal kebenaran. Pada saat kami taat sama Tuhan, kami mengalami hal-hal itu. Kami ada damai sejahtera, kekuatan, kebenaran itu nyata, sukacita oleh Roh Kudus kami alami. Itu peneguhan yang mereka alami. Sudah mungkin kita menghadapi pencobaan untuk taat pada Tuhan atau tidak taat. Pada saat kita mengalami hal itu, saudara, saat kita mau taat pada Tuhan, kita akan mengalami peneguhan bahwa Tuhan itu hidup, akan menguatkan saudara dan saya. Oh, saudara-saudara, kebenaran ini saya alami sendiri. Saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, namanya Magelang. Di sini adalah Magelang ya, saudara-saudara ya. Pada waktu saya di Magelang itu, kota Magelang itu gereja saya GKI Magelang itu suka ada KKR, saudara. Setahun sekali ada KKR. Saya ingat suatu kali waktu itu saya masih baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Saya ikut KKR itu, saudara. Di KKR yang hari terakhir, saya ingat sekali bapak pendetanya itu memberi calling habis kebaktian. Dia berkata, siapa yang percaya Tuhan Yesus mau memperbarui hidup, angkat tangan. Saudara, saya sudah terima Tuhan, saya sudah memperbarui hidup, saya tidak angkat tangan. Tapi saya itu gemeter waktu mendengarkan tantangan yang terakhir. Tantangan yang terakhir, dia berkata, siapa di antara saudara yang menyadari hidup ini sementara, lalu mau untuk menyerahkan diri melayani Tuhan secara full timer, untuk nanti sekolah teologi dan melayani Tuhan secara full. Saudara, saya itu ingin angkat tangan, tapi saya malu. Malu sama teman-teman, karena saya nakal waktu itu. Kalau saya angkat tangan mau jadi hamba Tuhan, teman-teman ngomong apa? Jadi saya diam saja. Saya doa, Tuhan, saya ingin melayanimu, tapi saya gak berani angkat tangan. Itu tantangan diulang-ulang, saudara. Siapa yang mau, jangan keraskan hati. Ya, saudara, akhirnya saya pikir, itu kan gerejanya cukup gede ya. Itu bapak pendetanya suka lihat kanan, suka lihat kiri, suka lihat atas gitu ya. Waktu dia lihat kanan, saya kan di sebelah kiri. Saya angkat tangan, saya turunkan lagi supaya bapak pendetanya gak lihat. Karena apa? Karena kalau lihat dia puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Jadi saya angkat tangan, dia gak lihat. Jadi saya diam saja. Pokoknya saya sudah janji sama Tuhan. Yang celaka, saudara-saudara, di akhir dari tantangan itu, pendeta itu ngomong begini. Siapa yang tadi sudah berjanji untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya persilakan maju ke depan. Angkat tangan saja, saya takut, suruh maju ke depan. Saya gak mau maju, saudara. Celakanya, pendeta itu ngomong lagi. Barang siapa yang sudah berjanji kepada Tuhan, jangan malu. Karena barang siapa malu mengakui Tuhan, Tuhan juga malu mengakui kamu. Ada celaka. Saya karena itu, ya sudah, saya maju gitu. Ada beberapa orang saya maju, lalu didoakan. Selesai itu, saudara-saudara, benar. Teman saya ada yang bilang, hah, lu maju, mau jadi hamba Tuhan, baca Alkitab gak? Waduh, saudara. Tapi saya pikir itu masih gak apa-apa. Sorenya, seorang paman saya, itu ngomong begini sama saya. Saya dengar kamu mau jadi hamba Tuhan. Kamu memang mau kawin apa enggak? Loh, saya bilang, saya bukan mau jadi pastor di Katolik. Bukan-bukan, maksud saya kamu mau kawin atau enggak. Kamu itu kalau kawin nanti istri sama anakmu mau kamu kasih makan apa? Aduh, saudara. Saya bilang, ya kasih makan nasi, kenapa? Bukan, kamu siap gak menderita. Jadi hamba Tuhan itu banyak penderitaan loh. Saudara, bayangkan ya, saya baru umur 14-15 tahun, saya janji sama Tuhan mau menyerahkan diri. Hari itu juga saya dapat omongan-omongan seperti ini. Itu membuat saya gelisah, saudara. 1-2 hari setelah itu, malam-malam waktu saya pikirin hal itu, aduh salah gak Tuhan saya buat janji seperti ini. Saya keluar dari rumah saya itu, belakangnya ada seperti taman gitu ya, saudara-saudara ya. Saya keluar malam-malam, saya doa sama Tuhan, Tuhan benar gak sih ini, benar gak sih? Waktu saya itu doa gitu, saudara-saudara, tiba-tiba di belakang rumah itu, saya melihat suatu hal yang, ini siang hari, saya gak lihat nih, kok malam-malam ada di sini? Itu ada bunga yang mekar, putih, besar gitu, saudara. Siangnya gak ada. Saya lihat gitu. Oh, kemudian saya ingat, mami saya itu kasih tahu, ini bunga namanya Wijaya Kusuma. Siang gak mekar, saudara. Sore malam itu baru mekar, paginya udah layu. Hidupnya cuma sehari. Tahu
tapi mukanya itu begitu bagus. Lalu waktu saya melihat itu, Tuhan itu seperti berbicara pada diri saya. Lihat, bunga yang umurnya cuma satu malam, aku pelihara. Kamu siapa? Kamu anakku bukan? Kalau engkau taat padaku, aku pasti pelihara kamu. Setelah kejadian itu membuat saya makin mantap untuk melayani Tuhan. Dan kejadian itu sudah lebih dari 25 tahun yang lalu. Tetapi saya melihat kenyataan bahwa setelah kita belajar taat sama Tuhan, Tuhan itu setia dan dia akan meneguhkan, menguatkan. Dan itu saya alami. Dan Tuhan yang saya percaya juga Tuhan saudara bukan. Pada saat saudara ada tantangan, belajar taat kepadanya, Tuhan pasti pelihara. Mau saudara taat pada Tuhan? Mari kita

Di dalam saat teduh ini, saudara, mari kita merenungkan identitas diri kita sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 sambil kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Foni Pascual. Setelah itu baru kita

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita atau impian kita atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu. Keadaan saat itu sepertinya begitu menghimpit dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan. Tapi justru saya diajarkan dan saya selalu diingatkan bahwa our words create our world. Justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi. Dan I thank God buat segala sesuatunya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kehidupan kita akan selalu naik dan tidak turun. Saya berharap dengan lagu-lagu, dengan lirik yang telah saya tulis dalam lagu-lagu tersebut, membantu kita semua untuk memperkatakan iman lebih keras lagi, terlepas apapun keadaan kita. God bless you.

supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu.
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menantang.

Siapa di sini yang siap memuji menyembah Tuhan? Enggak kedengaran teman-teman, berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi tenis itu. We're gonna make tonight louder than life.

mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan, ada tekanan yang membuat dia jatuh. Walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja,
maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan supaya dia tidak dibunuh oleh keluarga dari orang yang telah menjadi korban pembunuhannya. Berarti Tuhan membedakan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar dendam dan atas dasar kecelakaan. Alkitab juga menjadikan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah. Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat dosa menjadi lebih serius. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup saudara dan saya. Jagalah kesucian. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin memberikan sedikit saya ingin kembali sedikit bicara sedikit tentang the pursuit of money yang terjadi minggu lalu ya, Saudara ya. Saya mendengar bahwa begitu banyak feedback dan diskusi yang ada di ruang kelompok kecil kita di care group, dan banyak sekali pembicaraan-pembicaraan. Pastor, ini yang benar, apakah kita tuh bisa kaya di bumi dan kaya di hadapan Tuhan? Waduh ya Saudara ya, pertanyaan itu menarik ya Saudara ya. Jadi ada yang nanya, apakah kita bisa kaya di bumi dan kaya di surga? Nah begini Saudara ya, ada sebuah pengertian yang salah. Ini adalah pengertian yang salah, dan kalau saudara ikut APS, saudara ini akan menjadi refresher. Tapi kalau saudara belum ikut APS, ini adalah salah satu kelas yang kita bicarakan, ini menjadi teaser ya, refresher and teaser. Nah, pengertian yang salah bahwa kita berpikir bahwa kalau kita gak punya duit, itu kita ada di bawah kutuk, kekurangan uang. Atau kita banyak duit, itu artinya berkat. Nah, ini salah saudara. Karena kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang kaya hidup di bawah kutuk. Mereka tidak bisa menikmati kekayaannya. Mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka banyak sekali mengalami kehancuran keluarga, relasi, dan yang lain-lain. Stres. Padahal banyak duitnya. Ada juga banyak orang yang gak punya duit, tetap aja hidup di bawah kutuk karena mereka terobsesi. Makanya dia nyolong. Makanya dia melakukan banyak hal-hal yang mereka lakukan. Jadi begini saudara, kalau segala sesuatu diukur oleh uang, justru kita hidup di bawah kutuk dosa karena seluruh hidup kita diukur oleh uang. Halo? Jadi we have to be careful mengukur segala sesuatu dengan uang. Nah, pengertian yang benar itu adalah kutuk mati terpisah dari Tuhan. Kita musuh Allah. Nah, saudara tahu, kalau uang itu adalah solusi yang Tuhan berikan, maka sebenarnya dia bisa mengirim bangkir. Dia mengirim uang kepada saudara. Tetapi dia mengirimkan juru selamat karena ada sebuah problem yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Yaitu masalah dosa. Kutuk adalah hidup mati dalam dosa, terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah kita hidup di dalam Tuhan karena karya Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dengan uang, Pastor? Nah, balik-balik uang lagi ya kan saudara ya. Saudara gini ya. Uang itu perlu dikelola memang. Ini merupakan bagian dari stewardship. Kalau Tuhan percayakan apapun yang ada, saudara bisa mendapatkan gaji UMR atau saudara bisa mendapatkan gaji 50 juta, 100 juta sebulan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka saudara tidak menjadi pengelola yang baik terhadap apa yang Tuhan percayakan. Nah, Alkitab tidak mengajarkan teologi kemakmuran maupun teologi kemiskinan. Teologi kemakmuran begini, kalau saudara itu pasti kaya, saudara pasti akan sangat kaya dan amat kaya. Wah, semua orang bilang amin gitu ya. Itu teologi kemakmuran. Tapi juga bukan berarti Alkitab mengajarkan teologi kemiskinan. Wah, semakin kamu gak punya duit gitu ya. Wah, kamu semakin holy. Gak ada itu saudara. Yang ada adalah Alkitab mengajarkan teologi kecukupan. Yang setuju katakan amin. Cukup. Lihat ini, Amsal 30 ayat 8-9. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepada aku apa? Hanya apa yang kuperlukan. Cukup. Katakan sama-sama cukup. Katakan pada kanan kirimu, kamu cukup gak? Ya saudara. Let me tell you. Gini saudara. Kalau saudara dengan apa yang saudara diizinkan Tuhan saat ini dan gak cukup, let me tell you, mau seberapa banyak tidak akan pernah cukup. Sebab apabila aku kaya, dikatakan mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan Tuhan. Kalau kaya suka lupa. Jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga aku mencemarkan namaku, namamu. Lihat 1 Timotius 6 ayat 6-8. Ini cuan besar, ini kayak gini nih. Memang ibadah itu kalau disertai dari rasa apa? Cukup memberi cuan besar. Keuntungan besar ya kan? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Ayo baca yang keenam, delapan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi Alkitab mengajarkan teologi kecukupan. Apa yang sudah diberikan Tuhan secara cukup dalam hidupmu, kelolalah. Ya kan? Masukkan investasi, tabung, beli asuransi, sehat, budgeting, memakai semua alat yang sudah ada di dunia ini untuk membuat segala sesuatu cukup. Yang perlu dikurangi adalah lifestyle kita. Betul atau tidak, saudara ya? Nah, jadi saudara, teologi kecukupan. Yesus mengajarkan teologi kecukupan. Tadi kita belajar tentang doa, katekismus. Ayo, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, saudara. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab mengenai uang. Pengertian yang benar adalah kita hidup di bawah kutuk karena kita mati di dalam dosa, terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi berkat adalah hidup dengan Tuhan di dalam Kristus. Katakan sama-sama di dalam Kristus. Jadi begini saudara, kecukupan Kristus itulah harta kita yang terbesar. Karena kalau ada di dalam Kristus, saudara adalah orang yang sangat kaya karena saudara cukup. Dan Kristus itu cukup buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, oke, kita masuk di dalam khotbah kita. The danger of Christless Christianity. Nah, kita akan baca 6 ayat ya saudara ya, 7 ayat. Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai pengkhotbah 5 ayat 6. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang ungu, saudara lihat judulnya. Takutlah akan Allah. Ya, saya akan mulai. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 1, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan kau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang dengan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saat saudara ibadah, saat saudara memberi persembahan, saudara, saat saudara berdoa, apa yang menjadi motivasi hati kita yang terdalam di saat melakukan semuanya itu? Banyak orang menjawab begini, aku ibadah pastor supaya aku diberkati, supaya aku merasa damai, supaya aku disayang Tuhan, supaya aku dituntun Tuhan, supaya aku titik-titik, fill in the blank. Itu semua kalau Anda lakukan untuk keuntungan saya, aku, kita, maka kita melakukan semua kegiatan rohani itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, saudara. Nah, Raja Salomo mengamati keagamaan di kitab Pengkhotbah, dan dia mengamati bahwa tanpa satu hal, semua kegiatan itu sia-sia. Apa satu hal itu, kita akan belajar. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui Injil, Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Nah, kita akan mulai poin yang pertama. Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang siap belajar katakan yes. Nah, beberapa tahun lalu, saya pernah mendengar sebuah klip video yang beredar di sosial media mengenai seseorang yang bernama Victoria Austin, yaitu istri dari Joel Austin, yang berkata begini. Ini statement yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Dia bilang begini, when you obey God, when we obey God, we are not doing it for God. We're doing it for ourselves because God takes pleasure when we're happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God. You're doing it for yourself. Saya terjemahkan, ketika kita mentaati Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri karena Tuhan senang ketika kita bahagia. Ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda menyembah Dia, sebenarnya Anda tidak melakukannya untuk Tuhan, Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Nah saudara dengarkan, ini statement adalah statement yang sangat berbahaya dan menyesatkan, karena saat kita menganut paham ini, kita sudah menyimpang dari esensi kekristenan yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari, kita tercemari oleh filosofi dunia dan menganut versi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, yang menyedihkan, buku-buku renungan Kristen yang dijual di barat bahkan di Indonesia penuh dengan tips tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana menjadi orang yang diberkati. Namun sedikit buku yang membahas tentang Kristus dan karya salibnya yang sudah memecahkan masalah dosa. Sedikit yang membicarakan tentang bagaimana hidup bagi kemuliaan Tuhan yang transenden. Banyak sekali pelajaran pendalaman Alkitab yang mengajarkan seolah-olah kita adalah tokoh utamanya. Itulah sebabnya kita disuruh berani seperti Daud. kuat dalam doa seperti Daniel, menjadi ayah yang lebih baik daripada Imam Eli. Bahkan khotbah tidak lagi membahas tentang Tuhan, lebih banyak membahas tentang 5 cara untuk menjadi suami yang baik, 6 cara untuk mengelola keuangan supaya hidup sukses, 3 tips untuk menuju kehidupan seks yang memuaskan dalam pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja menjadi ajang bisnis yang hanya mengikuti keinginan pasar, konsumer. Dampaknya banyak gereja, acaranya, programnya tidak lagi berfokus kepada memuridkan, tidak lagi berfokus pada melakukan amanat agung, berfokus pada keinginan, kenyamanan, kesukaan jemaat konsumernya yang selalu ingin dihibur dan di-entertain. Dan pertanyaan-pertanyaan orang yang datang ke gereja sekarang, apakah saya suka sama pengkhotbahnya? Cantik gak? Ganteng gak? Lucu gak khotbahnya? Praktis gak untuk hidup saya? Suka gak aku sama lagunya? Oh lagunya gak seneng. Di sini nih lagunya gak kenal aku. Enak kalau di sana itu lagunya bisa nyanyi terus bikin aku nangis. Lightingnya keren gak? Dingin gak? Nyaman gak tempat duduknya? WL-nya keren gak? Oh di sana banyak selegram, artis. Keseluruhan ibadah bukan didesain untuk berfokus untuk menyembah Tuhan, tetapi direncanakan dan didesain untuk memuaskan dan membuat konsumernya puas dan bahagia. Para pemimpin gereja beralih kepada gimmick dan hiburan, mendapatkan konsumen baru dari gereja sebelah. The better show in town. Jadi jika segala sesuatu dari penyembahan kita adalah tentang diriku, diri kita, keinginanku, kesukaanku, keuntunganku, maka kita sebenarnya bukan menyembah Tuhan, kita menyembah berhala. Banyak sekali kekristenan modern terlihat seperti itu, Tuhan bukan lagi raja, Tuhan yang berdaulat, tapi Tuhan menjadi apa? Asisten pribadi, life coach, konsultan keuangan, biro jodoh, dan jin dijadikan satu. Untuk apa? Kepentinganku. Untuk aku dapat sesuatu. Kita melihat Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, banyak orang ke gereja, rajin persembahan, belajar Alkitab, ikutan small group dengan harapan bahwa Tuhan menyembuhkan penyakitnya, Tuhan memperbaiki ekonominya, membuat mereka mengalami lebih banyak berkat. Itu bukan kekristenan, saudara. Sudah pernah dengar cats and dogs theology? Ini ditulis oleh Bob Shorten. Dia bilang begini, cats and dogs ya. Perbedaan kalau saudara punya cat lover atau dog lover ini langsung. Seorang anjing berkata, kamu pelihara aku, beri aku makan, lindungi aku, sayangi aku, kamu pasti Tuhan. Seorang kucing berkata, ini kurang ajar. Kamu pelihara aku, beri makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku pasti Tuhan. Gitu. Ya kan? Dua-duanya salah. Kenapa? Kenapa? Karena kamu hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara aku, makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku. Tuhan kau baik sambil nangis-nangis. Karena kau kasih aku rumah. Gitu. Bagaimana dengan dosamu yang tidak bisa membawa kamu ke surga? Bagaimana dengan kehidupanmu yang penuh dengan kutuk karena kamu ada di bawah kutuk Adam? Saudara, kita selalu mikirnya hal-hal yang pelihara aku, makan apa, lindungi sandang, pangan, papan. Udah gitu aja. Dan itu kita gunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini cats and dogs theology. Dan ini bukan kekristenan. Saya bertemu dengan orang yang bertahun-tahun yang lalu mengalami krisis iman. Dia bilang dia mau meninggalkan Tuhan. Dia umurnya 40-an. Dia dulu dibesarkan dari keluarga Kristen, tapi sempat remaja, waktu masa mudanya umur 20-an dia lari dari Tuhan. Umur 30 kembali kepada Tuhan, mulai bertobat, quote unquote bertobat ya. Melayani Tuhan, sibuk, dan benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan lah katanya gitu. Tapi setelah dia bertahun-tahun melayani Tuhan, dia belum nikah-nikah. Dia berusaha untuk menjalin hubungan, tapi akhirnya gagal terus. Akhirnya dia umur 40-an dia bilang, ah percumalah Tuhan. Aku melayani Tuhan gak ada gunanya, buktinya sampai sekarang aku belum dapat jodoh. Loh, apa hubungannya dapat jodoh sama melayani Tuhan? Orang seperti ini tidak menginginkan Tuhan, dia menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada dia. Agama telah menjadi sarana. Kekristenan adalah sarana untuk menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengar saudara, kalau saudara kecewa sama Tuhan, artinya saudara kecewa sama Tuhan yang Tuhan saudara buat sendiri. Kalau saudara kecewa sama Tuhan karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara mau, artinya saudara sedang membuat Tuhan versi saudara sendiri. Nah, Salomo menyingkapkan bahwa agama semacam itu tidak menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah kesia-siaan. Raja Salomo mengobservasi agama di kitab pengkhotbah. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kegiatan ritual yang apa saja dan apa kesamaan implikasinya kepada hidup kita di zaman modern ini. Nah, pengkhotbah 4 ayat 17 bicara apa? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Ngapain mereka ke rumah? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, Raja Salomo menyoroti orang-orang yang mempersembahkan korban seperti orang bodoh, orang ngasih persembahan, tetapi kehilangan makna dan esensi kenapa mereka ngasih persembahan. Bahkan dia bilang apa? Mereka berbuat jahat. Nah, saudara perlu tahu ya, di perjanjian lama itu ada aturan-aturan khusus untuk masuk ke bait Allah. Serta dicantumkan di kitab imamat. Ada begitu banyak korban, ada 5 korban. Ya, macam-macam, saya gak mau masuk ke situ. Tetapi gini, ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Semua protokol dan upacara persembahan kepada Tuhan yang diatur oleh hukum Taurat. Ini menunjukkan apa? Bagaimana dosa menyebabkan ada keterpisahan antara Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi tujuan protokol dan upacara persembahan itu untuk menunjukkan, ini loh, kamu orang berdosa, Tuhan itu Tuhan kudus, makanya kamu kalau menghadap Tuhan dan Tuhan kalau mau datang sama kamu, itu harus ada sebuah upacara untuk menghilangkan dosa. Makanya kalau saudara pergi ke bait Allah, ada pelataran, ada mesbah, baru masuk ruang kudus. Baru kemudian masuk ke ruang maha kudus. Dan hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Dan imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tirainya itu ada bordirannya malaikat kerubim. Karena disitulah tempat di mana hadirat Allah dan tabut perjanjian Allah, di mana hadirat Allah itu bersemayam, itu ada di ruang maha kudus. Dan itu pun hanya boleh setahun sekali. Bahwa imam besar itu masuk ke sana. Dia menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela dan harus menciprat-cipratkan darah. Dia harus berdiri di atas darah sampai berdiri di mercy seat, minta pengampunan dosa untuk seluruh bangsa. Dan itu dilakukan, kalau salah protokol, mati. Mengerikan sekali. Nah, apa yang dikritisi oleh Salomo? Bukan ritualnya, bukan maksudnya upacaranya ini, protokol ini, bukan. Karena Salomo mengerti bahwa ini semua untuk supaya bangsa Israel itu bisa mendekati Tuhan yang kudus. Tetapi masalahnya adalah semua ritual itu, semua upacara persembahan itu bisa berubah menjadi formalisme dan legalisme. Di mana, dengar, perhatikan ini, seorang bisa melakukan ritual untuk memanipulasi Tuhan demi mendapat berkat dan perkenanan Allah, padahal hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Jadi bisa saja gini, bangsa Israel gini, oh ya apa mana, mesti kan kita berdosa, ya wis lah, bawa, ayo, bawa. Males aku bawa, wis lah, wis meneng, wis, pokoknya kamu bawa kita ke sana. Nenggak, kita gak diberkati bro, ya wis lah, timbangannya gak diberkati, ya wis. Ini yang dikritisi oleh Salomo. Orang-orang bodoh, Tuhan menolak dan tidak berkenan atas upacara persembahan ritual tanpa iman dan pertobatan. Coba kita kembali kepada ayat tadi. Mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Coba perhatikan mengenai orang-orang bodoh, Sidney Gredanus dari buku Preaching Christ from Ecclesiastes halaman 131. Dia berkata begini, saat hati seorang penyembah jauh dari Tuhan, maka tidak ada keyakinan atau rasa takut akan Tuhan yang menyertai ritual-ritual dan upacara tersebut. Orang bodoh percaya bahwa pengorbanan itu secara otomatis akan menghapuskan dosa mereka tanpa perlu bertobat. Aku sudah ngasih persembahan kok. Aku sudah datang ke iman, imam. Doa no, doa no. Sudah doa no toh.
1: pastor-pastor doa no, cek no aku diberkati.
2: Oh iya.
1: Oh ini amplopnya. Oh jangan-jangan masukin ke kantong persembahan. Oke, masukin dalam nama Yesus, penglaris. Orang bodoh. Ini. Orang yang beribadah hanya sekedar melakukan hal tersebut karena inilah yang aku harus lakukan. Jika Anda orang Israel, orang Kristen, bentuk keagamaan tanpa esensi, substansi spiritual adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Nah, masalahnya banyak dari kita sering terjerumus ke dalam kebiasaan agama tanpa sadar bisa jatuh dalam melakukan manipulasi rohani. Kita melakukan hal-hal agama tapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ada orang bisa datang minggu demi minggu, bulan demi bulan, dekade demi dekade, hatinya tidak benar-benar percaya, bertobat, hidupnya tidak mengalami perubahan, bahkan sama jahatnya dengan orang dunia, bahkan ada yang lebih jahat. Kok bisa? Karena hatinya tidak pernah bertobat, hatinya tidak pernah percaya kepada Tuhan benar-benar. Tubuhnya ada di gereja, tubuhnya melakukan ibadah, bahkan persembahan. Tetapi itu hanyalah alat untuk manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sering tanpa sadar kita mengadopsi pola pikir seperti itu. Kita pikir, aku sudah ngelakuin semua. Cek, cek, cek, cek, cek. Mestinya kan Tuhan berkenan dong. Ini adalah upaya manipulasi. Dan kadang-kadang gereja tambah memperkuat adopsi ini dengan apa? Oh, ngundang artis. Ngundang orang hebat. Sejak mereka berjalan dengan Yesus, hidup mereka dipulihkan. Keluarga mereka dipulihkan. Keuangan mereka dipulihkan. Amin. Terus kita berpikir, kalau aku kayak gitu, nanti aku akan menjadi seperti artis itu. Makanya saudara gak pernah kan lihat artis di sini. Saudara tahu, saya banyak ditawarin. Ditawarin. Pastor saya lagi ada di Surabaya, gini, memperkenalkan diri. Nggak ada ini kok, nggak ada tarifnya. Wah, gitu. Oh, saya bilang ini sudah full, fully book. Tahun depan gimana? Loh, tawarin. Loh. Tetapi itu adalah gimmick. Akhirnya apa? Jemaat lihat berdasarkan kesaksian mereka membuat doktrin berdasarkan kesaksian itu. Ini adalah sebuah bentuk sihir, paganisme. Apa bedanya sama pergi ke Gunung Kawi, saudara? Saudara, saat Tuhan hanyalah menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini bukan kekristenan, ini bukan Injil yang otentik, ini perdukunan, ini paganisme, ini penyembahan berhala. 1 Samuel 15 ayat 22 bilang begini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sudah tahu mendengarkan di sini adalah mendengarkan sampai berubah hidupnya sehingga kamu melakukan firman Tuhan. Itu bahasa Ibraninya. N.T. Wright berkata begini, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. You will become what you worship. Saat Anda menatap dengan kagum dan heran akan sesuatu oleh seseorang atau seseorang, Anda mulai mengambil karakter dari objek pemujaan Anda. Nah, kalau Anda kagumnya sama orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan secara materi, Anda bukan kagum sama Tuhannya, Anda kagum sama kekayaannya. Lama-lama apa yang terjadi? Ya Anda akan mau seperti itu, Anda akan hanya gunakan Tuhan untuk menyembah mamon. Halo? Kita sering mereduksi ibadah menjadi sekedar datang ke gereja hari Minggu dan berharap berkat materi. That's it. Padahal ibadah adalah seluruh kehidupan. No wonder hidup kita gak berubah. Hanya beragama melakukan ritual memberi persembahan. Dan waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita dambakan, kita kecewa. Saya ulangi lagi. Saat saudara kecewa dengan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara sedang menyembah Tuhan buatanmu sendiri. Itu. Jadi ini adalah bicara tentang persembahan. Oke? Jadi persembahan itu tidak ada gunanya kalau saudara berusaha memberi persembahan untuk memanipulasi Tuhan. Yang kedua, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini bicara doa. Nah, dengarkan saudara. Doa ini juga banyak saudara. Begini saudara, saya skip aja ya, kita udah baca supaya kita bisa bahas yang lainnya. Di 2B, jadi maksudnya poin saya 2B, karena yang pertama Tuhan menolak persembahan yang tanpa iman dan pertobatan. Ini tentang doa, Tuhan menolak doa kita saat itu menjadi ritual yang berupaya untuk memanipulasi Tuhan. Kok bisa pastor memanipulasi Tuhan? Yang Salomo kritisi adalah begini. Doanya panjang-panjang, dibuat formal. Ya. Banyak orang mengira bahwa hanya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Doa sepakat, klaim-klaim tertentu, keformalan atau keintiman. Keformalan, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami datang kepadamu. Rohani banget, Tuhan pasti dengar khotbahnya dia. Gitu. Siapa bilang? Tapi ada yang begini, Daddy Jesus, Papa Yesus. By the way, ini udah salah teologi ya saudara ya. Yesus itu bukan Bapak ya saudara ya. Daddy Jesus, enggak ada. Yesus itu bukan Bapak, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau ngomong Bapak di surga, doanya dibantu oleh Roh Kudus, doanya dalam nama Yesus, itu Allah Tritunggal, itu semuanya terlibat dalam doa saudara. Luar biasa, saudara mau memperagakan Allah Tritunggal, berdoa memang. Kepada Bapa dalam nama Yesus dibantu oleh Roh Kudus. Ini luar biasa saudara, jadi doktrin doa ini luar biasa. Tapi sama orang-orang dibuat untuk apa? Supaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Jadi orang tersebut berpikir dengan cara mereka berdoa, apa yang mereka doakan, berapa banyak kata, semakin kata-kata formal atau semakin kata-kata yang intim atau kata-kata yang melas. Seakan-akan Tuhan tolong Tuhan, harus nangis-nangis Tuhan. Gitu saudara, sampai geter-geter. Saudara itu dikritisi oleh Salomo. Dengar saudara, apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda mengatakan bukan masalahnya. Masalahnya ada di hati. Hati saudara ini loh. Seringkali kita menganggap Bapak di surga itu seperti orang tua yang kita manipulasi. Oh tunggu papa moodnya enak. Terus habis itu kita kasih makan yang dia suka. Habis itu kita ngomong baik-baik. Semuanya ngomong diatur. Nanti kan papa mengabulkan permintaan kita. Loh itu kan papamu. Bukan Bapak di surga. Saudara, di Matius, Yesus mengajarkan caranya berdoa. Lihat, ayat 7 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayo semuanya baca. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lihat, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah luar biasa saudara. Jadi gini loh saudara, jawaban atas doa kita tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rencana Tuhan, dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya kan begini, loh kalau sudah tahu semua ngapain kita berdoa? Loh itu kan gitu kan selalu gitu ya. Ya. Oke saya akan jawab tapi sebentar, saya mau kasih saudara sebuah quote yang masih ngomong begini, loh doa kita itu kan bisa mengubah rencana Tuhan atau mengubah pikiran Tuhan. Tremper Longman, seorang penulis dari The Book of Ecclesiastes, komentarinya, dia bilang, Anda hidup di dunia fantasi jika Anda berpikir banyak perkataan Anda di dalam doa akan mempengaruhi dan mengubah kedaulatan Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalau doa tidak bisa mengubah Tuhan, kalau Tuhan berdaulat dan bahkan sudah tahu akan apa yang kita butuhkan, lah ngapain kita berdoa? Betul ya? Banyak yang ngomong gitu ya? Mungkin saudara punya pertanyaan. Ya saya udah nebak, makanya saya siapkan jawabannya. Pertanyaannya saya balik. Saya balik. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan tidak berkuasa sehingga dia belum tahu apa yang kamu butuhkan, ngapain kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu? Kalau kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu, dan dia gak berdaulat, dia gak bisa mengabulkan permintaanmu. Betul gak? Kita ini mikir Tuhan tuh kayak presiden gitu loh. Atau Tuhan tuh kayak cukong. Bukan. Ngapain kita berdoa sama Tuhan yang seperti itu? Justru karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Justru karena kita tahu Tuhan itu ada kebijaksanaan dan berkuasa. Maka kita bisa dengan confident berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Sekarang saudara ngerti ya? Doa itu bukan untuk ubah Tuhan. Bukan. Jadi apa yang terjadi waktu saudara berdoa? Tiga hal. Mestinya saya pernah khotbah ini. Boleh dicari di app, di YouTube banyak. Tetapi ini tiga hanya ringkasan. Sebenarnya ada lima atau enam gitu. Tetapi ini yang paling penting-penting. Doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Manusia itu suka lupa sama Tuhan. Kalau saudara melakukan disiplin rohani untuk berdoa, itu bukan supaya saudara diberkati. Bukan. Supaya saudara sadar kamu manusia yang tidak berdaya, terbatas. Kamu mau kontrol segala sesuatu. Kamu gak bisa, kamu tidak bisa memegang kendali. Kamu bukan Tuhan. Doa sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan untuk saudara ditenangkan. Saudara mau bergantung sama Tuhan. Jadi doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara punya permintaan. Minta, gak apa-apa. Tetapi kita minta Tuhan, aku minta ini, Tuhan aku tolong, mohon ditolong dalam hal ini. Tapi Tuhan, selaraskan hatiku sama hatimu. Kadang-kadang hatiku ini penuh dengan dosa sehingga mungkin yang aku minta ini berdasarkan keserakahan. Berdasarkan aku ingin diterima. Misalnya ya saudara, saudara berdoa untuk supaya saudara mendapatkan sebuah terobosan, untuk mendapatkan sebuah proyek gitu. Tapi saudara, saudara bilang, nanti kalau aku dapat proyek, aku tak nyumbang pembangunan Gibeon. Wah gitu saudara ya. Wah amin gitu. Saudara pikir gitu. Tapi dalam hati, ya memang kamu nyumbang nanti. Tapi habis itu, kamu kan beli ini. Seorang apa? Nganggap kamu hebat. Itu kan motivasimu sebenarnya kan? Berarti kamu sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Kamu ingin dianggap hebat. Kamu menyembah apa? Penerimaan manusia. Nah, Anda minta. Tapi Anda minta sama Tuhan, tapi saudara minta. Selaraskan hatiku dengan hatimu. Apa yang terjadi? Saudara doa seminggu, Terus sambil doa kan saudara, bukan doa kayak aji-aji ya. Amin, dalam nama Yesus, amin gitu. Tapi saudara mulai mikir, yang aku minta itu selaras gak ya sama hati Tuhan? Di situ, tiba-tiba nanti akan Roh Kudus ngomong. Nanti saudara baca renungan, dengar dikalibrasi. Saudara dengar khotbah seperti ini, dikalibrasi. Iya. Aku minta itu tuh serakah. Aku minta itu karena aku pengen cepat kaya. Duh Tuhan ampuni aku. Doamu tiba-tiba berubah. Tuhan, aku dapat proyek itu atau tidak. Ataupun aku dapat proyek kecil, terserah Tuhan. Tapi aku tahu, Engkau adalah Bapak yang baik. Tiba-tiba doa nomor tiga. Doa bukanlah untuk kehendak kita. Melainkan untuk kehendak Tuhan. Kehendakmu Tuhan yang jadi. Nah, saudara tahu, melalui doa hatimu diubah. Saudara bergantung sama Tuhan. Saudara bersyukur. Tuhan aku bersyukur apapun yang sudah Kau berikan ke dalam hidupku. Aku mengucap syukur. Ini yang terbaik. Melalui doa saudara diubah. Ini adalah doa yang benar. Bukan doa untuk memanipulasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi yang ketiga. Ini bicara tentang nazar. Janji nazar. Nah gini ya saudara ya. Saya langsung tunjukkan salahnya di mana. Janji atau nazar memang banyak digunakan dalam perjanjian lama. Nazar itu seperti apa? Tuhan, jika Engkau melakukan ini, maka kami bersumpah untuk melakukan itu. Nah, bagus gak? Ya itu di perjanjian lama. Nah di perjanjian baru, seringkali saudara dan saya bisa saja seperti itu. Saudara bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku untuk nikah sama dia, nanti kalau kita punya anak, uci adoy gitu ya, kalau kita punya anak, anakku akan tak jadikan hamba Tuhan. Tak serahkan untuk jadi hamba Tuhan gitu saudara. Atau saudara enggak punya anak, saudara bilang, "Tuhan, kasih kami anak Tuhan, kami akan mendedikasikan anak ini bagimu." Wah, gitu mulia banget ya. Banyak dari kita pun sering melakukan hal yang sama, membuat nazar atau janji kepada Tuhan jika Tuhan melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Nah, masalahnya gini. Jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat janji atau nazar untuk mendesak Tuhan untuk mengabulkan permintaan tertentu. Balakan ada yang berdua, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, wah, kayaknya Tuhan dibuat, aku bukan Tuhan, gitu saudara. Oh no, Michael Christian bilang, kalau Engkau memang Tuhan, kurang ajar dia, dia belum tahu aku ini siapa, gitu saudara. Buktikan, gitu ya. Apakah begitu? Tuhan gak insecure kayak kita. Gitu saudara, aku bukan Tuhan, gitu. Enggak saudara, jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat nazar. Tuhan tetap Tuhan. Jadi gini saudara, Masalahnya di mana kalau kita suka melakukan ini? Masalahnya begini. Masalah yang sering timbul pada nazar adalah janji-janji yang sudah dibuat, yang dinazarkan, gagal ditepati. Saudara, berapa kali, saya mau ngomong gini ya, jujur-jujuran, berapa kali orang berdiri di depan altar, habis itu mau cerai. Aku janji di hadapan Tuhan, baik, senang atau susah, kaya atau miskin, ya kan? Sehat atau sakit. Gak dikasih transferan 5-6 bulan, cerai. Kaya sama miskin tadi lu ngomong apa? Jadi saudara lihat ya, orang punya anak akhirnya, enggak punya anak, punya anak. Oh Tuhan, aku akan dedikasikan anakku untuk jadi hamba Tuhan. Anaknya ke sekolah minggu, belajar doa, masuk ke kamar papa mamanya. Daddy hari ini belum doa. Daddy capek, doa sendiri ya. Dulu dedikasikan, ngajari doa, capek, lupa. Daddy kok hari ini gak ke gereja? Iya kan hari ini kita mau ke Jepang. Dibawa ke Jepang, bawa ke Singapura. Anaknya gak punya nilai Tuhan. Akhirnya apa? Teenager. Pastor, saya mau konseling anak saya, kenapa kok gak takut akan Tuhan. Plak gitu saudara. Gara-gara kamu gitu saudara. Halo? Saudara? Janji-janji tapi gak ditepati gitu saudara. Saudara, inilah yang terjadi di mana-mana. Ini yang Raja Salomo kritisi. Kenapa? Kenapa kamu itu ngelakuin ini semua? Ini semua percuma, sia-sia. Kenapa? Kamu janji ini, janji itu gak ditepati. Kalau krisisnya hilang, masalahnya sudah gak ada, lupa. Jadi begini saudara, intinya kegiatan dan ritual agama yang mencoba memanipulasi Tuhan adalah apa? Kesia-siaan. Dengar saudara, disiplin rohani di dalam kekristenan bukan alat untuk tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Seharusnya bukan keinginan kita yang dikabulkan, namun justru kehendak Tuhan yang perlu terlaksana. Karena kebijaksanaan dan kedaulatan Tuhan melampaui keinginan kita yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi, poin yang ketiga. Melalui Injil Kristus, Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Gimana Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita? Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 6b, ayat yang terakhir kita baca. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi takutlah akan Allah. Wow. Takutlah akan Allah. Yesus berkata di Matius 10 ayat 28. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ayo, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah saudara, perhatikan. Takut akan Allah adalah konsep yang sering membuat kebingungan orang Kristen modern. Karena begini, biasanya pengkhotbah, pengajar Alkitab membicarakan takut akan Allah di waktu yang berbeda dan terpisah dengan kata-kata di Alkitab bilang jangan takut. Ya kan? Banyak ya, di Alkitab banyak jangan takut. Lah ini disuruh takut akan Allah. Bingungi si Alkitab ini. Jadi ini jangan takut. Kok aku disuruh takut? Atau kalau pas lagi khotbah jangan takut, itu dibicarakan di waktu yang berbeda dan terpisah dari takut akan Tuhan. Jadi kita ini disuruh bilang jangan takut atau disuruh takut? Nah saudara, banyak orang bilang gini, gimana aku bisa tenang bahwa Tuhan senang dan berkenan jika kita disuruh takut dan terintimidasi? Nah saudara dengar, definisi takut akan Allah yang benar hanya dapat dimengerti dalam konteks Injil. Sebenarnya setiap kali Alkitab berkata takut akan Allah, takut akan Tuhan, yang dimaksud adalah sembahlah Tuhan dengan benar. Sembahlah Tuhan dengan pengertian yang benar. Nah, let me explain. Kenapa kok manusia itu ada takut? Sebenarnya kata-kata takut itu karena kita orang berdosa. Ketakutan datang pertama kali karena dosa. Di Kejadian 3 ayat 10-11. Waktu Tuhan cari Adam, apa yang terjadi? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Aku menjadi takut. takut. Karena apa? Aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Aku makan itu. Nah, saudara melihat ya, bahwa rasa takut itu awalnya muncul karena dosa. Bahwa Adam lebih percaya pada kebohongan. Tuhan berkata, siapa yang membohongi kamu? Gitu loh, kayaknya kamu tuh kok bisa percaya tentang hal itu. Waktu Adam gak percaya Tuhan, Adam percaya sama kebohongan. Dan makan buah itu, apa yang terjadi? Dia berdosa. Semestinya, kan dia lebih percaya Tuhan. Tapi dia lebih percaya sama kebohongan. Loh, lihat nih. Gara-gara tidak percaya Tuhan. Akibatnya, Adam sembunyi karena apa? Takut. Kenapa? Karena dia malu. Merasa bersalah. Karena dia sudah berdosa, sudah melanggar. Dan dosa itu ada konsekuensinya. Nah, dengar saudara. Kenapa dari tadi itu kita melakukan semua ritual-ritual itu untuk memanipulasi Tuhan? This is the connection. Itulah sebabnya manusia selalu berusaha untuk memanipulasi Tuhan dengan mempersembahkan ritual agamawi lewat doa-doa, lewat kata-kata yang keren, lewat so intim, dengan persembahan-persembahan untuk memanipulasi Tuhan, dengan janji-janji yang muluk-muluk tetapi tidak bisa ditepati. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa takutnya dari hukuman, konsekuensi dari dosa. Mereka berpikir dengan melakukan hal-hal itu, mereka bisa merasa lebih confident datang kepada Tuhan. Tapi confident itu palsu. Semua ritual-ritual itu tidak bisa membuat rasa bersalahnya dan rasa takutnya hilang. Malah dikatakan oleh Raja Salomo itu sia-sia, itu percuma, itu tidak ada artinya. Karena hatimu jauh daripada Tuhan. Karena manusia mengandalkan dirinya sendiri. Manusia mengandalkan perbuatan-perbuatan ritual-ritual ini. Mengandalkan janjinya sendiri. Mengandalkan doa-doa kosong yang tidak berbasis itu. Mengandalkan persembahan-persembahan yang kosong itu. Untuk berbasis itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak ada, tidak bisa. Puji Tuhan untuk kabar baik Injil. The gospel, the good news. Bahwa bukan kita yang menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan yang menghampiri kita. Saudara tahu, di kitab Kejadian, cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel, bukan bangsa Israel, Adam dan Hawa, keluar dari persembunyian, adalah Tuhan menyembeli binatang, mengambil kulitnya, dikasih sebuah pakaian. Dan ini merupakan bayangan. Satu hari akan ada anak domba Allah yang sempurna yang akan disembelih di atas kayu salib, di mana jubah kebenarannya dilucuti, dosa kita ditumpahkan kepadanya, tetapi jubah kebenaran itu dipakaikan kepada kita. Makanya di Ibrani 10 ayat 1, judul dari Ibrani 10 ayat 1 dikatakan apa? Persembahan yang sempurna. Ini saya gak cari-cari. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ternyata semua persembahan-persembahan yang diamati oleh Salomo itu hanya simbol. Kemudian kita lompat ayat 11. Dalam cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mesbah di rumah Tuhan dan berulang kali melakukan peraturan agama serta mempersembahkan berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Tetapi Kristus, imam agung kita, imam besar kita, mempersembahkan satu korban saja yang berlaku untuk selamanya. Lalu ia duduk di tempat yang paling terhormat di sisi Allah. Dengar, saat kita sering memberikan persembahan dan ritual yang tidak berguna dan sia-sia, Kristus menjadi imam besar kita yang sempurna. Tetapi dia bukan cuma hanya imam besar, sekaligus dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, menggantikan semua persembahan-persembahan kita yang sia-sia di salib untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita. Kristus mensubstitusi semua persembahan saudara yang kosong. Saat kita sering menaikkan doa dan memanipulasi Tuhan dan mendesak Tuhan untuk memenuhi keinginan kita dengan doa-doa kosong kita. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Di Taman Getsemani, Kristus berdoa sendirian. Dia berpeluh darah, murid-muridnya diminta berjaga-jaga tidur. Dia sendirian. Dia berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Bukan aku yang keinginanku, tetapi keinginanmu Tuhan yang jadi. Itulah sebabnya di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus. Di mana itu? Di surga, itu ruang maha kudus. Coba baca sama-sama yang di garis bawah. 1, 2, 3. Tanpa rasa takut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tanpa rasa takut. Dengar, ayat 20. Dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita, Yesus. Dan apa? Tubuhnya, saudara. Tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup melalui pengorbanannya. Saudara bisa lewat. Akulah pintu. Ayat 21. Karena imam agung kita memerintah atas seluruh umat. Ayat 22. Baca sama-sama. Marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa apa? Rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, what a good news. Saudara gak usah pura-pura doa. Saudara bisa jujur. Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang gagal. Hatiku bobrok, hatiku penuh dengan dosa. Tapi terima kasih, Engkau mengasihi orang berdosa seperti aku. Melalui tubuh, darah, kematian, kebangkitan, aku beroleh jalan masuk. Saudara gak perlu takut lagi berdoa. Saudara berdoa dengan hati yang disempurnakan. Kita bisa percaya penuh kepadanya. Mengenai janji dan nazar, kalau saudara perhatikan, saat kita sering mengucapkan janji atau nazar yang sering tidak dipenuhi dan ditepati, dengarkan, Allah Tritunggal memberi janji. Dia memelihara janjinya, menggenapi janjinya, dan memastikan janjinya tidak pernah gagal. Melalui apa? Allah Bapa, Allah Tritunggal, tiga ini, tiga pribadi bekerja sama. Allah Bapa merancangkan janji penebusannya. Yesus, Sang Anak, menggenapi janjinya. Dia berkata, sudah selesai. Saudara bukan hanya menerima DP. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah dibeli dan hargamu sudah lunas dibayar. Bukan DP terus saudara yang menjalankan cicilan. No. Lunas, katakan sama-sama. Saya sudah lunas. Artinya, it's done. Dan saudara tahu, Roh Kudus memastikan apa yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa yang dilaksanakan oleh Yesus dan diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Roh Kudus mendampingi saudara supaya janji Tuhan tetap terlaksana. Keselamatanmu tetap dipelihara. Sampai ajal menjemput kita. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sekali selamat, tetap selamat. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita berpegang teguh.

0: dengan janjinya yang ya dan amin, dengan persembahan sempurna yaitu dirinya sendiri. Dan dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dia melakukan itu untuk saudara, menyelamatkan saudara, menjadi miliknya. Takutmu sekarang bukan takut masuk neraka, tapi saudara lihat, kagum, kok bisa raja melayani aku, yang kudus merangkul aku yang berdosa dan bobrok, kok bisa? Hatimu dipenuhi dengan kasih, saudara bisa aman, saudara bisa datang. Rasa takut akan Allahmu berubah menjadi penyembahan. Itulah yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Timothy Keller berkata gini, religious people find God useful, Christians find God beautiful. Orang beragama melihat Tuhan hanya berguna, orang Kristen yang sejati melihat Tuhan betapa indahnya engkau. Saudara yang mana? Pertanyaan reflektif. Jadi saudara, motivasi kita saat beribadah, berdoa dan menyembah Tuhan, apakah Tuhan hanyalah sarana ataukah Tuhan tujuannya? Bagaimana hati kita saat kita berdoa? Untuk memanipulasi, mendesak Tuhan demi memenuhi keinginan kita? Atau kita minta Tuhan menyelaraskan hati kita dengan hatinya? Adakah kita mengucapkan janji dan nazar di hadapan Tuhan yang sering tidak kita tepati hanya untuk barter dengan Tuhan demi keegoisan? Minta sama Tuhan supaya Tuhan mengkalibrasi hatimu. Sudahkah Injil dan salibnya mengkalibrasi motivasi hati kita saat saudara beribadah, berdoa, melayani Tuhan? Bukan karena Tuhan itu berguna, namun karena Tuhan itu indah dan layak untuk disembah. Amin, saudara. Bertobat, saudara, menjadi Kristen konsumen yang melakukan ritual keagamawian untuk memanipulasi Tuhan. Bertobat dari berpusat pada diri sendiri. Mari sama-sama kita pandang Yesus dengan pandangan yang benar. Imam besar kita yang sempurna berkorban demi memberikan jalan masuk dan perkenanan Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Karena Injil, penyembahan, doa dan pelayanan kita bukan tentang kita, tetapi semuanya tentang Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan dan doa kita kepada Tuhan bukanlah sarana untuk memanipulasi atau mendesak Tuhan, namun adalah respon dari kasih karunia Tuhan yang besar. Karena Injil, kita tidak berpijak pada janji manusia atau kemauan keras kita, melainkan kepada Tuhan yang setia untuk menggenapi janjinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem, dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you.
1: Bye. Bye.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

A Heart for You is adalah sebuah proyek yang sudah lama kita pikirkan untuk melakukannya buat True Worshippers. Cuman baru tahun ini kita benar-benar bisa duduk dan membuatnya. Basically lagu-lagu yang sudah pernah kita lakukan kita kemas dalam bentuk akustik yang lebih simple. Well, dibilang simple-simple amat juga enggak, but lebih simple dan mungkin lebih easy listening, dan kita hanya membuat sebuah malam yang lebih intimate dengan jumlah penonton atau jumlah orang yang hadir lebih sedikit, dan membuatnya jauh lebih intimate di mana kita bisa bernyanyi bersama, memuji dan menyembah Tuhan. And what a great night, sungguh suatu malam yang luar biasa di mana kita semua bisa menyanyikan lagu yang sudah cukup dikenal oleh orang-orang, dan kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam suatu atmosfer pujian dan penyembahan yang sangat menarik.

Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Ah, panas banget iki. Aku kesel lho nyanyi terus sama kamu. Pensiun ya, Bu?
1: Jono.
0: Kesel lho iki ku.
1: Pijet-pijet.
0: Pijet nang ndi?
1: Nang masak.
0: Masak. Kesel lho aku nang masak jare.
2: Masak iki kuku, Mas.
0: Wis ngene, tak dolone kancaku piye?
2: Sopo?
0: Wih, adek iki jarene iki lulusan apa Indonesia mencari nyanyi Indonesia. Yo. Ada nih yo. Kayak bocah. Halo. Loh. Ada ada. Iya iya iya. Ada. Iya. Oke. Wes rene sih.
1: Ya.
0: Oke. Yo. Jare awakmu iso nyanyi. Loh, jare ini kabar burung wingi.
3: Iya, Pak. Burung apa?
0: Wis tau nyanyi sik yo, cobaan sak lagu yo.
2: Coba.
0: Coba yo. Oke.
4: Pas.

0: Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin memberikan sedikit saya ingin kembali sedikit bicara sedikit tentang the pursuit of money yang terjadi minggu lalu ya, Saudara ya. Saya mendengar bahwa begitu banyak feedback dan diskusi yang ada di ruang kelompok kecil kita di care group dan banyak sekali pembicaraan-pembicaraan. Pastor, ini yang benar, apakah kita tuh bisa kaya di bumi dan kaya di hadapan Tuhan? Wah, aduh ya Saudara ya. Pertanyaan itu menarik ya Saudara ya. Jadi ada yang nanya, apakah kita bisa kaya di bumi dan kaya di surga? Nah, begini Saudara. Ada sebuah pengertian yang salah. Ini adalah pengertian yang salah, dan kalau Saudara ikut APS, Saudara ini akan menjadi refresher. Tapi kalau Saudara belum ikut APS, ini adalah salah satu kelas yang kita bicarakan, ini menjadi teaser ya, refresher and teaser. Nah, pengertian yang salah bahwa kita berpikir bahwa kalau kita gak punya duit, itu kita ada di bawah kutuk, kekurangan uang. Atau kita banyak duit, itu artinya berkat. Nah, ini salah Saudara. Karena kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang kaya hidup di bawah kutuk. Mereka tidak bisa menikmati kekayaannya, mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka banyak sekali mengalami kehancuran keluarga, relasi, dan yang lain-lain, stres. Padahal banyak duitnya. Ada juga banyak orang yang gak punya duit, tetap aja di bawah hidup di bawah kutuk karena mereka terobsesi. Makanya dia nyolong, makanya dia melakukan banyak hal-hal yang mereka lakukan. Jadi begini Saudara, kalau segala sesuatu diukur oleh uang, justru kita hidup di bawah kutuk dosa karena seluruh hidup kita diukur oleh uang. Halo? Jadi we have to be careful mengukur segala sesuatu dengan uang. Nah, pengertian yang benar itu adalah kutuk mati terpisah dari Tuhan. Kita musuh Allah. Nah, Saudara tahu, kalau uang itu adalah solusi yang Tuhan berikan, maka sebenarnya dia bisa mengirim bangkir. Dia mengirim uang kepada saudara. Tetapi dia mengirimkan juru selamat karena ada sebuah problem yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Yaitu masalah dosa. Kutuk adalah hidup mati dalam dosa, terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah kita hidup di dalam Tuhan karena karya Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dengan uang, Pastor? Nah, balik-balik uang lagi ya kan Saudara ya. Saudara gini ya. Uang itu perlu dikelola memang. Ini merupakan bagian dari stewardship. Kalau Tuhan percayakan apapun yang ada, Saudara bisa mendapatkan gaji UMR atau Saudara bisa mendapatkan gaji 50 juta, 100 juta sebulan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka Saudara tidak menjadi pengelola yang baik terhadap apa yang Tuhan percayakan. Nah, Alkitab tidak mengajarkan teologi kemakmuran maupun teologi kemiskinan. Teologi kemakmuran begini, kalau saudara itu pasti kaya, saudara pasti akan sangat kaya dan amat kaya. Oh, semua orang bilang amin gitu ya, itu teologi kemakmuran. Tapi juga bukan berarti Alkitab mengajarkan teologi kemiskinan. Oh, semakin kamu gak punya duit gitu ya, oh kamu semakin holy. Gak ada itu Saudara. Yang ada adalah Alkitab mengajarkan teologi kecukupan. Yang setuju katakan amin. Cukup. Lihat ini, Amsal 30 ayat 8-9. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepada aku apa? Hanya apa yang kuperlukan. Cukup. Katakan sama-sama cukup. Katakan pada kanan kirimu, kamu cukup gak? Ya Saudara. Let me tell you. Gini Saudara. Kalau Saudara dengan apa yang Saudara diizinkan Tuhan saat ini dan gak cukup. Let me tell you. Mau seberapa banyak tidak akan pernah cukup. Sebab apabila aku kaya, dikatakan mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan Tuhan. Kalau kaya suka lupa. Jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga aku mencemarkan namaku, namamu. Lihat, 1 Timotius 6 ayat 6-8. Ini cuan besar, ini kayak gini nih. Memang ibadah itu kalau disertai dari rasa apa? Cukup memberi cuan besar. Keuntungan besar ya kan? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa dari dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Ayo baca yang keenam, delapan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi Alkitab mengajarkan teologi kecukupan. Apa yang sudah diberikan Tuhan secara cukup dalam hidupmu, kelolalah. Ya kan? Masukkan investasi, tabung, beli asuransi, sehat, budgeting, memakai semua alat yang sudah ada di dunia ini untuk membuat segala sesuatu cukup. Yang perlu dikurangi adalah lifestyle kita. Betul atau tidak Saudara ya? Nah, jadi Saudara, teologi kecukupan. Yesus mengajarkan teologi kecukupan. Tadi kita belajar tentang doa, katekismus. Ayo, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin Saudara. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab mengenai uang. Pengertian yang benar adalah kita hidup di bawah kutuk karena kita mati di dalam dosa, terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi berkat adalah hidup dengan Tuhan di dalam Kristus. Katakan sama-sama di dalam Kristus. Jadi begini saudara, kecukupan Kristus itulah harta kita yang terbesar. Karena kalau ada di dalam Kristus, saudara adalah orang yang sangat kaya karena saudara cukup. Dan Kristus itu cukup buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, oke, kita masuk di dalam khotbah kita. The danger of Christless Christianity. Nah, kita akan baca 6 ayat ya saudara ya, 7 ayat. Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai pengkhotbah 5 ayat 6. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang ungu, saudara lihat judulnya. Takutlah akan Allah. Ya, saya akan mulai. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 1, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan kau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang dengan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saat saudara ibadah, saat saudara memberi persembahan, saudara, saat saudara berdoa, apa yang menjadi motivasi hati kita yang terdalam di saat melakukan semuanya itu? Banyak orang menjawab begini, aku ibadah pastor supaya aku diberkati, supaya aku merasa damai, supaya aku disayang Tuhan, supaya aku dituntun Tuhan, supaya aku titik-titik, fill in the blank. Itu semua kalau Anda lakukan untuk keuntungan saya, aku, kita, maka kita melakukan semua kegiatan rohani itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, saudara. Nah, Raja Salomo mengamati keagamaan di kitab Pengkhotbah dan dia mengamati bahwa tanpa satu hal, semua kegiatan itu sia-sia. Apa satu hal itu? Kita akan belajar. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui Injil, Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Nah, kita akan mulai poin yang pertama. Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang siap belajar katakan yes. Nah, beberapa tahun lalu, saya pernah mendengar sebuah klip video yang beredar di sosial media mengenai seseorang yang bernama Victoria Austin, yaitu istri dari Joel Austin, yang berkata begini, ini statement yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Dia bilang begini, when you obey God, when we obey God, we are not doing it for God. We're doing it for ourselves because God takes pleasure when we're happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God. You're doing it for yourself. Saya terjemahkan, ketika kita mentaati Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri karena Tuhan senang ketika kita bahagia. Ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda menyembah Dia, sebenarnya Anda tidak melakukannya untuk Tuhan, Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Nah saudara dengarkan, ini statement adalah statement yang sangat berbahaya dan menyesatkan karena saat kita menganut paham ini, kita sudah menyimpang dari esensi kekristenan yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari, kita tercemari oleh filosofi dunia dan menganut versi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Tuhan. Dan yang menyedihkan, saudara, yang menyedihkan, buku-buku renungan Kristen yang dijual di Barat, bahkan di Indonesia, penuh dengan tips tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana menjadi orang yang diberkati. Namun sedikit buku yang membahas tentang Kristus dan karya salibnya yang sudah memecahkan masalah dosa. Sedikit yang membicarakan tentang bagaimana hidup bagi kemuliaan Tuhan yang transenden. Banyak sekali pelajaran pendalaman Alkitab yang mengajarkan seolah-olah kita adalah tokoh utamanya. Itulah sebabnya kita disuruh berani seperti Daud, kuat dalam doa seperti Daniel, menjadi ayah yang lebih baik daripada Imam Eli. Bahkan khotbah tidak lagi membahas tentang Tuhan, lebih banyak membahas tentang 5 cara untuk menjadi suami yang baik, 6 cara untuk mengelola keuangan supaya hidup sukses, 3 tips untuk menuju kehidupan seks yang memuaskan dalam pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja menjadi ajang bisnis yang hanya mengikuti keinginan pasar, konsumer. Dampaknya banyak gereja, acaranya, programnya tidak lagi berfokus kepada memuridkan, tidak lagi berfokus pada melakukan amanat agung, berfokus pada keinginan, kenyamanan, kesukaan jemaat konsumernya yang selalu ingin dihibur dan di-entertain. Dan pertanyaan-pertanyaan orang yang datang ke gereja sekarang, apakah saya suka sama pengkhotbahnya? Cantik gak? Ganteng gak? Lucu gak khotbahnya? Praktis gak untuk hidup saya? Suka gak aku sama lagunya? Oh lagunya gak seneng di sini nih, lagunya gak kenal aku. Enak kalau di sana itu lagunya bisa nyanyi terus bikin aku nangis. Lightingnya keren gak? Dingin gak? Nyaman gak tempat duduknya? WL-nya keren gak? Oh di sana banyak selegram artis. Keseluruhan ibadah bukan didesain untuk berfokus untuk menyembah Tuhan, tetapi direncanakan dan didesain untuk memuaskan dan membuat konsumernya puas dan bahagia. Para pemimpin gereja beralih kepada gimmick dan hiburan, mendapatkan konsumen baru dari gereja sebelah. The better show in town. Jadi jika segala sesuatu dari penyembahan kita adalah tentang diriku, diri kita, keinginanku, kesukaanku, keuntunganku, maka kita sebenarnya bukan menyembah Tuhan, kita menyembah berhala. Banyak sekali kekristenan modern terlihat seperti itu, Tuhan bukan lagi raja, Tuhan yang berdaulat, tapi Tuhan menjadi apa? Asisten pribadi, life coach, konsultan keuangan, biro jodoh, dan jin dijadikan satu. Untuk apa? Kepentinganku. Untuk aku dapat sesuatu. Kita melihat Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, banyak orang ke gereja, rajin persembahan, belajar Alkitab, ikutan small group dengan harapan bahwa Tuhan menyembuhkan penyakitnya, Tuhan memperbaiki ekonominya, membuat mereka mengalami lebih banyak berkat. Itu bukan kekristenan, saudara. Sudah pernah dengar cats and dogs theology? Ini ditulis oleh Bob Shorten. Dia bilang begini, cats and dogs ya. Perbedaan kalau saudara punya cat lover atau dog lover ini langsung. Seorang anjing berkata, kamu pelihara aku, beri aku makan, lindungi aku, sayangi aku, kamu pasti Tuhan. Seorang kucing berkata, ini kurang ajar. Kamu pelihara aku, beri makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku pasti Tuhan. Gitu. Ya kan? Dua-duanya salah. Kenapa? Kenapa? Karena kamu hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara aku, makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku. Tuhan kau baik sambil nangis-nangis. Karena kau kasih aku rumah. Gitu. Bagaimana dengan dosamu yang tidak bisa membawa kamu ke surga? Bagaimana dengan kehidupanmu yang penuh dengan kutuk karena kamu ada di bawah kutuk Adam. Saudara, kita selalu mikirnya hal-hal yang pelihara aku, makan apa, lindungi sandang, pangan, papan. Udah gitu aja. Dan itu kita gunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini cats and dogs theology. Dan ini bukan kekristenan. Saya bertemu dengan orang yang bertahun-tahun yang lalu mengalami krisis iman. Dia bilang dia mau meninggalkan Tuhan. Dia umurnya 40-an. Dia dulu dibesarkan dari keluarga Kristen, tapi sempat remaja, waktu masa mudanya umur 20-an dia lari dari Tuhan. Umur 30 kembali kepada Tuhan, mulai bertobat, quote-unquote bertobat ya. Melayani Tuhan, sibuk, dan benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan lah katanya gitu. Tapi setelah dia bertahun-tahun melayani Tuhan, dia belum nikah-nikah. Dia berusaha untuk menjalin hubungan, tapi akhirnya gagal terus. Akhirnya dia umur 40-an, dia bilang, ah percumalah Tuhan, aku melayani Tuhan gak ada gunanya, buktinya sampai sekarang aku belum dapat jodoh. Loh, apa hubungannya dapat jodoh sama melayani Tuhan? Orang seperti ini tidak menginginkan Tuhan, dia menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada dia. Agama telah menjadi sarana. Kekristenan adalah sarana untuk menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengar saudara, kalau saudara kecewa sama Tuhan, artinya saudara kecewa sama Tuhan yang Tuhan saudara buat sendiri. Kalau saudara kecewa sama Tuhan karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara mau, artinya saudara sedang membuat Tuhan versi saudara sendiri. Nah, Salomo menyingkapkan bahwa agama semacam itu tidak menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah kesia-siaan. Raja Salomo mengobservasi agama di kitab pengkhotbah. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kegiatan ritual yang apa saja dan apa kesamaan implikasinya kepada hidup kita di zaman modern ini. Nah, pengkhotbah 4 ayat 17 bicara apa? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Ngapain mereka ke rumah? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, Raja Salomo menyoroti orang-orang yang mempersembahkan korban seperti orang bodoh, orang ngasih persembahan, tetapi kehilangan makna dan esensi kenapa mereka ngasih persembahan. Bahkan dia bilang apa? Mereka berbuat jahat. Nah, saudara perlu tahu ya, di perjanjian lama itu ada aturan-aturan khusus untuk masuk ke bait Allah. Serta dicantumkan di kitab imamat. Ada begitu banyak korban, ada 5 korban. Ya, macam-macam, saya gak mau masuk ke situ. Tetapi gini, ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Semua protokol dan upacara persembahan kepada Tuhan yang diatur oleh hukum Taurat. Ini menunjukkan apa? Bagaimana dosa menyebabkan ada keterpisahan antara Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi tujuan protokol dan upacara persembahan itu untuk menunjukkan, ini loh, kamu orang berdosa, Tuhan itu Tuhan kudus, makanya kamu kalau menghadap Tuhan dan Tuhan kalau mau datang sama kamu, itu harus ada sebuah upacara untuk menghilangkan dosa. Makanya kalau saudara pergi ke bait Allah, ada pelataran, ada mesbah, baru masuk ruang kudus. Baru kemudian masuk ke ruang maha kudus. Dan hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Dan imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tirainya itu ada bordirannya malaikat kerubim. Karena disitulah tempat di mana hadirat Allah dan tabut perjanjian Allah, di mana hadirat Allah itu bersemayam, itu ada di ruang maha kudus. Dan itu pun hanya boleh setahun sekali. Bahwa imam besar itu masuk ke sana. Dia menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela dan harus menciprat-ciprakan darah. Dia harus berdiri di atas darah sampai berdiri di mercy seat, minta pengampunan dosa untuk seluruh bangsa. Dan itu dilakukan, kalau salah protokol, mati. Mengerikan sekali. Nah, apa yang dikritisi oleh Salomo? Bukan ritualnya, bukan maksudnya upacaranya ini, protokol ini, bukan. Karena Salomo mengerti bahwa ini semua untuk supaya bangsa Israel itu bisa mendekati Tuhan yang kudus. Tetapi masalahnya adalah semua ritual itu, semua upacara persembahan itu bisa berubah menjadi formalisme dan legalisme. Di mana, dengar, perhatikan ini, seorang bisa melakukan ritual untuk memanipulasi Tuhan demi mendapat berkat dan perkenanan Allah, padahal hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Jadi bisa saja gini, bangsa Israel gini, ngomongnya apa mana? Mesti kan kita berdosa, ya wis lah, bawa, ayo, malas aku bawa, wis talang, semenengos, pokoknya kamu bawa kita ke sana, enggak, kita nggak diberkati bro, ya wis lah, timbangan nggak diberkati, ya wis. Ini yang dikritisi oleh Salomo. Orang-orang bodoh. Tuhan menolak dan tidak berkenan atas upacara persembahan ritual tanpa iman dan pertobatan. Coba kita kembali kepada ayat tadi. Mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Coba perhatikan mengenai orang-orang bodoh. Sidney Greidanus dari buku Preaching Christ from Ecclesiastes halaman 131. Dia berkata begini. Saat hati seorang penyembah jauh dari Tuhan, maka tidak ada keyakinan atau rasa takut akan Tuhan yang menyertai ritual-ritual dan upacara tersebut. Orang bodoh percaya bahwa pengorbanan itu secara otomatis akan menghapuskan dosa mereka tanpa perlu bertobat. Aku sudah ngasih persembahan kok. Aku sudah datang ke iman, imam. Doa no, doa no. Sudah doa no toh? Pastor-pastor doa no, cekno aku diberkati.
1: Oh iya.
0: Oh ini amplopnya. Oh jangan-jangan masukin ke kantong persembahan. Oke, masukin. Dalam nama Yesus, penglaris. Orang bodoh. Ini. Orang yang beribadah hanya sekedar melakukan hal tersebut. Karena inilah yang aku harus lakukan. Jika Anda orang Israel, orang Kristen. Bentuk keagamaan tanpa esensi. Substansi spiritual adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Nah masalahnya banyak dari kita sering terjerumus ke dalam kebiasaan agama tanpa sadar bisa jatuh dalam melakukan manipulasi rohani. Kita melakukan hal-hal agama tapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ada orang bisa datang minggu demi minggu, bulan demi bulan, dekade demi dekade hatinya tidak benar-benar percaya, bertobat, hidupnya tidak mengalami perubahan, bahkan sama jahatnya dengan orang dunia, bahkan ada yang lebih jahat. Kok bisa? Karena hatinya tidak pernah bertobat, hatinya tidak pernah percaya kepada Tuhan benar-benar. Tubuhnya ada di gereja, tubuhnya melakukan ibadah, bahkan persembahan. Tetapi itu hanyalah alat untuk manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sering tanpa sadar kita mengadopsi pola pikir seperti itu. Kita pikir, aku sudah ngelakuin semua. Cek, cek, cek, cek, cek. Mestinya kan Tuhan berkenan dong. Ini adalah upaya manipulasi. Dan kadang-kadang, gereja tambah memperkuat adopsi ini dengan apa? Oh, ngundang artis. Ngundang orang hebat. Sejak mereka berjalan dengan Yesus, hidup mereka dipulihkan. Keluarga mereka dipulihkan. Keuangan mereka dipulihkan. Amin. Kita berpikir, kalau aku kayak gitu, nanti aku akan menjadi seperti artis itu. Makanya saudara gak pernah kan lihat artis di sini. Saudara tahu, saya banyak ditawarin. Ditawarin. Pastor saya lagi ada di Surabaya, gini, memperkenalkan diri. Nggak ada ini kok, nggak ada tarifnya. Wah, gitu. Oh, saya bilang ini sudah full, fully book. Tahun depan gimana? Loh, tawarin. Loh. Tetapi itu adalah gimmick. Akhirnya apa? Jemaat lihat berdasarkan kesaksian mereka membuat doktrin berdasarkan kesaksian itu. Ini adalah sebuah bentuk sihir, paganisme. Apa bedanya sama pergi ke Gunung Kawi, saudara? Saudara, saat Tuhan hanyalah menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini bukan kekristenan, ini bukan Injil yang otentik, ini perdukunan, ini paganisme, ini penyembahan berhala. 1 Samuel 15 ayat 22 bilang begini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sudah tahu mendengarkan di sini adalah mendengarkan sampai berubah hidupnya sehingga kamu melakukan firman Tuhan. Itu bahasa Ibraninya. N.T. Wright berkata begini, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. You will become what you worship. Saat Anda menatap dengan kagum dan heran akan sesuatu oleh seseorang atau seseorang, Anda mulai mengambil karakter dari objek pemujaan Anda. Nah, kalau Anda kagumnya sama orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan secara materi, Anda bukan kagum sama Tuhannya, Anda kagum sama kekayaannya. Lama-lama apa yang terjadi? Ya Anda akan mau seperti itu, Anda akan hanya gunakan Tuhan untuk menyembah mamon. Halo? Kita sering mereduksi ibadah menjadi sekedar datang ke gereja hari Minggu dan berharap berkat materi. That's it. Padahal ibadah adalah seluruh kehidupan. No wonder hidup kita gak berubah. Hanya beragama melakukan ritual memberi persembahan. Dan waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita dambakan, kita kecewa. Saya ulangi lagi. Saat saudara kecewa dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara sedang menyembah Tuhan buatanmu sendiri. Itu. Jadi ini adalah bicara tentang persembahan. Oke? Jadi persembahan itu tidak ada gunanya kalau saudara berusaha memberi persembahan untuk memanipulasi Tuhan. Yang kedua, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini bicara doa. Nah dengarkan saudara, doa ini juga banyak saudara. Begini saudara, Saya skip aja ya, kita udah baca supaya kita bisa bahas yang lainnya. Di 2B, jadi maksudnya poin saya 2B, karena yang pertama Tuhan menolak persembahan yang tanpa iman dan pertobatan. Ini tentang doa. Tuhan menolak doa kita saat itu menjadi ritual yang berupaya untuk memanipulasi Tuhan. Kok bisa pastor memanipulasi Tuhan? Yang Salomo kritisi adalah begini. Doanya panjang-panjang, dibuat formal. Ya. Banyak orang mengira bahwa hanya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Doa sepakat, klaim-klaim tertentu, keformalan atau keintiman. Keformalan, ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami datang kepadamu. Ush, rohani banget, Tuhan pasti dengar khotbahnya dia. Gitu. Siapa bilang? Tapi ada yang begini, Daddy Jesus, wah, Papa Yesus. By the way, ini udah salah teologi ya saudara ya. Yesus itu bukan Bapak ya saudara ya. Daddy Jesus, enggak ada. Yesus itu bukan Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau ngomong Bapa di surga, doanya dibantu oleh Roh Kudus, doanya dalam nama Yesus, itu Allah Tritunggal, itu semuanya terlibat dalam doa saudara. Luar biasa, saudara mau memperagakan Allah Tritunggal, berdoa memang. Kepada Bapa dalam nama Yesus dibantu oleh Roh Kudus. Ini luar biasa saudara, jadi doktrin doa ini luar biasa. Tapi sama orang-orang dibuat untuk apa? Supaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Jadi orang tersebut berpikir dengan cara mereka berdoa, apa yang mereka doakan, berapa banyak kata, semakin kata-kata formal atau semakin kata-kata yang intim atau kata-kata yang melas. Seakan-akan Tuhan tolong Tuhan, harus nangis-nangis Tuhan. Gitu saudara, sampai geter-geter. Saudara itu dikritisi oleh Salomo. Dengar saudara. Apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda mengatakan bukan masalahnya. Masalahnya ada di hati. Hati saudara ini loh. Seringkali kita menganggap Bapak di surga itu seperti orang tua yang kita manipulasi. Oh tunggu Papa moodnya enak. Terus habis itu kita kasih makan yang dia suka. Habis itu kita ngomong baik-baik. Semuanya ngomong diatur. Nanti kan Papa mengabulkan permintaan kita. Loh itu kan Papamu. Bukan Bapak di surga. Saudara, di Matius, Yesus mengajarkan caranya berdoa. Lihat, ayat 7 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayo, semuanya baca. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lihat, ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah luar biasa saudara. Jadi gini loh saudara. Jawaban atas doa kita tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan. Melainkan dari kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rencana Tuhan, dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya kan begini. Loh kalau sudah tahu semua ngapain kita berdoa? Loh itu kan gitu kan selalu gitu ya. Oke saya akan jawab tapi sebentar. Saya mau kasih saudara sebuah quote, yang masih ngomong begini, loh doa kita itu kan bisa mengubah rencana Tuhan atau mengubah pikiran Tuhan. Tremper Longman, seorang penulis dari The Book of Ecclesiastes, komentarinya, dia bilang, Anda hidup di dunia fantasi jika Anda berpikir banyak perkataan Anda di dalam doa akan mempengaruhi dan mengubah kedaulatan Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalau doa tidak bisa mengubah Tuhan, kalau Tuhan berdaulat dan bahkan sudah tahu akan apa yang kita butuhkan, lah ngapain kita berdoa? Betul ya? Banyak yang ngomong gitu ya? Mungkin saudara punya pertanyaan. Ya saya udah nebak, makanya saya siapkan jawabannya. Pertanyaannya saya balik. Saya balik. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan tidak berkuasa sehingga dia belum tahu apa yang kamu butuhkan, ngapain kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu? Kalau kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu, dan dia gak berdaulat, dia gak bisa mengabulkan permintaanmu. Betul gak? Kita ini mikir Tuhan tuh kayak presiden gitu loh. Atau Tuhan tuh kayak cukong. Bukan. Ngapain kita berdoa sama Tuhan yang seperti itu? Justru karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Justru karena kita tahu Tuhan itu ada kebijaksanaan dan berkuasa. Maka kita bisa dengan confident berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Sekarang saudara ngerti ya? Doa itu bukan untuk ubah Tuhan, bukan. Jadi apa yang terjadi waktu saudara berdoa? Tiga hal. Mestinya saya pernah khotbah ini, boleh dicari di app, di YouTube, banyak. Tetapi ini tiga hanya ringkasan. Sebenarnya ada lima atau enam gitu. Tetapi ini yang paling penting-penting. Doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Manusia itu suka lupa sama Tuhan. Kalau saudara melakukan disiplin rohani untuk berdoa, itu bukan supaya saudara diberkati, bukan. Supaya saudara sadar kamu manusia yang tidak berdaya, terbatas. Kamu mau kontrol segala sesuatu, kamu gak bisa, kamu tidak bisa memegang kendali. Kamu bukan Tuhan. Doa sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan untuk saudara ditenangkan. Saudara mau bergantung sama Tuhan. Jadi doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara punya permintaan. Minta, gak apa-apa. Tetapi kita minta Tuhan, aku minta ini. Tuhan aku tolong, mohon ditolong dalam hal ini. Tapi Tuhan, selaraskan hatiku sama hatimu. Kadang-kadang hatiku ini penuh dengan dosa sehingga mungkin yang aku minta ini berdasarkan keserakahan. Berdasarkan aku ingin diterima. Misalnya ya saudara, saudara berdoa untuk supaya saudara mendapatkan sebuah terobosan untuk mendapatkan sebuah proyek gitu. Tapi saudara, saudara bilang nanti kalau aku dapat proyek, aku tak nyumbang pembangunan Gibeon. Wah gitu saudara ya. Wah amin gitu. Saudara pikir gitu. Tapi dalam hati, ya memang kamu nyumbang nanti. Tapi habis itu, kamu kan beli ini. Seorang apa? Nganggap kamu hebat. Itu kan motivasimu sebenarnya kan? Berarti kamu sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Kamu ingin dianggap hebat. Kamu menyembah apa? Penerimaan manusia. Nah, Anda minta. Tapi Anda minta sama Tuhan, tapi saudara minta. Selaraskan hatiku dengan hatimu. Apa yang terjadi? Saudara doa seminggu, saudara seminggu. Terus sambil doa kan saudara bukan doa kayak aji-aji ya. Amin, dalam nama Yesus, amin gitu. Tapi saudara mulai mikir. Yang aku minta itu selaras gak ya sama hati Tuhan? Di situ, tiba-tiba nanti akan Roh Kudus ngomong. Nanti saudara baca renungan, dengar dikalibrasi. Saudara dengar khotbah seperti ini, dikalibrasi. Iya. Aku minta itu tuh serakah. Aku minta itu karena aku pengen cepat kaya. Duh Tuhan ampuni aku. Doamu tiba-tiba berubah. Tuhan, aku dapat proyek itu atau tidak. Ataupun aku dapat proyek kecil, terserah Tuhan. Tapi aku tahu, Engkau adalah Bapa yang baik. Tiba-tiba doa nomor tiga. Doa bukanlah untuk kehendak kita. Melainkan untuk kehendak Tuhan. Kehendakmu Tuhan yang jadi. Nah, saudara tahu, melalui doa, hatimu diubah. Saudara bergantung sama Tuhan. Saudara bersyukur. Tuhan aku bersyukur apapun yang sudah Kau berikan ke dalam hidupku. Aku mengucap syukur. Ini yang terbaik. Melalui doa saudara diubah. Ini adalah doa yang benar. Bukan doa untuk memanipulasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi yang ketiga. Ini bicara tentang nazar. Janji nazar. Nah gini ya saudara ya. Saya langsung tunjukkan salahnya di mana. Janji atau nazar memang banyak digunakan dalam perjanjian lama. Nazar itu seperti apa? Tuhan, jika Engkau melakukan ini, maka kami bersumpah untuk melakukan itu. Nah, bagus gak? Ya itu di perjanjian lama. Nah di perjanjian baru, seringkali saudara dan saya bisa saja seperti itu. Saudara bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku untuk nikah sama dia. Oh, kan ini. Aku, nanti kalau kita punya anak, cik adoy gitu ya, kalau kita punya anak, anakku akan tak jadikan hamba Tuhan. Tak serahkan untuk jadi hamba Tuhan. Gitu, saudara. Atau saudara tidak punya anak. Saudara bilang, Tuhan kasih kami anak Tuhan. Kami akan mendedikasikan anak ini bagimu. Wah gitu, mulia banget ya. Banyak dari kita pun sering melakukan hal yang sama. Membuat nazar atau janji kepada Tuhan. Jika Tuhan melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Nah masalahnya gini. Jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat janji atau nazar untuk mendesak Tuhan untuk mengabulkan permintaan tertentu. Balakan ada yang berdua, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, wah, kayaknya Tuhan dibuat, aku bukan Tuhan, gitu saudara. Oh no, Michael Christian bilang, kalau Engkau memang Tuhan, kurang ajar dia. Dia belum tahu aku ini siapa, gitu saudara. Buktikan, gitu ya. Apakah begitu? Tuhan gak insecure kayak kita. Gitu saudara, aku bukan Tuhan. Gitu. Enggak saudara, jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat nazar. Tuhan tetap Tuhan. Jadi gini saudara, Masalahnya di mana kalau kita suka melakukan ini? Masalahnya begini. Masalah yang sering timbul pada nazar adalah janji-janji yang sudah dibuat, yang dinazarkan, gagal ditepati. Saudara, berapa kali, saya mau ngomong gini ya, jujur-jujuran, berapa kali orang berdiri depan altar, habis itu mau cerai. Aku janji, di hadapan Tuhan, baik, senang atau susah, kaya atau miskin, ya kan, sehat atau sakit. Gak dikasih transferan 5-6 bulan, cerai. Kaya sama miskin tadi lu ngomongnya apa? Jadi saudara lihat ya, orang punya anak akhirnya, enggak punya anak, punya anak. Oh Tuhan, aku akan dedikasikan anakku untuk jadi hamba Tuhan. Anaknya ke sekolah minggu, belajar doa, masuk ke kamar papa mamanya. Daddy hari ini belum doa, Daddy capek. Doa sendiri ya. Dulu dedikasikan. Ngajari doa, capek, lupa. Daddy kok hari ini gak ke gereja? Iya kan hari ini kita mau ke Jepang. Dibawa ke Jepang, bawa ke Singapura. Anaknya gak punya nilai Tuhan. Akhirnya apa? Teenager. Pastor, saya mau konseling anak saya, kenapa kok gak takut akan Tuhan. Plak gitu saudara. Gara-gara kamu gitu saudara. Halo? Saudara, janji-janji tapi gak ditepati gitu loh saudara. Saudara, inilah yang terjadi di mana-mana. Ini yang Raja Salomo kritisi. Kenapa? Kenapa kamu itu ngelakuin ini semua? Ini semua percuma, sia-sia. Kenapa? Kamu janji ini, janji itu gak ditepati. Kalau krisisnya hilang, masalahnya sudah gak ada, lupa. Jadi begini saudara, intinya kegiatan dan ritual agama yang mencoba memanipulasi Tuhan adalah apa? Kesia-siaan. Dengar saudara, disiplin rohani di dalam kekristenan bukan alat untuk tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Seharusnya bukan keinginan kita yang dikabulkan, namun justru kehendak Tuhan yang perlu terlaksana. Karena kebijaksanaan dan kedaulatan Tuhan melampaui keinginan kita yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi, poin yang ketiga. Melalui Injil Kristus, Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Gimana Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita? Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 6b ayat yang terakhir kita baca. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi takutlah akan Allah. Wow. Takutlah akan Allah. Yesus berkata di Matius 10 ayat 28. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ayo, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah saudara, perhatikan. Takut akan Allah adalah konsep yang sering membuat kebingungan orang Kristen modern. Karena begini, biasanya pengkhotbah, pengajar Alkitab membicarakan takut akan Allah di waktu yang berbeda dan terpisah dengan kata-kata di Alkitab bilang jangan takut. Ya kan? Banyak ya, di Alkitab banyak jangan takut. Lah ini disuruh takut akan Allah. Bingungi si Alkitab ini. Jadi ini jangan takut. Kok aku disuruh takut? Atau kalau pas lagi khotbah jangan takut itu dibicarakan di waktu yang berbeda dan terpisah dari takut akan Tuhan. Jadi kita ini disuruh bilang jangan takut atau disuruh takut. Nah saudara, banyak orang bilang gini, gimana aku bisa tenang bahwa Tuhan senang dan berkenan jika kita disuruh takut dan terintimidasi. Nah saudara dengar, definisi takut akan Allah yang benar hanya dapat dimengerti dalam konteks Injil. Sebenarnya setiap kali Alkitab berkata takut akan Allah, takut akan Tuhan, yang dimaksud adalah sembahlah Tuhan dengan benar. Sembahlah Tuhan dengan pengertian yang benar. Nah, let me explain. Kenapa kok manusia itu ada takut? Sebenarnya kata-kata takut itu karena kita orang berdosa. Ketakutan datang pertama kali karena dosa. Di Kejadian 3 ayat 10-11. Waktu Tuhan cari Adam, apa yang terjadi? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Aku menjadi takut. Karena apa? Aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahu padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Aku makan itu. Nah, saudara melihat ya, bahwa rasa takut itu awalnya muncul karena dosa. Bahwa Adam lebih percaya pada kebohongan. Tuhan berkata, siapa yang membohongi kamu? Gitu loh, kayaknya kamu tuh kok bisa percaya tentang hal itu. Waktu Adam gak percaya Tuhan, Adam percaya sama kebohongan dan makan buah itu, apa yang terjadi? Dia berdosa. Semestinya kan dia lebih percaya Tuhan, tapi dia lebih percaya sama kebohongan. Loh, lihat nih. Gara-gara tidak percaya Tuhan, akibatnya Adam sembunyi karena apa? Takut. Kenapa? Karena dia malu, merasa bersalah, karena dia sudah berdosa, sudah melanggar, dan dosa itu ada konsekuensinya. Nah, dengar saudara, kenapa dari tadi itu kita melakukan semua ritual-ritual itu untuk memanipulasi Tuhan? This is the connection. Itulah sebabnya manusia selalu berusaha untuk memanipulasi Tuhan dengan mempersembahkan ritual agamawi lewat doa-doa, lewat kata-kata yang keren, lewat so intim, dengan persembahan-persembahan untuk memanipulasi Tuhan, dengan janji-janji yang muluk-muluk tetapi tidak bisa ditepati. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa takutnya dari hukuman, konsekuensi dari dosa. Mereka berpikir dengan melakukan hal-hal itu, mereka bisa merasa lebih confident datang kepada Tuhan. Tapi confident itu palsu. Semua ritual-ritual itu tidak bisa membuat rasa bersalahnya dan rasa takutnya hilang. Malah dikatakan oleh Raja Salomo itu sia-sia, itu percuma, itu tidak ada artinya. Karena hatimu jauh daripada Tuhan. Karena manusia mengandalkan dirinya sendiri. Manusia mengandalkan perbuatan-perbuatan ritual-ritual ini. Mengandalkan janjinya sendiri. Mengandalkan doa-doa kosong yang tidak berbasis itu. Mengandalkan persembahan-persembahan yang kosong itu. Untuk berbasis itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak ada, tidak bisa. Puji Tuhan untuk kabar baik Injil, the gospel, the good news, bahwa bukan kita yang menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan yang menghampiri kita. Saudara tahu, di kitab Kejadian, cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel, bukan bangsa Israel, Adam dan Hawa keluar dari persembunyian, adalah Tuhan menyembeli binatang, mengambil kulitnya, dikasih sebuah pakaian. Dan ini merupakan bayangan, satu hari akan ada anak domba Allah yang sempurna yang akan disembelih di atas kayu salib, di mana jubah kebenarannya dilucuti, dosa kita ditumpahkan kepadanya, tetapi jubah kebenaran itu dipakaikan kepada kita. Makanya di Ibrani 10 ayat 1, judul dari Ibrani 10 ayat 1 dikatakan apa? Persembahan yang sempurna. Ini saya gak cari-cari. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ternyata semua persembahan-persembahan yang diamati oleh Salomo itu hanya simbol. Kemudian kita lompat ayat 11. Dalam cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mesbah di rumah Tuhan dan berulang kali melakukan peraturan agama serta mempersembahkan berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Tetapi Kristus, imam agung kita, imam besar kita, mempersembahkan satu korban saja yang berlaku untuk selamanya. Lalu ia duduk di tempat yang paling terhormat di sisi Allah. Dengar, saat kita sering memberikan persembahan dan ritual yang tidak berguna dan sia-sia, Kristus menjadi imam besar kita yang sempurna. Tetapi dia bukan cuma hanya imam besar, sekaligus dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, menggantikan semua persembahan-persembahan kita yang sia-sia di salib untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita. Kristus mensubstitusi semua persembahan saudara yang kosong. Saat kita sering menaikkan doa dan memanipulasi Tuhan dan mendesak Tuhan untuk memenuhi keinginan kita dengan doa-doa kosong kita. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Di Taman Getsemani, Kristus berdoa sendirian. Dia berpeluh darah. Murid-muridnya diminta berjaga-jaga tidur. Dia sendirian. Dia berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Bukan aku yang keinginanku, tetapi keinginanmu Tuhan yang jadi. Itulah sebabnya di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus. Di mana itu? Di surga. Itu ruang maha kudus. Coba baca sama-sama yang di garis bawah. 1, 2, 3. Tanpa rasa takut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tanpa rasa takut. Dengar. Ayat 20. Dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita, Yesus. Dan apa? Tubuhnya, saudara. Tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup melalui pengorbanannya. Saudara bisa lewat. Akulah pintu. Ayat 21. Karena Imam Agung kita memerintah atas seluruh umat. Ayat 22, baca sama-sama. Marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa apa? Rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepada-Nya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, what a good news. Saudara gak usah pura-pura doa. Saudara bisa jujur. Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang gagal. Hatiku bobrok, hatiku penuh dengan dosa. Tapi terima kasih, Engkau mengasihi orang berdosa seperti aku. Melalui tubuh, darah, kematian, kebangkitan, aku beroleh jalan masuk. Saudara gak perlu takut lagi berdoa. Saudara berdoa dengan hati yang disempurnakan. Kita bisa percaya penuh kepada-Nya. Mengenai janji dan nazar, kalau saudara perhatikan, saat kita sering mengucapkan janji atau nazar yang sering tidak dipenuhi dan ditepati, dengarkan, Allah Tritunggal memberi janji. Dia memelihara janjinya, menggenapi janjinya, dan memastikan janjinya tidak pernah gagal. Melalui apa? Allah Bapa, Allah Tritunggal, tiga ini, tiga pribadi bekerja sama. Allah Bapa merancangkan janji penebusannya. Yesus, Sang Anak, menggenapi

0: keselamatanmu tetap dipelihara sampai ajal menjemput kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sekali selamat, tetap selamat. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui. Baca sama-sama. Karena Allah setia untuk menepati semua janjinya. Dengarkan saudara, di dalam Kristus Tuhan senang dan berkenan kepada kita, bukan karena ibadahmu atau ketaatanmu, namun karena ketaatan Kristus yang sempurna. Sekarang saudara punya takut akan Tuhan seperti ini. Tuhan yang bisa melemparkan saudara ke neraka, tapi dia berkeputusan, berinisiatif untuk menggantikan persembahanmu yang sia-sia, menggantikan doa-doamu yang kosong, menggantikan janji-janji yang tidak bisa kamu tepati dengan janjinya yang ya dan amin, dengan persembahan sempurna yaitu dirinya sendiri. Dan dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku namun kehendakmu. Dia melakukan itu untuk saudara, menyelamatkan saudara menjadi miliknya. Takutmu sekarang bukan takut masuk neraka, tapi saudara lihat, kagum, kok bisa raja melayani aku yang kudus, merangkul aku yang berdosa dan bobrok, kok bisa? Hatimu dipenuhi dengan kasih, saudara bisa aman, saudara bisa datang. Rasa takut akan Allahmu berubah menjadi penyembahan. Itulah yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Timothy Keller berkata gini, religious people find God useful, Christians find God beautiful. Orang beragama melihat Tuhan hanya berguna. Orang Kristen yang sejati melihat Tuhan, betapa indahnya engkau. Saudara yang mana? Pertanyaan reflektif. Jadi saudara, motivasi kita saat beribadah, berdoa dan menyembah Tuhan, apakah Tuhan hanyalah sarana ataukah Tuhan tujuannya? Bagaimana hati kita saat kita berdoa? Untuk memanipulasi, mendesak Tuhan demi memenuhi keinginan kita? Atau kita minta Tuhan menyelaraskan hati kita dengan hatinya? Adakah kita mengucapkan janji dan nazar di hadapan Tuhan yang sering tidak kita tepati hanya untuk barter dengan Tuhan demi keegoisan? Minta sama Tuhan supaya Tuhan mengkalibrasi hatimu. Sudahkah Injil dan salibnya mengkalibrasi motivasi hati kita saat saudara beribadah, berdoa, melayani Tuhan? Bukan karena Tuhan itu berguna, namun karena Tuhan itu indah dan layak untuk disembah. Amin, saudara. Bertobat, saudara, menjadi Kristen konsumen yang melakukan ritual keagamawian untuk memanipulasi Tuhan. Bertobat dari berpusat pada diri sendiri. Mari sama-sama kita pandang Yesus dengan pandangan yang benar. Imam besar kita yang sempurna berkorban demi memberikan jalan masuk dan perkenanan Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Karena Injil, penyembahan, doa dan pelayanan kita bukan tentang kita, tetapi semuanya tentang Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan dan doa kita kepada Tuhan bukanlah sarana untuk memanipulasi atau mendesak Tuhan, namun adalah respon dari kasih karunia Tuhan yang besar. Karena Injil, kita tidak berpijak pada janji manusia atau kemauan keras kita, melainkan kepada Tuhan yang setia untuk menggenapi janjinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.